0: Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
1: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
2: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
1: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
4: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
5: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
4: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umat ini menjalankan atas sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
5: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
6: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya dunia lebih aman, tentram, damai.
5: Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
7: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga memiliki makna yang istimewa karena menjadi bagian dari Semarak terjadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Diharapkan produk-produk unggulan Kalimantan Tengah, pasta, kerajinan, makanan, dan minuman olahan, maupun produk kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
8: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
10: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
11: Batu.
10: Batu?
11: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
10: Ibu kayak mendesain langsung?
11: Iya, mendesain sendiri.
10: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
11: Enggak, saya ngerjain sendiri.
8: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
12: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
8: Tahun 2026 ini, Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan, serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
13: Tentang kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
14: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan

0: pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan dua dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
1: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan dua dekade tragedi lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
2: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
1: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah dua dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
3: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
1: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kami akan terus hadir menemani segala aktivitas Anda, pendengar. Dan kalau kita pantau bersama, cuaca di kota Semarang sangat bersahabat, lalu lintasnya pun juga terpantau ramai namun tetap lancar, pendengar ya. Kita coba untuk bahas juga di wilayah Tegal, pendengar, yang akan disampaikan pada program Live Report edisi kali ini. Bersama dengan Pak Krisna, selaku terjawali dari daerah Selawi, pendengar, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Krisna.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi para pendengar.
0: Baik, Pak Krisna, bisa disampaikan saat ini berada di titik mana, kemudian seperti apa untuk kondisinya?
1: Oke, terima kasih. Kami berada di posisi sekitar Gor Trisanja di Kabupaten Tegal. Kami menyampaikan untuk situasi arus lalu lintas secara umum di wilayah Kabupaten Tegal, baik jalur selatan, jalur pantura, jalur tol, dan jalur tengah maupun perkotaan, terdapat situasi aman, lancar, dan terkendali. Untuk titik-titik perbaikan jalan di wilayah Balamua Pangkah, wilayah Lebak Siu, wilayah Margasari, alhamdulillah sudah selesai dan sudah bisa dilewati dan dinikmati oleh para pengguna jalan. Untuk kegiatan masyarakat di Pasar Banjaran, Adiwerna terdapat ramai namun masih lancar, aman, dan terkendali. Untuk pasar-pasar yang di jalur utama, baik Pasar Margasari, Pasar Pepe dan Tugu Turi, maupun Pasar Surodadi, terdapat ramai namun masih tetap lancar dan terkendali. Untuk di objek wisata Guci sendiri, masih terdapat jalan yang agak rusak, tapi masih bisa dilewati untuk bagi para wisatawan yang akan menuju ke Guci. Kami menghimbau untuk para wisatawan yang akan menuju ke Guci, harap berhati-hati, perhatikan kecepatan, karena jalur sempit, naik turun, dan berkelok-kelok. Demikian yang kami laporkan situasi arus lalu lintas secara umum di wilayah Kabupaten Tegal.
0: Baik. Dan bisa disampaikan juga apakah di wilayah titik tersebut sempat terjadi sebuah kejadian yang cukup signifikan sehingga sempat mengganggu lalu lintas. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Untuk saat ini, alhamdulillah tidak terdapat hal-hal yang bisa mengganggu arus lalu lintas secara signifikan. Masih terdapat aman, lancar, dan terkendali.
0: Baik. Terakhir Pak Krisna, bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat yang saat ini sedang mengemudi ya, untuk tetap menjaga keselamatannya pada saat berlalu lintas, silakan.
1: Saya mengimbau kepada para pengemudi maupun pengguna jalan, tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi arahan petugas apabila ada pengalihan atau ada pengaturan, dan kontrol emosi di jalan, karena itu penting, karena bisa menjaga keselamatan bagi pengguna maupun diri sendiri dan orang lain.
0: Baik, terima kasih Pak Krisna untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi live report. Kita coba cek di wilayah Kabupaten Tegal ya. Semuanya terpantau aman bersama dengan laporan dari Kanditur Jakwali Selawi, Pak Krisna, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung perayaan Ekaristi Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, disiarkan langsung di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang pukul 9 hingga 9 pagi nanti. Selamat mendengarkan.

0: Info Pro 1.
1: KONI Kota Salatiga optimis mampu meraih 52 medali emas pada Pekan Olahraga Nasional Jawa Tengah ke-27 tahun 2026. Target tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan prestasi sekaligus juga menyukseskan peran Salatiga sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-20 2026. Upacara tingkat pusat ini akan digelar di lapangan Gedung Pancasila pada Jakarta Senin 1 Juni 2026.
0: Pro 1.

0: Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, para brother, suster dan frater, selamat pagi berkah dalam.
1: Selamat pagi berkah dalam.
0: Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan kita diajak untuk merenungkan wajah Allah kita yang kita imani, dan semoga permenungan ini membantu kita untuk semakin percaya. Oleh karena itu, marilah kita dengan segala kerendahan hati kita mengakui segala kelemahan dan kekurangan kita, supaya kita semakin layak dan pantas terlibat dalam misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi.

Engkaulah Putra Allah yang diutus untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, ucap doa pada praaneka resmi minggu pagi ini. Syukur atas terkabulnya doa novena 3 salam Maria dari saudari Maria. Yang kedua, mohon berkat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Soeharjo, keluarga Junaidi, Bapak Agus, Ibu Maria Immaculata. Yang ketiga, mohon kedamaian jiwa Bapak Lusius Yosef Hantanto, Bapak Thomas Suryo Winarso, Bapak Stefanus Widiono, dan Ibu Sri Hartini. Mari kita doakan dan kita bawa dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini ucap-ucap doa ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal, Engkau telah membangkitkan kerinduan dalam hati kami akan Dikau. Tuntunlah kami untuk memuji dan memuliakan namamu dengan mendengarkan sabdamu dan menerima putramu Yesus Kristus dalam persatuan Roh Kudus. Semoga sabdamu menggema dalam hati kami sehingga kami mampu mewartakan cinta kasihmu bagi dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita menyambut sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu Musa bangun pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia membawa kedua loh batu di tangannya. Maka turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa. Dan Musa pun menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Hendaklah kamu sehati sepikir dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Allah, Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat."

Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Hari ini kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, dan ini menarik karena kita mengawali tahun liturgi biasa ini dengan merenungkan karena Tritunggal Maha Kudus. Setelah kita merayakan Paskah, kemudian Pentakosta, kita diajak untuk merayakan Hari Raya Tritunggal ini. Artinya lalu ini pun ada maksud tertentu. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, justru pada kesempatan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan permenungan. Yang pertama, seringkali mungkin kita bingung kalau ditanya Tuhannya ada tiga atau apa gitu kan, dalam kehidupan sehari-hari dengan Tritunggal ini. Tetapi persis disinilah poinnya, mungkin kita perlu belajar seperti halnya Nikodemus yang mencari tahu apa Allah itu, siapa Allah itu. Dan jawaban Yesus melalui bacaan Injil Yohanes ini mau mengajak kita semua bahwa dengan kata Tritunggal, wajah Allah yang kita imani, yaitu Allah yang begitu mengasihi, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Artinya kita diajak untuk mengimani Allah yang begitu mengasihi kita. Dan dalam perjalanan sejarah hidup manusia, kisah ini yang ditonjolkan, yaitu kasih Allah ini tampak dalam proses penciptaan yang menciptakan kita karena kasih kepada kita. Maka dalam aku percaya yang nanti akan kita doakan, selalu kita mengatakan aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi dalam perjalanan waktu kita yang manusia yang diciptakan ini, ternyata seringkali gagal paham dengan kasih Allah ini. Maka walaupun kita gagal paham seperti dalam kitab Keluaran, tidak diceritakan bahwa Tuhan terus menghukum, Allah terus menghukum, tidak. Bentuk kasihnya yang begitu totalitas, nyata, justru tidak menghukum, tetapi mengirimkan putranya yang tunggal, Yesus, untuk menebus kita, untuk mengajari kita secara langsung, yaitu apa dan bagaimana mengasihi ini. Maka di bagian syahadat, lalu bagian kedua, aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Ini adalah kisah kasih. Maka Paskah kita rayakan karena mau merayakan kisah kasih ini yang puncaknya sampai pada penebusan. Dan walaupun sudah ditebus, dalam perjalanan waktu seringkali kegagalan paham kita itu masih berlanjut. Maka kemudian ada peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sekali lagi, ini adalah bentuk kasih Allah untuk menolong kita supaya bisa hidup dalam kasih. Maka Allah Tritunggal merupakan kisah kasih Allah untuk kita yang diciptakan ini. Maka kalau kita dikatakan begitu besar kasih Allah, justru dalam pengalaman sejarah manusia ini dirasakan bagaimana Allah dengan berbagai caranya membantu kita untuk semakin menangkap kasih Allah ini. Dan kita pun diajak untuk terlibat mengimani kasih Allah ini, karena Allah membangun dunia tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tetapi hanya satu, yaitu dengan mengasihi.
Mengapa? Dengan mengasihi. Karena justru dengan mengasihi ini, yang lemah, miskin, tersingkir, diberi kesempatan untuk bertahan di dunia. Kalau dengan kekuatan perang, dengan tenaga, mungkin yang berlaku hukumnya adalah yang kuat, yang menang. Tapi dengan kasih, justru yang lemah pun bisa berada di dunia. Maka kita pun diajak untuk terlibat membangun dunia dengan kasih. Dan bacaan Injil hari ini, Yesus tidak hanya menceritakan wajah Allah yang penuh kasih ini, tetapi juga kita diajak untuk percaya. Maka di bagian kedua, kita diajak untuk percaya itu artinya apa? Kita tidak sekedar meyakini bahwa Yesus ada, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, tetapi yang namanya percaya, kita pun juga diajak untuk memiliki cara hidup seperti Allah sendiri, yaitu meyakini bahwa kasihlah yang utama dalam kehidupan dunia ini. Maka kita diajak untuk terlibat membangun dunia tidak dengan bahasa ekonomi, tidak dengan bahasa politik, tidak dengan bahasa kekuasaan, tetapi bahasa yang dipahami oleh semua orang, yaitu bahasa kasih. Ibu Bapak,

untuk berjuang hidup dalam kasih. Dan semoga dengan hidup dalam kasih ini, kelak pun kita juga mengalami seperti Kristus, yaitu kebangkitan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri, memperbarui iman kepercayaan kita dengan mendoakan doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah,

0: Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita, yang memberikan rezeki sehari-hari bagi kita. Alam dihiasinya dengan bunga-bunga di ladang, dan setiap orang dipeliharanya. Maka marilah kita berdoa kepadanya.
1: Bagi gereja, ya Bapa, curahkanlah kasih setiamu bagi kami, sehingga kami semakin giat berusaha membangun persatuan semua kaum beriman dalam damai dan cinta kasihmu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kita, ya Bapa, berkatilah para rohaniwan dan biarawan-biarawati di paroki kami, sehingga mereka selalu didorong oleh roh kebenaran dalam mengabdikan diri sebagai saksi dan pewarta Injil yang akan menghasilkan banyak buah kasih-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka yang saat ini masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan roh-Mu. Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepada-Mu untuk menemukan jalan terang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar dapat berkembang dalam kerendahan hati dan terbuka terhadap misteri-Mu yang agung Tritunggal Maha Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi proses pembangunan Katedral Center. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk seluruh proses pembangunan Katedral Center, rumah bagi pertumbuhan dan perkembangan iman kami. Bantulah kami untuk bersatu padu, ikut terlibat, dan berbagi berkat demi terwujudnya harapan kami ini. Marilah kita hening sejenak menyampaikan wujud pribadi kita.

0: Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Allah Bapa yang makasih, terimalah ungkapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 salam Maria dari saudari Maria. Semoga dengan pengalaman ini engkau pun semakin meneguhkan hidupnya dalam iman, harapan, dan kasih, sehingga menjadi saksi kasihmu di tengah masyarakat. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Berkatilah dan anugerahkanlah rahmat kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga Budi Suharjo, keluarga Junaidi, Bapak Agus, dan Ibu Maria Immaculata. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Berkatilah dan anugerailah rahmat kebahagiaan kekal di surga bagi mereka yang telah engkau panggil secara khusus, Bapak Aloysius Yosef Hantanto, Bapak Thomas Suryo Winarso, Bapak Stefanus Widiono, Ibu

0: Sri Hartini, kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa kami dengan perantaraan Kristus Putramu. Semoga Engkau selalu menyertai kami melalui Putramu dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.

Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima dan memberkati roti dan anggur ini yang kami persembahkan sebagai ungkapan iman dan puji syukur atas segala anugerah-Mu. Semoga seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bersama Putra Tunggalmu dan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang Esa, Tuhan yang satu, bukan Esa dalam pribadi yang tunggal, tetapi satu hakikat dalam Tritunggal. Apapun yang kau wahyukan tentang kemuliaanmu, kami imani dengan iman yang sama, baik mengenai Putramu maupun mengenai Roh Kudus, agar dalam pengakuan iman akan dikau, Allah yang Maha Benar dan Kekal, kami menyembah Allah Tritunggal yang berbeda dalam pribadi, sama dalam hakikat, dan setara dalam keagungan. Dengan pengantarannya para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dalam bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji dikau. Perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud, kami

Kudus selanggo Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Tuhan.

dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak mengajam engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus timbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Bapak Uskup Agung kami Monsinyur Roberto serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus Bapak Alusius Yosef Antanto, Bapak Thomas Suryo Winarso, Bapak Stefanus Widiono, Ibu Sri Hartini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus menuntun kita sampai kehidupan kekal.

0: Perawan Maria Ratu Rosario Suci. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, engkau telah menyegarkan kami dengan santapan kudus, kurban putramu. Semoga berkat santapan suci ini dan karena kekuatan rohmu, kami bertekun dalam pelayanan kami di masyarakat, dan kau bimbing mencapai keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Pengumuman tabisan. Akan menerima tabisan imamat dari tangan Bapak Uskup Agung Semarang Monsinyur Robertus Rubiatmoko pada hari Selasa 16 Juni di Gereja Pertapaan Santa Maria Rawaseneng Temanggung, satu diakon dari Ordo Oxo, Diakon Stefanus Octaviano Purnama Oxo dari Paroki Santo Matius Penginjil Bintaro Tangerang Selatan, Keuskupan Agung Jakarta. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja Kanon 1051 paragraf 2, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan bermanfaat bagi Bapak Uskup. Pengumuman perkawinan. Kristina Novi Ekarini, putri Bapak Justinus Ignatius Slamet dan almarhum Ibu Veronica Sumarjia dari lingkungan keluarga Kudus Barusari, dengan Marius Pramana putra almarhum Bapak Linus Urip Hadi Sumarto dan almarhum Ibu Skolastika Ngatini dari Paroki Santo Ignatius Krapya. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang pertama. Leonardo Ari Nugroho dari lingkungan Santo Fransiskus Assisi Lempengsari dengan Alexandra Gita Widyasari dari Paroki Keluarga Kudus Atmo Tirono. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang kedua. Yosep Bagus Adi Wicaksana dari lingkungan Santo Fransiskus Saverius Wonosari dengan Bernadita Marcella Citra Hapsari dari lingkungan Santo Veronica Banowati Plombokan 3. Eduardus Hendri Gradianto dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pekunden Utara dengan Mektidis Ayuna Diska Larasati dari Paroki Santa Maria Fatima Banyumane. Enrico Tantio Raharjo dari lingkungan Santo Ignatius Loyola Pekunden Utara dengan Venita Gumulya dari Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Purwodadi. Pasangan tersebut merupakan pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui halangan akan perkawinan tersebut, harap memberitahu Romo Paroki. Warta Katedral. Dalam rangka kegiatan riset pastoral 2026 UPP Kaum Muda Keuskupan Agung Semarang melaksanakan survei penelitian bagi orang muda Katolik di seluruh wilayah pastoral Keuskupan Agung usia 13 sampai 35 tahun. Survei dapat diakses melalui tautan Google Form yang tersedia pada banner QR

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi Pendeta Norman Ambarita umumkan bantuan DAP Australia. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Pendeta Norman mengumumkan program bantuan langsung atau Direct Aid Program DAP dari Australia untuk umat Kristen di Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut dan diketahui bahwa ia pernah membantah narasi bantuan DAP yang mencatut namanya melalui Facebook pada November 2025 lalu. Dan ketika mengecek keaslian video menggunakan Hive Moderation, hasilnya menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,9%. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar RRI Semarang dimanapun Anda berada, untuk kembali menyambut atmosfer menuju Piala Dunia 2026, kami akan hadirkan program Di Balik Bola, pendengar. Jadi sebuah ruang untuk membahas cerita, pembinaan, hingga semangat sepak bola dari berbagai sisi. Dan untuk edisi kali ini, kami akan hadirkan mengenai disiplin sebagai fondasi prestasi atlet muda. Kita lihat bersama-sama pendengar bagaimana untuk kiprah dari muda-mudi Indonesia, apakah saat ini sudah mulai tumbuh rasa kompetisi atau juga nasionalis untuk membangun sepak bola Indonesia, pendengar. Kami akan bahas lebih lanjut bersama dengan pembina sepak bola Universitas Semarang, Pak Sudarmono SEMM, yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat pagi Pak Sudarmono.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, kabar
1: pagi
0: baik.
1: Republik Indonesia. Okay.
0: Kabar baik, sehat pagi hari ini Pak Sudarmono.
1: Alhamdulillah, kabar baik, Mas.
0: Oke. Okay. Sebelumnya sehat. Kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi dan juga memberikan sebuah tanggapan POV Pak Sudarmono terhadap anak-anak muda di era sekarang terhadap sepak bola nasional, Bapak.
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Tapi sebelum itu kita coba bahas mengenai Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung beberapa hari saja. Kalau boleh tahu, Pak Sudarmono mendukung negara mana, Pak, untuk tahun ini?
1: Iya, Mas. Piala Dunia untuk tahun ini sangat kompetitif sekali. Kebetulan saya nanti pegang Brasil, Mas. Okay. Karena saya suka sama pelatihnya. Carlo Ancelotti
0: ya. Kalau dari sisi
1: yang mana nanti pas.
0: Silakan Bapak.
1: Ya, beliau sudah terbukti di liga-liga Italia, liga Spanyol, beliau sangat racikannya bagus sekali, Mas.
0: Itu tadi kalau dari sisi kepelatihan, tapi kalau dari sisi kedalaman skuad sendiri, Brasil sudah mengeluarkan siapa saja yang akan maju. Bagaimana tanggapannya, Pak? Halo, Pak Sudarmono.
1: Nama-namanya yang nanti. Halo.
0: Baik.
1: Halo.
0: Tadi sempat terputus, mungkin bisa diberikan penilaian terkait dengan para atlet yang sudah di-share di media sosial, Pak. Baik, pendengar, tampaknya sambungan kita bersama dengan Pak Sudarmono terputus ya. Kami akan coba hubungkan sekali lagi lewat line telepon. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana ya. Program Di Balik Bola akan kami hadirkan sampai nanti di jelang pukul 10 siang.

0: Pendengar RRI Semarang, kami lanjutkan kembali untuk program Di Balik Bola, membahas lebih dalam kira-kira seperti apa untuk prestasi atlet muda di era Semarang, khususnya di wilayah Semarang ya. Sudah terhubung bersama dengan Pak Sudarmono. Baik, Pak Sudarmono, tadi kita sedikit membahas mengenai tim apa yang didukung. Nah, kira-kira seperti apa untuk tanggapan Pak Sudarmono melihat Brasil yang sudah memberikan siapa saja yang akan maju?
1: Ya, Brasil saya kira nanti akan ada banyak kejutan di situ. Apalagi kemarin ya, Neymar yang sebelumnya absen juga sudah dipanggil lagi. Artinya pasti Neymar itu akan memberikan yang terbaik tentunya. Dan juga kedalamannya dari segi lini belakang, lini tengah, saya kira materinya bagus-bagus semua, apalagi didukung oleh pelatih yang sudah sangat berpengalaman, sangat senior, Carlo Ancelotti. Saya kira bisalah nanti berbicara banyak di Piala Dunia ini.
0: Gitu, Mas. Oke. Terkait dengan kombinasi pemain senior dan juga pemain mudanya, bagaimana tanggapannya juga, Pak?
1: Ya, kombinasi itu sangat penting antara pemain senior dan junior. Di situ pemain junior pasti stamina, powernya, nah, itu akan penting. Dan yang senior nanti akan banyak memberikan jam terbangnya, bisa istilah sewanya itu ngemong atau nggendong. Seperti itu, Mas. Jadi sangat menarik sekali pastinya nanti. Kita lihat saja.
0: Baik. Senior memberikan sebuah arahan ya untuk membangun pondasi atlet muda. Nah, tapi kalau kita melihat prestasi atlet muda yang ada di Universitas Semarang atau mungkin juga di sekitaran Pak Sudarmono sendiri, bagaimana Pak melihatnya?
1: Kalau di Universitas Semarang, alhamdulillah sampai saat ini sering sekali mencetak generasi pemain muda, bahkan ini ada 9 atlet Universitas Semarang main sepak bola yang kami persiapkan untuk ajang Porprov nanti, bukan olahraga provinsi, di bulan Oktober-November nanti, yang kebetulan tuan rumahnya adalah Semarang. Di situ pemain USM menyumbang sekitar 9 atau 10, dan kebetulan pelatihnya juga ditunjuk dari USM, manajernya Pak Dr. Junaidi juga USM. Jadi USM kontribusinya banyak, kontribusi aktif di pembinaan di khususnya Kota Semarang dan umumnya Jawa Tengah. Juga di sepak bola Indonesia juga ada kemarin 2 atlet yang baru saja masuk daftar di kampus USM, Mas.
0: Baik, kemudian kalau kita tarik mundur ya, dari awal pembinaan, kira-kira seperti apa dari Pak Sudarmono dan juga rekan-rekan staff kepelatihan membangun dari nol ya, atau mungkin mencetak para pemain berprestasi tadi?
1: Nah, kebetulan dulu para petinggi USM itu pada suka sepak bola. Nah, dari situ kemudian membentuk tim yang mana saya juga terlibat mulai dari nol. Kemudian saya cari talenta-talenta yang pertama pelatih, kemudian terus pemain. Nah, pemain itu tentu kita tarinya yang dari SMA. Nah, di situ kita mengadakan kompetisi antar SMA. Nah, dari situ sudah terlihat selain dari pembinaan SSB, kita cari atlet dari talenta-talenta SMA yang berprestasi. Kita jembatani, kita kasih beasiswa, Mas, di USM. Ya. Tentu anak-anak semakin termotivasi dan semangat. Dulu salah satu kampus yang banyak asli beasiswa terutama di sepak bola itu kampus USM, dan berjalan sampai saat ini, bahkan ikut kejuaraan-kejuaraan di PSSI Kota Semarang, antar kampus, Porsi Maptar, Liga Mahasiswa. Alhamdulillah USM selalu juara. Nah, dan saat ini masih latihan terus seminggu 3 kali di lapangan Wisesa Meranggen. Nah, ini mohon doanya ke depan akan mengikuti Porprov supaya diberikan juara 1 atau targetnya emas karena tuan rumahnya Semarang. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Halo? Bermula dari talent scouting pada kejuaraan SMA sampai akhirnya mendapatkan bibit-bibit unggul. Nah, pada masuk ke pelatihan USM, seperti yang kita tahu, mereka sudah memiliki dasar-dasar dari SSB masing-masing. Nah, ini bagaimana untuk mereka supaya bisa menyesuaikan latihan dari staf kepelatihan, Pak Sudarmono?
1: Ya, kalau kebetulan saya kan juga pengurus PSSI Kota Semarang. Di situ ada bank data SSB mana saja yang mengikuti kompetisi di PSSI. Nah, di situ kita juga sambil promosi siapa yang atletnya bagus bisa masuk USM, saya fasilitasi beasiswa dan lain sebagainya. Nah, tentu teman-teman yang punya SSB banyak yang mendukung. Nah, jadi oh ya nanti setelah usia segini, setelah lulus SMA, nanti langsung masuk di USM aja karena jenjang karirnya jelas, prestasinya juga bagus. Nah, nanti terkait dengan jadwal latihan, ya kalau di SSB biasanya kan siang. Nah, kalau di kampus USM kadang pagi, kadang sore, seperti itu. Jadi aman-aman saja, tidak terbentur. Gitu, Mas.
0: Baik, tapi kalau dari secara taktikal untuk tiap kepelatihan kan pasti juga memiliki esensi berbeda begitu. Nah, saya ingin tahu juga dari SMA sampai akhirnya bertemu dengan Pak Sudarmono dan juga kawan-kawan, memulainya apakah juga dari nol?
1: Iya, dari SMA tentu tidak dari nol, Mas. Kita sudah mempunyai database, artinya pemain-pemain incaran melalui tadi kita adakan kompetisi rutin, ya. Tiap tahun kita mengadakan yang namanya Rektor Cup. Nah, di situ antar SMA se-Jawa Tengah bisa mengikuti. Nah, lewat itu nanti kita bisa, tim kepelatihan bisa tahu mana atlet-atlet yang berpotensi yang bisa direkrut. Nah, jadi selain yang juara kita kasih bonus untuk bisa daftar di USM, beasiswa juga kita cari pemain-pemain potensial di situ, pemain terbaik. Seperti itu, Mas, prosesnya. Nah.
0: Baik.
1: Dan kadang juga ada beberapa rekomendasi dari kolega yang tentu tidak langsung kita terima, kita trial dulu, kita coba dulu. Kalau menurut pandangan tim pelatih memang bagus untuk jangka kedepannya, nah kita kemudian ikat kontrak. Seperti itu.
0: Baik. Kemudian kalau untuk membentuk proses disiplinnya bagaimana?
1: Nah, kalau disiplin, tentu atlet itu kan ada dua, akademik dan non-akademik. Nah, di situ kadang memang agak sulit. Kadang teman-teman kuliahnya dilupakan, sering suka main bola aja. Kadang ada yang kebalik seperti itulah. Itu peran pelatih juga sangat penting di situ. Apalagi saya juga pembina, masuk tim kepelatihan. Nah, di situ kami coba edukasi sama teman-teman atlet bahwa disiplin itu penting ya, apapun kondisinya. Kalau untuk di teknis, Mas, belum jam latihan, misalnya jam 7 latihan, itu setengah 7 maksimal itu harus sudah berada di lapangan dan siap. Itu saya arahkan seperti itu. Kemudian ketika latihannya hanya misalnya 3 kali seminggu, saya coba arahkan ke anak-anak untuk menambah porsi latihan sendiri. Supaya itu penting untuk menjaga perform ke depannya. Jadi intinya sebelum pelatih dan official datang, teman-teman harus sudah siap di lapangan. Nah itu nanti secara tidak langsung membentuk disiplin tersendiri, baik di lapangan maupun di ruang kuliah.
0: Baik.
1: Mungkin gambarannya seperti itu sedikitnya, Mas.
0: Performa apa saja yang dijaga oleh tim kepelatihan?
1: Tentu yang pertama terkait dengan daya tahan fisik, kemudian gizi. Kami tekankan untuk atlet tidak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh makan dan minum sembarangan. Itu penting untuk menjaga perform. Apalagi atlet-atlet muda itu yang ke depan masih panjang jalannya. Kami selalu tekankan seperti itu.
0: Baik. Tapi kira-kira seperti apa untuk melihat bakat dari atlet yang sudah dilatih ya? Apakah juga ada beberapa punggawa yang memiliki sebuah bakat bagus begitu ya? Tetapi ada satu tantangan, yaitu mental yang kurang siap. Nah, ini bagaimana kalau Pak Sudarmono melihatnya?
1: Ya, itu fenomena yang kerap terjadi di lapangan.
0: Cukup sering terjadi ternyata.
1: Terkadang
0: ya?
1: Ada atlet yang mentalnya kurang bagus, merasa kalah saingan. Nah, kita di akhir sesi itu kita panggil ya, bahwa kita motivasi. Sebenarnya kalian bisa nanti misalnya masuk tim inti atau line up dan sebagainya. Ya, itu tergantung disiplin tadi kembali ya. Jadi kita tekankan untuk anak-anak tersebut berlatih keras. Kalau di kampus itu misalnya hanya terbatas seminggu 3 kali, kami suruh anak tersebut untuk bisa latihan mandiri, strength dan kelincahan, agility dan lain sebagainya, supaya tidak tertinggal. Dan yang merasa sudah peak perform atau di atas, kami juga tekankan untuk di sini adalah super team, tidak ada yang istilahnya paling bagus atau istimewa, karena kita adalah satu tim. Untuk itu tetap rendah hati dan tetap selalu disiplin tadi kuncinya.
0: Baik.
1: Begitu, Mas.
0: Pak Sudarmono, kita jeda terlebih dahulu ya. Sekaligus juga ya, kami akan hadirkan kira-kira seperti apa nanti ya pantauan dari Pak Sudarmono terhadap tantangan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat atau mungkin juga para atlet. Dan kami masih akan hadirkan kembali untuk Anda pendengar pada program Di Balik Bola. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

Masih kami hadirkan untuk Anda program Di Balik Bola Pendengar, masih bersama dengan Pak Sudarmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi pada masa kepelatihan ya, khususnya dalam menjaga semangat disiplin para atlet. Nah, kira-kira seperti apa Pak Sudarmono yang dirasakan? Halo, selamat pagi Pak Sudarmono. Baik pendengar, tampaknya sambungan telepon kita pada pagi hari ini terputus ya. Kami coba hubungkan sekali lagi. Selamat pagi Pak Sudarmono. Baik, masih kami coba hubungkan dan seperti yang kita tahu bahwa untuk melatih dan mendisiplinkan muda-mudi di era sekarang ini banyak sekali tantangan ya yang seperti disampaikan di awal oleh Pak Sudarmono. Kira-kira seperti apa untuk cara mitigasinya? Kami akan coba hubungkan bersama dengan Pak Sudarmono yang masih kami telpon ini pada pagi hari ini. Kami coba sapa sekali lagi, selamat pagi Pak Sudarmono. Baik pendengar, jangan kemana-mana, selainnya akan kami coba hubungkan, tetap bersama dengan kami, RRI Semarang.

0: Sudah terhubung bersama dengan Pak Sudarmono lagi, pendengar lewat line telepon. Kami coba sapa sekali lagi. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Halo, pagi Bapak.
0: Baik, kira-kira seperti apa tantangan yang dirasakan tim kepelatihan untuk melihat anak-anak di era sekarang dalam menjaga kedisiplinan? Apakah juga ada keluh kesahnya sendiri, Pak?
1: Ya, Pak. Pasti ada, Pak, di tim kepelatihan terkait dengan menyikapi indisipliner sama para pemain. Itu di awal-awal dulu kami ketika latihan, ya, latihan jam 4 atau jam 3, datangnya pasti banyak yang telat setengah jam. Nah, itu kalau di atlet pro misalnya, itu sudah tidak dipakai atau dibuang, bahkan ada yang didenda. Nah, kalau dari pemain kita kampus, pasti saya, kami tim pelatih, mendengarkan terlebih dahulu alasannya apa dan sebagainya. Kalau memang urgent, mungkin kita masih kasih toleran. Tapi kalau alasannya tidak masuk akal, ya kita scoring atau bisa bahkan kurangi beasiswanya, seperti itu. Jadi supaya teman-teman yang lainnya itu juga tidak ikut-ikutan. Nah, jadi tantangan kita selalu kita ingatkan tiap pelatihan, ayo disiplin-disiplin dan fokus, karena disiplin itu adalah fondasi utama. Nah, sebenarnya kemarin waktu di awal-awal latihan PowerProf itu juga ada satu kasus seperti itu. Kita latihan, sudah menginfokan, kita latihan jam 7 pagi. Datangnya jam 7.30. Wah, pelatih kepala marah-marah saat itu. Tapi, dan akhirnya berjalannya waktu, teman-teman atlet sudah pada menyadari bahwa memang disiplin itu penting. Apalagi ini anak-anak masih muda. Jadi insya Allah kedepannya hal-hal seperti itu sudah tidak ada. Banyak yang sudah pada disiplin. Gitu, Pak.
0: Baik. Untuk support disiplin sudah diberikan dari rekan-rekan serta tim pelatih, ya. Kemudian kalau untuk peran dari orang tua, seperti apa yang bisa dilakukan?
1: Nah, kalau dari orang tua itu memang ketika sudah masuk tim Universitas Semarang atau tim sudah tidak SSB lagi, itu kita agak sulit mengontrolnya peran dari orang tua, karena kalau di SSB orang tua kan pasti datang mendampingi. Nah, itu kita bisa komunikasi misalnya, nanti anak jenengan seperti ini, tapi kalau sudah di masuk tim UNIF, nah itu ya ada 1-2 orang tua yang selalu intens menanyakan perkembangannya dan lain sebagainya, tapi kebanyakan kita ngasih edukasinya langsung ke pemain, karena mahasiswa kita sudah anggap itu mahal, jadi sudah tidak menggantungkan ke orang tua. Artinya jalannya ke depan sudah tanggung jawab diri sendiri, bahkan nanti ke depannya akan seperti apa. Kita hanya tim pelatih, hanya berharap yang terbaik, seperti itu.
0: Baik. Lalu bagaimana untuk membangun rasa percaya diri pemain muda, ya, khususnya pada saat menghadapi tekanan pertandingan, karena ini juga berkaitan dengan disiplin untuk membangun mental tadi, Pak.
1: Iya, betul. Kemarin waktu kita ikutkan ke Liga 4 di Klaten itu memang banyak supporternya, kemudian di Demak banyak supporternya sekali. Itu teror-teror yang terjadi itu secara tidak langsung mental memang mempengaruhi. Namun di balik itu para pelatih selalu memberi arahan ke pemain bahwa itu yang harus kamu lalui itu adalah bagian dari perjalananmu nanti akan seperti itu terus. Jadi jangan takut, jangan nervous. Apapun yang terjadi hadapin. Ya, selalu berpikir yang terbaik di lapangan. Berprasangka yang baik, cara yang baik-baik. Nah, nanti secara otomatis tekanan-tekanan atau mentalnya bisa tumbuh lebih baik. Tidak down. Seperti itu, Pak. Jadi kita selalu kasih edukasi, arahan, baik sebelum pertandingan, ataupun waktu latihan, atau di ruang ganti, selalu, tidak pernah, dia memberikan arahan bahwa mental kamu akan terbentuk, ya ketika seperti ini, ada teror dari penonton, kemudian kadang ada pemain lawan yang kasar dan lain sebagainya. Nah, itu pasti kedepannya akan diperbaiki terus sama tim pelatih. Baik. Untuk membentuk mental yang lebih baik pada para pemain.
0: Dan betul. Para atlet pun juga harus siap akan hasil ya, entah itu kalah bahkan juga menang. Nah, kira-kira seperti apa untuk menjaga kestabilan emosi dari para mahasiswa ya? Karena seperti yang kita tahu, atlet muda-mudi ini memiliki gejolak yang begitu besar, Bapak. Bagaimana?
1: Iya, betul, Pak. Itu memang salah satu PR terbesar kami, bahwa di setiap pertandingan itu emosi pasti terjadi, apalagi ketika menghadapi tim yang agak diremehkan, misalnya agak di bawah kita, tapi tim kita itu kalah. Nah, itu atau belum bisa mencetak gol. Nah, di situ pasti para pemain sudah buyar dan yang terjadi emosi permainan tidak baik. Nah, di situ kami selalu tekankan bahwa selain disiplin tadi, kuncinya adalah sabar. Nah, kita selalu arahkan terkait dengan emosional bahwa kita itu tim universitas, tim kampus yang notabene itu tim berpendidikan. Jangan mudah emosi. Kita membawa nama besar kampus. Kita harus berpikir yang positif. Kita harus bisa memberikan yang terbaik. Seperti itu. Kadang kemarin ada yang misalnya emosi, langsung kita tarik, kita ganti. Seperti itu, Pak.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Pak Sudarmono, untuk membahas mengenai prestasi atau mungkin juga lika-liku yang saat ini dirasakan. Terakhir mungkin bisa memberikan pesan untuk para atlet ya, khususnya yang masih muda juga, supaya bisa terus berprestasi dan pastinya juga semangat untuk membangun sepak bola Indonesia, Pak. Silakan.
1: Iya, untuk para pemain muda, saya berpesan bahwa sekali lagi, disiplin itu adalah kunci yang utama, itu adalah yang paling terpenting. Itu pondasi dari segalanya, maka jangan terlena, jangan berleha-leha. Ya. Perjalanan teman-teman, perjalanan kalian itu masih sangat panjang. Artinya apapun bisa terjadi. Pokoknya lakukan saja yang terbaik saat ini, ya, pasrahkan sama yang di atas, beri yang terbaik, disiplin, fokus, belajar, berlatih, bersungguh-sungguh. Nanti insya Allah proses tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila dalam diskusi tadi banyak yang salah atau kurang berkenan.
0: Baik, terima kasih Pak Sudarmono untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Sukses terus untuk Pak Sudarmono dan juga rekan-rekan kepelatihan serta para atlet, supaya bisa terus mengharumkan nama kampus dan juga nanti di Porprov ya Pak ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Baik, selamat pagi Bapak, selamat bertugas
1: baik,
0: kembali.
1: Baik, selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda pada program Di Balik Bola edisi kali ini ya, bersama dengan Pembina Sepak Bola Universitas Semarang, Pak Sudarmono SEMM. Kita membahas mengenai disiplin sebagai fondasi prestasi para atlet muda.

0: Baik pendengar, setelah kami hadirkan program Di Balik Bola, kami juga akan update untuk informasi cuaca di wilayah pesisir dan juga terkait dengan tinggi gelombang, kekuatan angin. Kira-kira seperti apa kabarnya? Kami akan persembahkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat pagi, dengan siapa saya berbicara?
1: Halo, selamat pagi Mas Gali, dengan Herbuana ini Mas.
0: Silakan untuk laporan Anda.
1: Ya. Selamat pagi pendengar Pro 1, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Senin 1 Juni 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah utara ke timur dengan kecepatan 2 hingga 6 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Perkiraan cuaca selanjutnya akan kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Minggu 31 Mei 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Senin 1 Juni 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, surut minimum diprediksi akan terjadi pada tengah malam nanti 1 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,3 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diprediksi akan terjadi esok hari 1 Juni 2026 pada pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,8 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini. Tapi tenang saja, saya masih akan hadir menemani Anda di Semarang siang ini sampai nanti di jam 12 siang pendengar. Yang sedang beristirahat di rumah, menikmati hari liburnya di bulan Mei terakhir ini, atau mungkin untuk Anda yang sekarang sedang jalan-jalan, bahkan ada juga yang masih bekerja, tetap semangat ya. Semoga nanti di bulan Juni semua agenda Anda bisa segera terlaksanakan. Jadi jangan sedih yang mungkin bulan Mei ini masih belum mendapatkan resolusi yang tercapai. Tetap semangat menjalani kehidupan pendengar, sehat selalu untuk kita semua. Dan tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang hadir menemani Anda di Semarang siang ini, edisi hari Minggu 31 Mei 2026 pendengar. Hari penutup di bulan Mei ini semoga menjadi penutup yang manis pendengar, dan besok juga ada pembuka yang manis begitu. Dan untuk resolusi Anda yang mungkin sudah tercapai, jangan lupa untuk mengucapkan syukur, atau mungkin yang masih belum tercapai ya, tenang saja pendengar, 2026 masih panjang, tetap semangat terus dan semoga Anda bisa sehat selalu dan bahagia selalu. Ragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di jam 3 sore pendengar, tapi kalau untuk saya sendiri akan hadir sampai nanti di jam 12 siang. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang siang ini, segera kami hadirkan program Dunia Sekecil, dan untuk edisi kali ini kita akan bermain sekaligus juga berkenalan bersama dengan adik-adik dari KBTK IT Harapan Bunda. Dan selamat mendengarkan pendengar, inilah Dunia Sekecil.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

0: pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Semarang. Perkenalkan, saya Bunda Caca dan teman kecil saya
1: Kavi
0: akan menemani teman-teman semua hari ini. Sebelumnya kita mau berpantun dulu.
1: Pergi ke pasar sama Kavi.
0: Cakep.
1: Jangan beli rambutan.
0: Cakep.
1: Semangat mendengar RRI.
0: Cakep.
1: Untuk hadirin yang budiman.
0: Hari ini anak-anak KB TKIT Harapan Bunda akan unjuk kebolehan dalam acara Dunia Si Kecil yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dan RRI Pro 1 Semarang. Dan judul yang kita angkat,
2: Anak Hebat Indonesia Kuat.
1: Untuk Dunia Si Kecil kali ini akan ada beberapa penampilan nih dari teman-teman kita KB TKIT Harapan Bunda.
0: Penasaran kan penampilannya apa saja? Tapi sebelum kita mulai penampilan dari anak-anak KB TKIT Harapan Bunda, kita akan mendengarkan profil KB TKIT Harapan Bunda yang akan disampaikan oleh Bunda Vila Nur Aini SPD selaku Kepala KB TKIT Harapan Bunda. Kepada Bunda Vila Nur Aini SPD kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam edukasi untuk para pendengar setia RRI Semarang. Kami perkenalkan sebuah lembaga pendidikan anak usia dini yang istimewa, yaitu KB TK Islam Terpadu Harapan Bunda yang berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto, KM 10,4 Pelamongan Sari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. KB TKIT Harapan Bunda hadir sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan umum dengan nilai-nilai Islam dengan tujuan membentuk generasi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan berakhlak karimah. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan menjadi prioritas sehingga anak dapat tumbuh optimal dalam aspek akademik, sosial, emosional, maupun spiritual. Sekolah ini berada di bawah naungan Yayasan Bakti Ibu dan merupakan bagian dari ekosistem pendidikan terpadu Harapan Bunda. Artinya, pendidikan anak ini dapat berlanjut secara utuh dari jenjang TKIT, KBIT, SDIT, SMPIT, dan SMAIT Harapan Bunda. Ini mendukung tumbuh kembang generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi serta berkelanjutan. Beberapa keunggulan KB TKIT Harapan Bunda Semarang. Yang pertama, pembelajaran berbasis nilai Islam dan pembentukan karakter yang kuat. Yang kedua, program tahsin dengan metode qiraati yang mudah difahami anak dengan program khusus program tahfid, juz ammah, doa harian, serta pembiasaan ibadah sejak dini. Keunggulan yang ketiga adalah metode belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sesuai dengan dunia anak. Yang keempat, kami memiliki tenaga pendidik yang profesional, ramah, dan berpengalaman di bidang PAUD. Selanjutnya, pengembangan bakat, kreativitas, dan kemandirian anak secara seimbang juga ada di sekolah kami. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan islami, serta komunikasi yang aktif antara sekolah dan orang tua, sehingga tumbuh kembang anak terus terpantau dan bersinergi. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pendidikan terbaik bagi buah hati sejak usia dini, KB TK Islam Terpadu Harapan Bunda siap menyambut putra-putri Anda. Informasi lebih lanjut dapat langsung datang ke alamat di Jalan Brigjen Sudiarto, KM 10,4 Pelamongan Sari, Pedurungan, Semarang, atau menghubungi nomor yang tertera di media sosial resmi Harapan Bunda. Mari bersama wujudkan generasi Qur'ani, cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih, tetap setia bersama RRI Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sekarang pada tahu ya sedikit informasi mengenai KBTKIT Harapan Bunda. Baik, kita langsung saja acara Dunia Si Kecil.
0: Penampilan pertama untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Anak KBTKIT Harapan Bunda akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Syair Pancasila, serta dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

pelaksanaan dalam permusyawaratan

akan duduk kembali. Itu tadi penampilan dari kelas A Ibrahim. Semoga semangat cinta tanah air, persatuan dan nilai Pancasila senantiasa tertanam dalam diri kita serta anak-anak penerus bangsa. Sesuai visi dan misi dari KBTKIT Harapan Bunda adalah mewujudkan generasi berakhlak mulia dan mampu membaca Al-Quran dengan baik sejak dini. Maka dari itu kita simak bersama pembacaan surat pendek oleh Ananda, Alio, Faruk dan Izati yang akan melantunkan surat Al-Ghosyiyah.

0: Bagus kita semua.
1: Masya Allah, anak harapan Bunda Semarang, lantang, berani, dan pandai menyanyi ya Kak Fi?
0: Iya, karena salah satu kebiasaan anak

0: Leci.
1: Kavi, tahu tidak kenapa anak KBTKIT Harapan Bunda energik semua?
0: Karena selalu menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi.
1: Contohnya apa saja, Kavi?
0: Contohnya seperti makan ikan.
1: Betul sekali. Seperti tampilan dari teman kita KBTKIT Harapan Bunda dengan lagu yang berjudul Ikan.

0: luar biasa penampilan dari adik KB TKIT Harapan Bunda ya Kavi. Setelah ini ada apa lagi Kavi?
1: Ada teman KBIT Jasmine dengan lagu Andaiku Punya Sayap. Mari kita nikmati kembali penampilan istimewa Andaiku Punya Sayap.

0: beli sayuran.
1: Beri salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parade hadis doa TKIT Harapan Bunda Semarang. Hadis cara mengatasi marah.

sehat, makanlah sayuran. Setiap hari, jangan dilupakan. Ingatlah hei kawan, manfaat sayuran.

0: Inilah rangkaian doa dan hadis telah kita simak bersama, serta sajian tari sayuran yang begitu keren, energik, dan menarik.
1: Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan yang mengajarkan salah satu kebiasaan baik anak Indonesia hebat, yaitu bangun pagi dengan semangat dan penuh keceriaan.
0: Bangun pagi merupakan bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena dengan bangun pagi lebih awal, anak-anak belajar disiplin, mandiri, dan siap menjalani hari dengan penuh energi. Mari kita sambut penampilan ceria dari kelas Amusa dengan lagu berjudul Bangun Pagi.

0: Tari Nusantara yang begitu memukau telah kita saksikan bersama. Melalui tarian Nusantara ini kita dapat melihat betapa indahnya keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya juga ada penampilan yang akan menghibur sekaligus mengajak kita semua untuk selalu ceria, kompak, dan bersemangat.
1: Lagu ini mencerminkan kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu aktif, sehat, ceria, dan percaya diri. Mari kita sambut penampilan anak-anak hebat Amusa dengan lagu Dudidam. Selamat menikmati.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara sudah kita lewati. Berbagai penampilan dari teman-teman KB TKIT Harapan Bunda sangat menarik semuanya ya, Kavi.
1: Semoga

0: Terima kasih telah menyaksikan Dunia Si Kecil bersama KBTKIT Harapan Bunda dan RRI Pro 1 Semarang. Kami selaku pembawa acara, saya Bunda Caca dan teman saya
1: Nafi,
0: meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, akan ada penampilan terakhir dari teman-teman KBTKIT Harapan Bunda dan bunda-bunda yang akan menampilkan lagu yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Lagu Ayo Berkumpul, anak-anak diajak untuk saling berinteraksi, bekerja sama dan mempererat tali persaudaraan. Hal ini merupakan bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu mampu bersosialisasi dengan baik, saling menghargai dan hidup rukun. Mari kita sambut dengan penuh semangat penampilan ceria semuanya dalam lagu Ayo Berkumpul. Tepuk tangan yang meriah. Wassalamualaikum.

Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil pada edisi kali ini, dan nantikan untuk keseruan lainnya setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 siang, pendengar. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini dunia olahraga, pendengar, dalam dan juga luar negeri melalui dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Ousmane Dembélé.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi, dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Seiber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Eberechi Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po Tiga Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elliot.

0: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
1: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
0: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini.
2: Today I am so happy to be here just to say to
0: hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu. Kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di Grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantini. Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia meniadakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka, dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Bos mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for
2: saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
1: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game.

0: mereka terus, sesuai Olimpik juga mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik, tapi yang mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang kumplit dengan Wangchan sebagai playmaker dan Weikeng sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
1: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
2: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar.
1: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did he?

Masih dari ArenaNet, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Ferdasko Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3, sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI, dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang siang ini, pendengar. Jangan kemana-mana, karena selain ini masih akan kami temani Anda hingga nanti di jam 3 sore dengan ragam informasi lainnya, dan juga jazz music hingga nanti di jam 12 siang, pendengar. Dan satu informasi untuk azan zuhur, wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 12.11.39 waktu Indonesia Barat. Saya Galih Aceh pamit untuk diri, terima kasih dan sampai jumpa.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Broz Tito. Joseph Broz Tito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Broz Tito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Broz Tito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, sebanyak 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha menerima remisi khusus terkait peringatan Waisak 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.041 narapidana menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagian masa pidana. Kemudian 6 terpidana menerima remisi khusus 2 atau langsung dinyatakan bebas, serta 5 anak binaan menerima pengurangan masa pidana PMP khusus. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap 2 modus yang paling sering digunakan calon jamaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2026. Modus pertama adalah penggunaan izin wisata. Calon jamaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana status kewarganegaraan anak WNI yang lahir di luar negeri? Berikut penjelasan dari dosen Fakultas Hukum Undip, Dr. Amalia Diamantina.
1: Kalau kita berada di luar negeri, pasangan suami istri, kemudian kita tinggal di luar negeri yang menganut bahwa anak yang lahir di negara itu memperoleh kewarganegaraan negara itu, maka pengaturan kewarganegaraan di Indonesia itu memperbolehkan ya anak tadi untuk memperoleh kewarganegaraan di mana dia dilahirkan. Oh, kalau kita kan WNI ya, kita di Amerika Serikat misalnya itu dapat kewarganegaraan sana anak kita itu, menurut perundang-undangan kita itu diperbolehkan. Jadi anak ini justru malah boleh bisa mendapat dua kewarganegaraan. Yang dua kewarganegaraan ini tadi untuk anak ya. Jadi kalau sudah dewasa nanti dia harus memilih. Kalau dewasa ya hanya satu. Jadi kalau dia memperoleh kewarganegaraan lain, ya kehilangan kewarganegaraan RI.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang dalam Semarang siang ini. Kali ini berbeda dengan saya Ima yang akan menemani aktivitas Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ya. Akan banyak sekali yang kami hadirkan untuk Anda, beragam informasi, juga pastinya musik-musik terbaik. Dan tidak lupa nanti di jam setengah 2 ada 100% Indonesia, tempat untuk Anda berinteraksi dengan kami dan juga pendengar lainnya ya. Yang mau request-request boleh, atau menginformasikan hal-hal menarik lainnya boleh, kami tunggu seperti biasa di line telepon dan WhatsApp, juga tidak ketinggalan RRI Digital.

ya, warna pelang di jalan tol berbeda-beda. Ada yang hijau, biru, maupun coklat. Ternyata ada perbedaan fungsi dan kegunaan yang diberikan. Pelang warna hijau merupakan rambu penunjuk dari lokasi atau batas wilayah yang akan dituju. Contohnya, pengemudi masih bisa memilih mau melintas jalur tersebut atau tidak, dan masih dapat memiliki berbagai opsi jalan yang mengarah ke daerah tujuan. Sedangkan, pelang warna biru merupakan rambu perintah atau juga petunjuk, seperti pengemudi harus berada di jalur yang ditujukan untuk menuju suatu wilayah, dan hanya ada satu jalan yang dapat dilintasi ke daerah tersebut tanpa opsi lain. Yang terakhir, pelang warna coklat merupakan rambu petunjuk untuk tujuan tempat wisata. Diingat ya pendengar, jangan sampai salah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya, selalu di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, kalau adakah di antara Anda keluarganya yang sedang berhaji ya, harap untuk tetap berhati-hati karena banyak sekali scam-scam yang ada di sana yang harus dipelajari sebelumnya tentunya sebelum berangkat ya. Dan selain di sana, ternyata scam ini juga ada sekali yang dilakukan oleh jemaah yang apa ini bisa dikategorikan penipuan mungkin ya. Nah, ini ada kasus yang ditemukan memang di imigrasi Bandara Soekarno-Hatta ini. Memang ada mengungkap dua modus yang paling sering digunakan calon jamaah haji non-prosedural untuk berangkat ke Tanah Suci selama musim haji 2026. Modusnya banyak sekali. Yang pertama ini menggunakan izin wisata ya. Calon jamaah mengaku akan melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia atau Singapura. Tapi setelah tiba di negara tersebut, mereka ini melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi, yakni melalui Jeddah atau Madinah untuk menunaikan ibadah haji pendengar. Jadi kalau selain itu memang ada untuk penyalahgunaan visa kerja ya. Selain visa wisata yang tadi digunakan melalui negara-negara Asia Tenggara kemudian melanjutkan ke Arab Saudi begitu untuk ibadah, ada juga penyalahgunaan visa amil work ini yang menjadi salah satu cara yang digunakan pendengar. Visa tersebut ini merupakan izin kerja resmi yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi memang, tapi sebenarnya ini untuk tenaga kerja asing ya. Namun dalam sejumlah kasus, visa ini digunakan untuk kepentingan ibadah haji pendengar. Imigrasi juga menerapkan sistem profiling penumpang yang memungkinkan data calon penumpang dianalisis tepatnya sebelum mereka melakukan proses check-in di bandara. Jadi memang saat ini pengawasannya diperketat sekali karena banyak sekali ya jalan-jalan yang digunakan untuk melakukan mungkin ibadah haji agar masa tunggunya tidak terlalu lama sehingga menggunakan berbagai cara. Tapi perlu kita ingat pendengar ya, karena haji ini merupakan ibadah, jadi sebaiknya kita menggunakan cara-cara yang memang semestinya saja yang tidak melanggar. Karena kalau kita beribadah tapi menggunakan cara-cara yang kurang baik, sayang sekali nanti bisa saja ini pahala yang didapat akan berkurang ataupun malah menjadi gugur. Jangan sampai pendengar ya, na'udzubillah min dzalik. Semoga di antara kita tidak ada yang seperti itu dan keluarga juga yang sekarang sedang berhaji dapat kembali ke tanah suci dengan sehat, lengkap, walafiat pendengar ya, dan juga menjadi haji yang mabrur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Mendapatkan gambaran lokasi tersebut sesuai dengan peristiwa yang ada, sesuai dengan keterangan dari para saksi. Kalau temuan ya memang kami ini menggambarkan lokasi itu aja, aula yang pada saat itu tersebut.
3: Saya minta diberikan muatan. Muatannya adalah mengikuti pasien tahunan. Jadi dari 25 juta itu digunakan untuk menyelaraskan program yang berkaitan dengan

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Desa Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan. Dana BOP 25 juta per RT tahun 2026 Kota Semarang diproyeksikan untuk ketahanan pangan. Saya Mala Resati menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Desa Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan, memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan AHF sebagai tersangka dan langsung menahannya. Selengkapnya laporan Miftahuddin, Teddy.
1: Melaksanakan olah TKP.
2: Penetapan tersangka dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota usai gelar perkara. AHF kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pekalongan Kota sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Satianto Sabtu pagi mengatakan status tersangka diberikan setelah penyidik memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli serta barang bukti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Hingga saat ini polisi mencatat sedikitnya 6 santriwati telah melapor sebagai saksi korban dalam perkara tersebut.
1: Mendapatkan gambaran lokasi tersebut sesuai dengan peristiwa yang ada, sesuai dengan keterangan dari para saksi. Kalau temuan ya memang kami ini menggambarkan lokasi itu aja, aula yang pada saat itu.
2: Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena penyidik membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun santri yang merasa pernah mengalami tindakan serupa. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga 300 juta rupiah. Di sisi lain, tim penasihat hukum AHF menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para pelapor. Kuasa hukum tersangka Haji Arif NS mengatakan, selama pemeriksaan yang berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam, kliennya mendapat sekitar 52 pertanyaan dari penyidik sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Setengah satu malam. Tadi ada sekitar 52 pertanyaan, terus kemudian akhirnya pihak penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka.
2: Penyidik menegaskan proses penyelidikan dan pendalaman kasus masih terus berlangsung, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor. Dari Kota dan Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, data BOP 25 juta per RT per tahun 2026 diproyeksikan untuk ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah Kota Semarang mengarahkan penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP sebesar 25 juta per RT pada tahun anggaran 2026 untuk program ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta kepada setiap RT yang menerima BOP untuk memanfaatkan dana itu untuk memperkuat program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di tingkat bawah. Agustina menekankan bahwa penguatan lingkungan dan ketahanan pangan akan menjadi fokus pembangunan di Kota Semarang sesuai dengan arah RPJMD. Untuk itu Agustina meminta dana BOP RT benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Agustina mengatakan program ketahanan pangan dapat dimulai dari langkah sederhana seperti memanfaatkan lahan kosong maupun pekarangan rumah untuk menanam sayuran dan kebutuhan dapur harian. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, langkah itu juga dinilai mampu memberi nilai ekonomi tambahan bagi warga.
5: Yang tahun ini akan keluar sekali lagi, saya minta diberikan muatan. Muatannya adalah mengikuti pakaian tangga. Jadi dari 25 juta itu digunakan untuk menyelaraskan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu banyak sekali. Lingkungan hidup itu bisa selokan yang mampu dibereskan. Kemudian ada tanah-tanah yang mungkin sampah, pengelolaan limbah, bagaimana caranya kok itu tidak rampok, tidak bau.
4: Sementara di sektor lingkungan, Pemkot Semarang juga memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Seluruh RW didorong memiliki bank sampah, baik dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada maupun membentuk titik pengelolaan baru. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, bulan dana PMI Kudus tahun ini mulai bergulir lagi. Tahun lalu, target bulan dana sebesar 1,4 miliar rupiah dan tahun ini ditargetkan sebesar 1,36 miliar rupiah. Berikut berita selengkapnya.
6: Kurang lebih 1,360M untuk tahun 2026 ini bisa tercapai.
7: Saudara, tahun ini bulan dana PMI Kudus ditargetkan sebesar 1,36 miliar rupiah. Guna merealisasikan target tersebut, pengurus PMI Kudus menunjuk Kapolres AKBP Heru Dwi Purnomo sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kudus tahun 2026. Ketua PMI Kudus Refli Sianto Supekti mengatakan, dengan penunjukan Kapolres Kudus sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI tahun ini, diharapkan target dapat direalisasikan hingga 90% lebih. Bulan Dana PMI kata Keli, panggilan akrabnya, digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan dan kebencanaan, serta pelatihan para relawan dan juga untuk unit donor darah. Semuanya dipertanggungjawabkan secara terbuka.
8: Harapannya di tahun ini tentunya bisa terrealisasi lebih banyak, karena tahun 2024-2025 kita ada di 90%. Harapannya nanti dengan Pak Kapolres jadi Ketua Bulan Dana lebih dari 90%. Syukur-syukur bisa melampaui target seperti harapan dari Pak Wadi tadi.
7: Sementara itu, Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengucapkan terima kasih atas penunjukan dirinya sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kudus tahun ini. Untuk itu, agar target bulan dana sebesar 1,36 miliar rupiah dapat tercapai, pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD, sekolah-sekolah, dan juga perusahaan-perusahaan, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.
6: Apa yang menjadi target, yaitu pengumpulan dana kurang lebih 1,360M untuk tahun 2026 ini bisa tercapai. Tentunya langkah-langkah dan upaya akan kita laksanakan, yaitu dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus, seperti dari sekolah-sekolah, kemudian dari perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan, OPD, kemudian kecamatan-kecamatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus.
7: Dengan penunjukan Kapolres sebagai Ketua Panitia Bulan Dana PMI Kudus tahun ini, tentu saja diharapkan dapat mewujudkan dan merealisasikan target itu. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN Semarang kembangkan dan manfaatkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Berikut laporan selengkapnya.
9: Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah.
10: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang di Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif melalui inovasi budidaya maggot dari sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG hingga pemanfaatan limbah menjadi biogas. Madrasah ini sukses mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, Muhammuslimin, menegaskan seluruh ekosistem pengelolaan sampah tersebut dibangun untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan budaya hidup yang harus ditanamkan sejak dini.
9: Sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot.
10: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Tainul Biri Bagus Nugroho, memberikan apresiasi terhadap inovasi dari siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Menurutnya, inovasi yang dilakukan madrasah ini merupakan perwarupa ideal dari visi besar Kementerian Agama.
11: Kami sangat mendukung karena ini wujud pelaksanaan dari Astaprotas Menteri Agama, Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, di bidang ekoteologi. Jadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang ini berhasil memadukan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, bagaimana mewujudkan siswa-siswi ikut menjaga alam yang ada di wilayah mereka masing-masing.
10: Sementara itu, inovasi budidaya maggot bermula dari penelitian siswa untuk ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kini, inovasi tersebut berkembang menjadi unit produksi mandiri yang mengolah sampah organik dari dapur boarding school dan sisa konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, ratusan santri mengikuti kegiatan kursus mahir dasar di Komplek Pondok Modern Tazaka Bandar dan Perkebunan Teh Pagilaran untuk menanamkan karakter disiplin sebelum lulus dan terjun ke tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Heri Kesianto untuk Anda.
12: Pondok Modern Tazaka Bandar Batang bekerja sama dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Batang menyelenggarakan kegiatan kursus mahir dasar bagi para santri yang digelar di Komplek Pondok Modern Tazaka Bandar dan Perkebunan Teh Pagilaran selama 6 hari belum lama ini. Program yang telah rutin digelar tiap tahunnya menekankan perlunya sikap mental dan perilaku disiplin bagi para santri dalam menghadapi tantangan hidup yang ada di era global. Salah satu peserta, Azam, bersyukur dapat berpartisipasi karena memperoleh manfaat pendidikan karakter seorang pemimpin masa depan.
13: Semua sangat berbahagia karena ini adalah salah satu kesempatan yang sangat amat langka. Anak seusia kami yang dimana masih setara dengan 2 aliyah atau 2 SMA telah mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam si banyak pada Tazaka dan Kuartir Cabang yang telah memberikan kami kesempatan yang sangat amat berharga ini.
12: Sementara andalan bidang Bina Muda Kuartir Batang, Ristoni, mengapresiasi karena program tersebut demi mewujudkan imajinasi positif dan melatih keberanian untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
14: Melangkah. Pengurus andalan Gerakan Pramuka Kuartir Batang bidang Bina Muda memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi pengurus Pondok Modern Tazaka Batang. Kegiatan KMD adalah langkah inovasi bagi sekolah untuk memberikan pendidikan pramukaan kepada santri-santri. Santri juga diajari bagaimana keterampilan hidup atau life skill yang dapat digunakan dalam kehidupan bermasyarakat maupun alam terbuka. Melalui pengembangannya, diharapkan santri-santri dapat menindaklanjuti dan mengembangkan skillnya sebagai calon pembina pramuka di lingkungan tempat kerjanya kelak.
12: Kegiatan kursus mahir dasar diikuti lebih dari 180 santri dengan model pelatihan indoor di aula pembelajaran pondok maupun alam terbuka dengan didampingi para pelatih yang telah disiapkan oleh Pusdiklat Kuartir Batang untuk memberikan bekal akhir para santri sebelum lulus dari Pondok Modern Tazaka. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menyelamatkan aset sejarah bangsa dengan mengoptimalkan program alih media naskah kuno. Guna pengamanan fisik naskah tulis tangan peninggalan masa lalu yang terancam rusak dimakan usia. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
15: Jadi memang saya ada koleksi beberapa naskah, kurang lebih ada 18-an lah. Memang koleksi yang paling tua itu usianya hampir 700 tahun.
16: Pada pelaksanaan alih media di wilayah Salatiga ini, Dinas Arpus Jawa Tengah mendata sekitar 16 hingga 17 naskah kuno tulisan tangan untuk didigitalisasi menggunakan alat pemindai khusus berupa standing scanner. Berdasarkan hasil identifikasi, naskah kuno peninggalan ulama zaman dulu yang mayoritas ditulis di atas kertas daluang, serat tanaman ini memuat hazanah ilmu yang sangat kaya, mulai dari serat Yusuf, Mushaf Al-Quran, Kitab Safinatun Najah, hingga naskah lokal bermuatan tembang, mocopat, dan doa khusus hari pasaran Jawa.
17: Tujuannya untuk melestarikan naskah kuno, jika terjadi kerusakan, nantinya sudah rusak, kita sudah bisa punya alih medianya, sudah punya salinannya, gitu. Inisiatif dari Perpustakaan Provinsi.
16: Dinas Arpus Jawa Tengah memastikan langkah digitalisasi ini merupakan bentuk inisiatif dan komitmen pemerintah dalam menghadirkan perlindungan aset sejarah yang nyata, aman, dan berkelanjutan. Melalui salinan digital yang berhasil diamankan, jajaran perpustakaan provinsi berharap isi naskah dapat terus dilestarikan tanpa khawatir kehilangan teks aslinya akibat pelapukan fisik naskah kuno. Di sisi lain, Pihak kolektor juga mendukung penuh langkah ini, agar naskah kuno peninggalan sejarah tidak lagi disembunyikan, melainkan dapat dipublikasikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keterbukaan ini menjadi bukti penting untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai sejarah penyebaran Islam kultural di Tanah Jawa.
15: Bagi saya justru yang benar kalau kita memiliki kitab, ya harus kita publikasikan. Sehingga masyarakat tahu tembang-tembang Jawa dulu maknanya apa, maksudnya apa. Nah, para wali itu tidak akan bisa mengembangkan agama Islam. Mereka justru dengan teknik wayangnya, dengan teknik segala macamnya lah.
16: Berkaca dari penyelamatan sejarah ini, kepolisian dan instansi terkait mengimbau warga yang masih menyimpan naskah kuno peninggalan keluarga agar tidak ragu melaporkannya ke dinas kearsipan setempat. Pemerintah berharap partisipasi aktif masyarakat dalam program Alih Media ini dapat mencegah hilangnya bukti-bukti historis berharga yang berpotensi merugikan generasi mendatang serta merawat identitas budaya bangsa. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pendengar, sebelum kita beralih ke berita olahraga, akan kami hadirkan untuk Anda dokumenter edisi kali ini akan mengangkat tema country, menjaga tradisi di tengah wisata. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai.
19: Nah, semua jenis kegiatan itu kearifan lokal itu tetap kita pertahankan, kita lestarikan, dan kita jadikan kalender event di desa wisata country ini.
20: Di sudut barat kota Semarang, terdapat sebuah desa yang tumbuh bersama alam, budaya, dan semangat gotong royong masyarakatnya. Desa Kanri, sebuah kawasan yang kini dikenal sebagai desa wisata, yang menyimpan kisah tentang perubahan dan perjuangan masyarakat menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Dari legenda Gua Kreo, kemegahan Waduk Jati Barang, hingga tradisi-tradisi budaya yang terus hidup, Kanri menjadi bukti bahwa desa dapat berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Perjalanan desa wisata Kanri bermula ketika pembangunan Waduk Jati Barang yang mengubah kehidupan masyarakat setempat. Sebagian warga yang terdampak pembangunan harus memikirkan mata pencarian baru. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Pandanaran Saiful Ansori mengatakan, di tengah perubahan tersebut, muncul gagasan menjadikan Kanri sebagai desa wisata.
19: Desa wisata Kanri itu bermula ketika di wilayah kami sebagian itu mau digunakan untuk Waduk Jati Barang. Akhirnya kita para tokoh masyarakat itu berinisiatif untuk menggagas menjadikan Kanri sebagai desa wisata karena sebagian warga kami mau tidak mau yang warga terkena dampak dari pembangunan itu nantinya harus kita alih profesi atau mata pencahariannya. Maka dari itu, melihat dari fungsi waduk yang antaranya untuk pengendali banjir kota Semarang, untuk penyedia listrik mikrohidro, untuk baku air bersih kota Semarang, yang terakhir wisata, fungsi wisata, makanya kita berani untuk mengonsep Kanri sebagai desa wisata.
20: Melihat potensi alam yang dimiliki, masyarakat optimis Kanri mampu berkembang menjadi destinasi wisata berbasis masyarakat. Tak hanya memiliki wisata alam Gua Kreo dan Waduk Jati Barang, Kanri juga menawarkan wisata edukasi yang melibatkan kehidupan masyarakat sehari-hari.
19: Kita punya potensi objek wisata alam, yaitu Gua Kreo, objek wisata buatan yang kami ceritakan tadi, Waduk Jati Barang, dengan wisata perahu dan sekarang ada dermaga kafenya. Terus yang terakhir itu kita punya objek wisata edukasi minat khusus yang kita kelola lewat teman-teman dari Pandanaran, yaitu edu wisata atau edukasi wisata. Kita membuat paket-paket wisata, paket wisata pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang kita buat, yang kita jual, yang kita sediakan untuk anak-anak sekolah mulai dari prasekolah sampai perguruan tinggi.
20: Paket wisata edukasi menjadi salah satu daya tarik utama Kanri. Anak-anak diajak belajar langsung mengenal pertanian, peternakan, hingga kehidupan pedesaan yang kini mulai jarang ditemui di perkotaan. Namun, kekuatan utama Kanri bukan hanya pada alamnya. Desa tersebut hidup bersama tradisi budaya yang masih terus dijaga oleh masyarakatnya. Desa Kanri terus menjaga tradisi seperti nyadran kali, sesaji rewondo, hingga pentas mahakarya legenda Gua Kreo. Syaiful menerangkan, tradisi seperti nyadran kali, sesaji rewondo, hingga mahakarya legenda Gua Kreo rutin digelar dan menjadi bagian penting kalender budaya Desa Kanri. Tradisi yang dahulu dilakukan secara sederhana kini dikemas menjadi daya tarik wisata budaya. Bahkan, oleh pemerintah Kota Semarang diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO.
19: Contohnya, yang pertama itu nyadran kali. Ya, di wilayah ini, di wilayah RW 1 ini, yang kedua ada Saji Rondo, yang ketiga ada Mahakarya Agenda Gua Kreo, yang keempat ada nyadran kubur, yang kelima ada barian. Nah, semua jenis kegiatan itu kearifan lokal itu tetap kita pertahankan, kita lestarikan, dan kita jadikan kalender event di Desa Wisata Kanri ini. Bahkan untuk Saji Rondo dan nyadran kali, ini oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata didaftarkan untuk menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda.
20: Salah satu tradisi yang paling dikenal adalah Mahakarya Legenda Gua Kreo. Pertunjukan sendera tari tersebut mengangkat kisah perjalanan Sunan Kalijogo saat mencari kayu jati untuk pembangunan Masjid Demak. Pertunjukan budaya tersebut melibatkan generasi muda Kanri sebagai pelaku utamanya. Saiful mengungkapkan, pelibatan generasi muda menjadi langkah penting agar budaya tidak hilang ditelan zaman. Di Kanri, tradisi diwariskan bukan hanya lewat cerita, tetapi melalui keterlibatan langsung oleh masyarakat. Perkembangan desa wisata juga membuat dampak ekonomi bagi warga, mulai dari pembangunan homestay, kuliner khas, jasa pemandu wisata, hingga pelaku UMKM yang tumbuh bersama pariwisata.
19: Kita juga sudah ada kontribusi ke wilayah, berujud ke kontribusi tidak langsung, karena tiap paket yang kita jual itu Rp1.000 kali jumlahnya hadir kita serahkan ke wilayah, yaitu wilayah RW1, RW2 dan RW4. Makanya kita tetap ada apa ikatan dan juga untuk menjalin sinergi yang bagus kepada tokoh-tokoh masyarakat di bawah.
20: Kini, setelah lebih dari satu dekade menyandang status desa wisata, Kanri terus berbenah. Masyarakat berharap berbagai event budaya dapat semakin dikenal luas dan menjadi identitas kuat desa wisata berbasis budaya di Kota Semarang. Pengamat pariwisata Universitas Semarang Muhammad Satrio menilai, desa wisata Kanri memiliki potensi kebudayaan yang cukup banyak. Potensi tersebut menurutnya menjadi modal utama untuk menguatkan promosi Desa Kanri sebagai desa wisata di Kota Semarang.
1: Desa wisata Kanri ini memiliki potensi kebudayaan yang cukup banyak ya, atau memiliki keaslian yang memang ditonjolkan dari desa wisata tersebut. Mulai dari kehidupan sehari-harinya, mulai dari kehidupan petaninya, objek wisata alamnya maupun objek wisata buatannya itu di sana cukup lengkap.
20: Satrio lebih lanjut menjelaskan, pemerintah perlu memperkuat promosi agar masyarakat mau berkunjung ke desa wisata. Karena menurutnya hanya di desa wisata, wisatawan dapat menikmati dan belajar kehidupan masyarakat desa. Keindahan dan kekaguman terhadap desa wisata Kanri yang asri dan menjaga tradisi juga diakui oleh salah satu pengunjung desa wisata Kanri, Intan Pratiwi. Ia menilai kegiatan budaya di desa Kanri cukup banyak dan menjadi daya tarik termasuk bagi generasi muda.
21: Desa wisata Kanri ini saya lihat ya bahwasanya kayak dia itu budayanya banyak sekali, event-event budayanya tuh sangat banyak sekali, bisa diikuti sama masyarakatnya juga. Bahkan kayak saya sebagai generasi muda pun tertarik begitu dengan event-event yang ada di desa Kanri ini, berbagai macam event di desa Kanri. Ya, walaupun memang event tahunan ya, tapi masyarakat sini itu selalu antusias untuk mengikuti event-event yang ada di Desa Kanri begitu, apalagi ada edukasi wisatanya juga.
20: Dari Gua Kreo hingga Waduk Jati Barang, dari tradisi hingga wisata edukasi, Kanri tidak hanya menawarkan destinasi wisata, tetapi juga cerita tentang masyarakat yang menjaga budaya, alam, dan kebersamaan di tengah perubahan zaman. Sekian dokumenter edisi kali ini. Saya Bahtiar Rifai. Selamat

0: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Kita beralih informasi ke berita olahraga pendengar. Dua pelajar asal Kudus yang masih

0: Perak. Atlet yang meraih emas adalah Kenichi Rain Lee Listianto, siswa SMP 2 Kudus, dan perak diraih oleh Jason Nathanael Dharma, siswa SD Masehi Kudus. Pelatih olahraga wushu Indonesia Harjana Widjaja mengatakan, tiga atlet yang dikirim di kejurnas wushu Piala Rektor UNES tersebut sebelumnya berlatih 6 hari selama sepekan. Mereka berlatih fisik dan memperdalam teknik.
1: Dan kali ini memang kita memberikan hanya 3 atlet. Ya, juniornya junior B dan junior C. Junior B itu dimulai dari usia 12 sampai dengan 14 tahun dan junior C itu 12 tahun ke bawah. Tapi kita yang berhasil 2 dari junior B semua. Dari SMP 2 negeri sama SD Masehi.
0: Sementara Ketua Koni Kudus Sulistianto mengapresiasi atas pencapaian prestasi membanggakan atlet wushu junior asal Kudus itu. Ini membuktikan bahwa pembinaan olahraga di Kudus, khususnya adalah olahraga wushu, berjalan dengan baik. Selain itu, kata Sulis, kerja keras tidak mengkhianati hasil.
2: Saya selaku Ketua Koni ya mengucapkan selamat dulu untuk terutama khusus untuk atlet wushu yang mewakili Pemkab Wushu Kabupaten Kudus pada kejuaraan kejurnas di UNES satu minggu yang lalu ya kan. Terutama selamat untuk Kenichi sama Nathanael Jensen.
0: Dalam kejurnas terbuka wushu UNES ke-6 Piala Rektor UNES 2026, Kenichi yang meraih emas turun di materi tangan kosong dari selatan, materi toya dan materi golok. Sedangkan Jason yang meraih medali perak turun di materi tangan kosong dari utara, pedang serta tombak. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi olahraga barusan juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imala Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Masih bersama kami pendengar ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau jam 1:30 ini memang waktunya kita untuk ada di momen-momen untuk santai ya di siang hari, ngobrol bareng dengan penyiar dan juga pendengar lainnya. Mungkin ada juga yang mau request-request lagu, nah ini tempatnya pendengar ya, di 100% Indonesia yang selalu hadir setiap hari untuk Anda 1:30 sampai dengan jam 3 nanti ya pendengar ya. Jadi masih ada banyak sekali waktu, ini masih awal, jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, kemudian ngobrol bareng dengan saya tentunya dan juga dengan pendengar lainnya, saling berinteraksi begitu ya, boleh untuk telepon di 02483166686. Atau juga yang malu-malu ya untuk ngobrol langsung begitu suaranya terdengar di udara, boleh melalui WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa untuk selalu saya ingatkan ya untuk meninggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital pendengar. Jadi yang mau request lagu boleh, ini saatnya kita ya untuk bersantai di siang hari. Jadi sebagai pembuka kita akan putarkan dulu untuk Anda pendengar ya, ada lagu yang asik-asik nih dari Marion Jola, Rayu. Kami putarkan untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkar Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2020 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2020. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya kalian semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Masih di 100% Indonesia pendengar ya, yang mau kirim salam atau request lagu boleh sekali. Ini momen yang khusus ya, pas untuk kita berinteraksi bersama. Ada satu pendengar yang sudah gabung ini, ada Aku Yoram Rinaldo di Tijan.

0: tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Hotel Indonesia, sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: 100% Indonesia.

masih di 100% Indonesia. Pendengar ya, ini sudah jam 14.17, masih dalam program 100% Indonesia. Masih kami tunggu juga ya untuk Anda, mungkin telepon-telepon atau WhatsApp-WhatsApp yang ingin ngobrol bareng dengan penyiar dan juga pendengar lainnya, boleh untuk berinteraksi bersama. Dan ternyata ini sudah ada yang tersambung di WA kami, pendengar. Selamat siang Mbak, dari Mbak Tuti di Jatiroko, Jawa Timur. Request lagunya Sheila on Seven. Mbak Husnya, makasih. Oke, perkenalkan ya Ibu ya, saya Ima. Mbak Tuti ini dari Jatiroko, Jatim. Jauh sekali ya, saya juga dari Jatim by the way ya. Mungkin ini tetanggaan jangan-jangan dengan saya, Mbak Tuti ya. Ini requestnya lagu Sheila on Seven, tapi untuk judulnya Ngikut Saja. Nah banyak nih Sheila on Seven yang ada di playlist kami. Ada Sederhana, Memori Baik, Melompat Lebih Tinggi, Berhenti Berharap, Betapa, Bila Ku Tidak Di Sampingmu, Buat Aku Tersenyum, Hari Bersamanya, Hujan Turun. Banyak lagi ya pendengar. Karena Mbak Tuti ini ikut saja, nah saya pilihkan ya, ini random, ada yang bagus yang mana ya, bagus mau sih, tapi Buat Aku Tersenyum deh akan kami putarkan ya untuk Anda pendengar dan juga Mbak Tuti pastinya. Buat Aku Tersenyum dari Sheila on Seven ini semoga saja bisa membuat pendengar yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada, walaupun di luar RRI Semarang, di luar Semarang begitu ya, seperti Mbak Tuti ini dari Jatiroko, Jawa Timur, Tuban ya berarti ya, Jatiroko. Oke Mbak Tuti, kami putarkan untuk Anda dan juga pendengar ya, Buat Aku Tersenyum dari Sheila on Seven. Kami putarkan untuk Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri BSIS, pendiri dan sesepuh Polsek Semarang Stream yang lebih dikenal dengan Tenek. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Masih di 100% Indonesia, pendengar ya, masih ngobrolin soal bahayanya kalau kita terlalu oversharing begitu ya di dunia media sosial ini. Ada yang namanya jejak digital, pendengar. Kalau kita lihat jejak digital itu kan aktivitas kita secara daring itu terekam begitu ya, dari riwayat pencarian, unggahan maupun juga like-like yang pernah kita tinggalkan di berbagai konten. Memang itu bersifat permanen, pendengar. Karena bagaimanapun kalau dihapus, kita menghapus like misalnya, kita hapus like tapi kan sudah ada notif begitu ya dari unggahan yang kita like, apalagi kalau sampai di screenshot, bahaya, pendengar. Bahaya utamanya ini ada ancaman peretasan dan pencurian identitas, penolakan salah melamar pekerjaan akibat rekam jejak yang buruk, karena kita tahu belakangan memang ada beberapa pekerjaan yang menilai rekam jejak kita, begitu pendengar ya, jadi harus hati-hati. Selain itu juga ada resiko penipuan dari data pribadi yang disalahgunakan, pendengar. Potensinya banyak sekali, pendengar ya. Ada pencurian identitas dan penipuan. Ini ada kebocoran data seperti nomor KTP, tanggal lahir atau lokasi yang seringkali digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk pinjaman online ilegal apalagi atau kejahatan cyber lainnya. Jadi jangan sampai kita sekali-kali untuk upload data-data pribadi kita, pendengar ya. Salah satunya KTP, di sana ada nick kita yang sekarang sudah terhubung juga dengan NPWP, apalagi ada tanggal lahir, lokasi juga. Sebaiknya matikan, pendengar ya. Ada memang beberapa media sosial yang mengharuskan kita untuk mengaktifkan lokasi, tapi bisa sebenarnya kalau kita untuk turn off begitu ya, kita matikan untuk update informasi di mana kita, jangan sampai nanti digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pendengar ya. Selain itu ada juga ancaman karir dan akademik, pendengar. Kalau kita lihat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ya, bukan saya yang bilang ya, sebenarnya banyak sekali institusi dan perusahaan yang kini itu menelusuri rekam jejak digital calon pegawainya atau bahkan calon mahasiswanya ya, melalui komentar atau foto negatif di masa lalu yang bisa menjadi batu sandungan tentunya untuk karir dan juga langkah kita ke depan begitu ya. Jadi kalau kita berkomentar sebaiknya berhati-hati, pendengar ya, jangan sampai kita melihat sesuatu belum kita cross check, apalagi sekarang ada artificial intelligence begitu, pendengar ya. Jadi kita tiba-tiba komen aja yang gak jelas gitu, jangan sampai, pendengar ya, karena ini jejak digitalnya ada. Jadi kami harapkan untuk Anda ya untuk terus berhati-hati untuk bertransaksi atau mungkin bersosialisasi di ruang digital begitu, pendengar ya, hati-hati. Dan ada juga sebenarnya dampak psikologis. Kalau kita lihat tadi kita komen-komen yang enggak-enggak begitu, pendengar ya, yang negatif, itu kalau dari sisi kita jejak digitalnya ada banget, pendengar ya. Tapi kalau dari kita lihat dari sisi orang yang kita berikan komentar begitu, ada juga dampak psikologis yang diterima. Kalau kita sering dengar hate comment begitu ya, atau komen yang buruk tentang sesuatu, padahal yang terlihat di media sosial belum tentu begitu kejadiannya. Sudah banyak sekali, pendengar ya, untuk kasus-kasus yang memang itu ternyata kesalahpahaman. Ada yang sebentar sekarang dijunjung-junjung gitu oleh netizen, besoknya langsung berubah, dihujat, besoknya dinaikkan lagi jadi idola, besoknya dihujat lagi, begitu seterusnya, pendengar. Jadi kita memang harus berhati-hati untuk meninggalkan komen.

Tadi ngomongin lagi soal orang-orang yang kita komeni begitu ya. Kalau dari kajian digital, memang perasaan diawasi terus-menerus, resiko doxing ya, penyebaran data pribadi ini memang dapat memicu kecemasan serta hilangnya rasa privasi. Jadi yang bisa membatasi seberapa banyak kita terekspos di media sosial ya kita sendiri pendengar. Makanya untuk Anda yang berusia produktif begitu, yang sudah dewasa, mungkin ada keluarganya, adiknya atau bahkan anak cucunya begitu ya, yang menggunakan media sosial, pentingnya peran kita pendengar untuk terus mengawasi dan mendampingi aktivitas mereka di media sosial. Jangan sampai hal-hal yang berbahaya tadi yang berkaitan dengan media sosial terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai pendengar ya. Dan untuk tips-tipsnya bagaimana menjaga dan mencegah kita dalam berhadapan dengan hal-hal yang negatif dalam mengelola jejak digital akan kami sampaikan nanti di sesi berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Pro1 Radio Semarang dalam program 100% Indonesia Pendengar. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan saya Imayas yang hari ini dalam program ini, line telepon dan WhatsApp masih kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan setelah ini kita relax dulu pendengar ya, ada lagu dari Raisa, Biar Menjadi Kenangan, kami putarkan untuk Anda.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

Masih di 100% Indonesia di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Pendengar ya, masih ngobrolin soal bahaya jejak digital, pendengar ya, siang hari ini. Nah, untuk tadi sudah saya jelaskan ya, untuk bahaya-bahaya yang dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Bisa saja, semoga tidak ada yang menimpa salah satu di antara kita, pendengar ya, untuk selama-lamanya. Nah, untuk cara mencegah dan mengelola jejak digital sendiri, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, pendengar. Kalau dari diri kita sendiri ya, perlu rasanya untuk berpikir sebelum memposting ya. Kalau dulu peribahasa yang sering kita dengar, berpikirlah sebelum bertindak, berpikirlah sebelum berucap, adalah yang terbaru sesuai dengan pengembangan zaman, pendengar ya. Berpikirlah sebelum memposting, begitu kiranya. Tanyakan kepada diri kita sendiri, pendengar, apakah konten yang akan kita upload ini aman dan pantas tentunya untuk dilihat dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Jangan sampai sudah terlanjur kita upload tapi ternyata kita menyesal ya. Ada mungkin perlu dicek kembali untuk detail-detailnya, apakah menampakkan nomor rumah atau menampakkan tidak sengaja kartu debit kita terfoto begitu. Jangan sampai, pendengar ya, hal-hal seperti itu, detail-detail kecil yang kadang kita tidak sadari itu perlu sekali untuk kita lihat dan juga teliti kembali. Karena bagaimanapun dari hal-hal yang kecil tersebut bisa berdampak besar, apalagi belakangan ini mulai marak sekali tindak kriminal begitu ya, baik di dunia kita saat ini maupun di dunia maya begitu. Kemudian juga perlu rasanya kita untuk membatasi oversharing ya. Jangan pernah membagikan informasi sensitif seperti tiket perjalanan, nomor telepon, atau bahkan denah rumah di media sosial. Karena banyak tuh ya konten-konten belakangan yang room tour begitu. Untuk tahu rumah kita ini berbahaya sekali. Jangan sampai kita terlena karena ingin memperlihatkan rumah kita yang mungkin sudah cantik begitu, pendengar ya, unik. Tapi kalau kita room tour rasanya ada yang perlu diwaspadai. Jangan sampai mungkin orang-orang yang sudah berniat jahat tahu begitu tentang denah rumah kita dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nauzubillah, pendengar ya. Ada juga yang bisa kita lakukan, yaitu cek nama kita secara berkala ya. Kita bisa melakukan self googling untuk memantau apa yang muncul di mesin pencarian tentang diri kita, pendengar. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang akan mencari pekerjaan atau teman-teman yang baru saja lulus dari pendidikan begitu ya. Kiranya apalagi yang lulus kuliah, mungkin mencari nama kita sendiri di Google akan muncul penelitian-penelitian begitu yang sudah kita lakukan. Itu juga merupakan sebuah pride begitu ya, karena apa yang kita tulis, karya ilmiah kita terpampang begitu. Itu sebuah prestasi. Tapi pernahkah Anda, pendengar, untuk self-googling tapi untuk melihat apakah ada hal-hal buruk atau hal-hal sensitif yang ada di internet tentang kita? Rasanya perlu sekali untuk kita menyelam begitu ya untuk dunia-dunia maya. Apakah ada kiranya jejak digital kita yang barangkali kita terlewat begitu, terlupa ya? Kalau ada, hapus sesegera mungkin, pendengar ya, yang selagi masih bisa diperbaiki kita perbaiki. Ada juga untuk mengatur privasi akun. Kita harus memastikan akun media sosial kita di setel secara private dan gunakan password yang kuat serta kombinasi autentifikasi 2 faktor ya. Kalau di WhatsApp ada end-to-end encryption, nah itu perlu sekali untuk kita, pendengar, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pembajakan dan lain sebagainya. Nah, pendengar, untuk informasi lebih lengkap Anda juga dapat simak di portal rri.co.id, pendengar ya, atau juga di aplikasi RRI Digital untuk informasi lebih lengkap lainnya, pendengar. Nah, untuk informasi ini juga sebagai tutup jumpa kita di 100% Indonesia hari ini, tapi jangan khawatir karena 100% Indonesia masih akan hadir setiap hari. Jamnya masih sama, 1:30 sampai dengan jam 3 sore, pendengar, setiap hari di Pro 1 RRI Semarang. Jadi pastikan untuk setel ya,
Pro 1 RRW Semarang di jam tersebut bagi Anda ingin berinteraksi ringan begitu dengan pendengar lainnya maupun dengan para penyiar yang bertugas saat itu. Dan saya Ima tidak pamit dulu. Hanya pamit dari program ini, tapi masih akan terus menemani aktivitas Anda hingga pukul 6 nanti pendengar ya, usai maghrib. Masih akan terus menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, pastikan masih di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat membongkar peredaran obat keras ilegal berkedok toko kosmetik di kawasan Juanda, Sawah Besar. Dua pria berinisial M, berusia 41 tahun, dan MY, berusia 26 tahun, diamankan dalam penggerbekan tersebut.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI telah resmi memanggil 12 pemain yang akan memperkuat timnas voli putri U18 Indonesia dalam persiapan menghadapi Princess Cup atau AVC U18 Girls Championship. Kedua event internasional itu nantinya akan digelar di Thailand. Selain ini, 12 pemain itu akan menjalani pemusatan latihan nasional atau pelatnas yang dipimpin pelatih kepala Angka Hasan Mubarak. Dari daftar pemain yang dipanggil, terdapat 2 atlet yang saat ini telah lebih dulu berlatih di Padepokan Voli Jenderal Kunarto, Sentul, Bogor. Mereka adalah Hanza Putriansi Gastri dan Tina Syifa Sabila Salim.
1: Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fish apaan?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih bersama kami di FM 89.1 RRI Semarang, pendengar ya. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Semarang tapi tidak dari Semarang. Nah, kira-kira berarti menggunakan aplikasi apa tuh? Aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan bepergian keluar dari Semarang tapi bingung mau dengerin Pro 1 RRI Semarang dari mana? Karena frekuensinya berbeda begitu ya. Kalau nyari-nyari kayaknya agak lama, sulit begitu ya pendengar ya. Boleh download dulu aplikasi RRI Digital, pendengar ya. Boleh dicek di smartphone-nya apakah sudah ada aplikasi RRI Digital. Kalau belum, silakan untuk kunjungi App Store dan juga Play Store, pendengar ya. Silakan untuk cari RRI Digital yang warnanya putih, background-nya biru. Nah, itu dia pendengar. Karena ketika Anda sudah download aplikasi RRI Digital, nantinya Anda dapat menikmati seluruh rangka informasi seluruh siaran langsung yang ada di RRI, tidak hanya di Semarang tetapi juga di seluruh RRI yang ada di Indonesia, bahkan juga ada siaran untuk luar negeri, pendengar ya. Jadi silakan untuk Anda yang penggemar radio nih, silakan untuk download aplikasi RRI Digital, karena dimanapun dan kapanpun Anda dapat mendengarkan seluruh siaran yang ada di Radio Republik Indonesia. Nah, kalau tadi sudah kami hadirkan informasi, ada juga musik-musik yang akan menemani Anda, pendengar ya. Jadi jangan ragu untuk download aplikasi RRI Digital. Dan setelah ini kita akan hadirkan juga satu buah lagu dari Ziva Magnolia, pendengar ya. Ada Tak Sanggup Melupa, Terlanjur Mencinta, ya, rangkaian dari lagu-lagu Terlanjur Mencinta. Tapi kali ini kita akan putarkan dari versi Ziva Magnolia, Tak Sanggup Melupa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pendengar, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga seluruh Jawa Tengah, pendengar ya, dalam program Lintas Jateng DIY. Dan nanti kami akan bergabung bersama dengan RRI Purwokerto untuk menghadirkan Lintas Jateng DIY untuk Anda pendengar ya, tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, sambil terus mendengarkan musik-musik yang akan kami hadirkan untuk Anda sebagai penanti informasi yang akan kami hadirkan nantinya pendengar. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih? Tiup doang padahal.
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Di cosplay jadi tukang sate dong aku.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Kependidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresha. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta. Kota Surakarta menduduki peringkat kedua kasus HIV/AIDS di Jawa Tengah menurut data BPS tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Respati Ardi akan menyiapkan langkah-langkah penanggulangan agar tidak semakin bertambah. Berikut laporan Joko Putro.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS.
2: Pemerintah Kota Surakarta memperkuat upaya pencegahan kasus HIV/AIDS menyusul tingginya angka kasus di Kota Bengawan. Berdasarkan data BPS Jawa Tengah tahun 2025, Surakarta menempati peringkat kedua dengan jumlah kasus 412. Ditemui di rumah dinas Loji Gandrung, Wali Kota Respati Ardi menegaskan penanganan HIV/AIDS menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kedepan, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan terus diperkuat, terutama bagi kalangan remaja dan generasi muda. Edukasi juga akan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan formal maupun non-formal, serta pelibatan Komisi Penanggulangan AIDS untuk lebih aktif turun ke masyarakat.
1: Ini menjadi keseriusan bagi kami, komitmen terhadap pemberantasan AIDS akan kita selesaikan, kita sosialisasikan ke masyarakat dan lebih kita perhatikan terkait pekat atau penyakit masyarakat. Kita akan edukasi secara terus-menerus di pendidikan formal maupun non-formal dan nanti untuk Komisi Penanggulangan AIDS akan kita turunkan ke masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahayanya AIDS dan mengurangi pergaulan bebas. Langkah preventif Kota Surakarta akan kita tempuh. Ini indeks kemajuan kota, tentunya kita harus ada langkah preventif dari dinas kesehatan, kami akan lebih sering untuk turun untuk mencegah perkembangan penyakit AIDS di sini.
2: Sementara itu dihubungi secara terpisah Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surakarta Widi Srihanto mengatakan dengan tingginya angka kasus menandakan proses deteksi dan pendataan berjalan dengan baik. Hal tersebut lantaran masih banyak pasien yang enggan terbuka atau sering berpindah tempat sehingga menyulitkan proses pendampingan dan pengobatan.
3: Kita ambil dari sisi positifnya itu yang pertama, semakin banyak yang ditemukan, artinya entah itu warga Solo, syukur warga Solo ataupun bukan, karena domisinya di Solo ya tetap harus kita layani. Sisi positif, kita layani, kita edukasi, kemudian ya kita fasilitasi. Itu sisi positif. Fenomena gumer mulai terpecahkan, mana-mana yang lost follow up dan sebagainya, LFO. Dan dari sisi KPA sendiri kita harus juga lebih gencar lagi untuk yang pertama edukasi, sosialisasi.
2: KPA bersama pemerintah Kota Surakarta berharap dengan penguatan edukasi dan deteksi dini dapat menekan angka penularan kasus HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat dan menghindari perilaku berisiko. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam penyelenggaraan pemilu di Wonogiri. KPU Wonogiri menerapkan digitalisasi pada seluruh tahapan pemilu, sementara Bawaslu Wonogiri memperkuat pengawasan melalui aplikasi Siwaslu yang memungkinkan masyarakat memantau serta melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung dan real-time. Berikut laporan Sofi Asegaf.
4: Dalam digitalisasi pemilu itu,
5: upaya mendorong pemilu modern terus diperkuat melalui digitalisasi di berbagai tahapan. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan. Ia menjelaskan mulai dari perencanaan, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi suara, kini telah terintegrasi dengan sistem digital. Menurutnya, pada pemilu 2024, KPU mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses tersebut. Beberapa di antaranya seperti sistem informasi pencalonan atau SILON, sistem informasi partai politik atau SIPOL, hingga sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
4: Ada peserta pemilu, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian ada tahapan rekapitulasi, ada tahapan kampanye, dan seterusnya. Nah, di sini KPU dalam digitalisasi pemilu itu menggunakan teknologi kaitannya dengan tahapan-tahapan tersebut.
5: Di sisi lain, Bawaslu Wonogiri juga memperkuat pengawasan berbasis digital guna mengimbangi inovasi yang dilakukan KPU. Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiono menekankan pentingnya adaptasi di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ia menyebut pengawasan digital menjadi penting untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni percepatan informasi, akurasi data, dan transparansi publik. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real-time sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung.
6: Lakukan oleh Bawaslu itu harus akurat dan up-to-date serta harus valid, terverifikasi. Itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara digital itu tadi. Teknologi yang ada harus akan mempermudah percepatan di dalam pengawasan.
5: Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi seiring keterbukaan informasi yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Selanjutnya dari Yogyakarta, penyidik Polresta Yogyakarta akan menerapkan pasal berlapis, termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terhadap kasus kekerasan di daycare Little Aresha. Berita selengkapnya bersama Rosihan Anwar.
7: Ada penambahan pasal ya Pak ya?
8: Penambahan pasal, pertama kita tambahkan, kita mengeluarkan sprint sidik baru.
9: Penyidik yang menangani kasus kekerasan pada daycare Little Aresha berencana untuk menerapkan pasal berlapis selain KUHP baru dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Komisaris Polisi Rizky Adrian menyebutkan, tim penyidik juga akan menerapkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional karena kasus tersebut dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut.
8: Kita semangatnya ini kan semangat memberikan pasal terberat ya, itu kan gitu kan, semangatnya gitu. Dia juga memang kemarin sudah kita masukkan terkait masalah perizinan di Undang-Undang Pendidikan Nasional ya. Pendidikan Nasional Sisdiknas, itu yang mana pasal 71 itu ancaman 10 tahun penjara
7: bagi penyelenggara.
8: Makanya mungkin nanti kan kemarin kan saya jelaskan itu dibagi ke dalam 3 klaster kan, baik dari ketua yayasan, kepala sekolah, sama pengasuh. Nah, ini nanti tinggal kita cari antara apakah bisa dua-duanya kena, ketua yayasan sama kepala sekolah, nanti tinggal kita carikan ahlinya gitu.
9: Komisaris Polisi Rizky Adrian menuturkan pihaknya telah beraudiensi dengan pihak kejaksaan untuk pengembangan kasus itu. Aparat kepolisian memastikan akan ada tersangka baru dalam kasus kekerasan anak di daycare Little Aresha.
10: Ada sinyalemen? Tersangka baru?
8: Pasti ada.
10: Ada ternyata?
8: Pasti itu dari setiap audiensi kita sama kejaksaan juga pasti ada. Namun itu makanya kita masih bekerja secara maraton Pak ya, karena sampai dengan detik ini itu unit PPA itu sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 152 orang. Gitu, makanya tiap hari ada orang yang kita periksa.
9: Kasus kekerasan di daycare Little Aresha mendapat sorotan luas dan atensi nasional, termasuk sejumlah anggota parlemen dan senat serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hadir langsung pada jumpa pers ungkap kasus daycare itu pada 27 April lalu di Mapolresta Yogyakarta. Hingga saat ini polisi telah menetapkan 13 orang tersangka untuk kasus tersebut.
0: Masih dari Yogyakarta, langkah antisipasi pergerakan wisatawan selama libur panjang Idul Adha tetap dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
11: Mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang.
12: Pemerintah Kota Yogyakarta optimis pergerakan wisatawan saat libur panjang Idul Adha tetap tinggi, meski kemarin bukan termasuk libur nasional. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan momentum libur panjang diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Menurutnya, Yogyakarta masih menjadi pilihan utama wisatawan untuk menginap meski destinasi wisata yang dikunjungi berada di sekitar DIY. Hasto menegaskan, Pemkot Yogyakarta berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kota agar wisatawan merasa nyaman selama berlibur di kota pelajar ini.
11: Pada prinsipnya kami juga berharap mudah-mudahan setiap hari libur panjang ini juga banyak wisatawan yang datang di Kota Yogyakarta. Ya insya Allah kami mengkhidmat kehadiran para wisatawan di Kota Yogyakarta dengan sebaik-baiknya. Saya berharap juga sebetulnya di Jogja itu bisa tinggal lebih lama. Kami senang ketika para wisatawan kemarin banyak juga yang kemudian berwisata di mana tetapi kemudian nginepnya di Jogja. Itu juga menurut saya memberikan dukungan terhadap perekonomian di Kota Yogyakarta. Dan
12: sebelumnya Ketua PHRI DIY Dedi Pranowo Eriono optimis pada libur Idul Adha ini tingkat okupansi hotel di DIY bisa menembus 85%.
13: Masih 85% target kita di liburan Idul Adha ini. Semoga bisa tercapai karena dua liburan kemarin, long weekend dua kali di bulan Mei ini belum bisa berhasil ke 85% DIY. Masih mencapai di liburan yang lalu itu 60-70, yang lalu itu baru mencapai 70-80. Semoga di Idul Adha ini bisa menjadi 85%. Ini harapan dari PHRI DIY.
12: Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Pemkot juga menyiapkan sejumlah antisipasi, terutama kantong-kantong parkir strategis. Saat ini lokasi parkir utama berada di kawasan Ngabean dan Menara Kopi, sementara kawasan Senopati masih dapat menampung kendaraan pribadi maupun mobil rombongan kecil seperti Elf.
0: Mendingan Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Mendengar beralih ke Semarang, kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pengasuh padepokan di Desa Simbang Wetan, Kabupaten Pekalongan memasuki babak baru. Polisi resmi menetapkan AHF sebagai tersangka dan langsung menahannya. Selengkapnya, kita simak laporan Miftahuddin Teddy berikut ini.
14: Melaksanakan olah TKP.
15: Penetapan tersangka dilakukan oleh Satreskrim Polres Pekalongan Kota usai gelar perkara. AHF kini mendekam di sel tahanan Mapolres Pekalongan Kota sembari menunggu proses hukum lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota AKP Satianto Sabtu pagi mengatakan status tersangka diberikan setelah penyidik memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli serta barang bukti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian. Hingga saat ini polisi mencatat sedikitnya 6 santriwati telah melapor sebagai saksi korban dalam perkara tersebut.
14: Mendapatkan gambaran lokasi tersebut sesuai dengan peristiwa yang ada, sesuai dengan keterangan dari para saksi. Kalau temuan ya memang kami ini menggambarkan lokasi itu aja, aula yang pada saat itu.
15: Jumlah itu masih berpotensi bertambah karena penyidik membuka posko pengaduan bagi masyarakat maupun santri yang merasa pernah mengalami tindakan serupa. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda hingga Rp300 juta. Di sisi lain, tim penasihat hukum AHF menyatakan kliennya membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para pelapor. Kuasa hukum tersangka Haji Arif NS mengatakan selama pemeriksaan yang berlangsung sejak siang hingga menjelang tengah malam, kliennya mendapat sekitar 52 pertanyaan dari penyidik sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
16: Setengah satu malam, tadi ada sekitar 52 pertanyaan, terus kemudian Akhirnya pihak penyidik menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka.
15: Penyidik menegaskan proses penyelidikan dan pendalaman kasus masih terus berlangsung, termasuk membuka kemungkinan adanya korban lain yang belum lapor. Dari Kota dan Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN Semarang kembangkan manfaatkan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan. Sisa sampah makan bergizi gratis MPG dimanfaatkan untuk budidaya maggot. Berikut laporan Bowo selengkapnya.
17: Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah.
18: Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang di Kabupaten Semarang membuktikan bahwa pengolahan sampah dapat diubah menjadi sumber energi alternatif melalui inovasi budidaya maggot dari sisa sampah makan bergizi gratis atau MBG hingga pemanfaatan limbah menjadi biogas. Madrasah ini sukses mengembangkan sistem pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang, Mu Muslimin, menegaskan seluruh ekosistem pengelolaan sampah tersebut dibangun untuk membentuk karakter siswa agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga bumi merupakan bagian dari ibadah dan budaya hidup yang harus ditanamkan sejak dini.
17: Sisa-sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kemudian diolah oleh para siswa menjadi maggot, di mana maggot itu nanti akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kami memberikan satu pernyataan bahwa dari limbah itu akan menjadi berkah, yaitu dari sisa makanan MBG dan juga sampah organik itu kita olah menjadi maggot.
18: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Tainul Biri Bagus Nugro, memberikan apresiasi terhadap inovasi dari siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang. Menurutnya, inovasi yang dilakukan madrasah ini merupakan perwarupa ideal dari visi besar Kementerian Agama.
19: Kami sangat mendukung karena ini wujud pelaksanaan dari Astaprotas Menteri Agama Dr. Kiai Nasaruddin Umar di bidang ekoteologi. Jadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang ini berhasil memadukan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial, bagaimana mewujudkan siswa-siswi ikut menjaga alam yang ada di wilayah mereka masing-masing.
18: Sementara itu, inovasi budidaya maggot bermula dari penelitian siswa untuk ajang Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Kini, inovasi tersebut berkembang menjadi unit produksi mandiri yang mengolah sampah organik dari dapur boarding school dan sisa konsumsi program makan bergizi gratis atau MBG. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari Purwokerto, Polresta Banyumas mengungkap dua perkara yang saling berkaitan, yakni dugaan tindak pidana kekerasan seksual dan kasus pengeroyokan yang melibatkan oknum mahasiswa di Purwokerto. Dalam penanganan kasus tersebut, polisi telah menetapkan 5 tersangka dan telah melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
20: Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS yang diduga dilakukan seorang mahasiswa berinisial DA terhadap mahasiswi berinisial AP. Kasus yang terjadi di antara Juni hingga Oktober 2025 itu kini telah memasuki tahap penyidikan dan tersangka DA telah ditahan oleh penyidik untuk kepentingan proses hukum. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi menjelaskan, kasus bermula saat korban dan tersangka menjalin hubungan pacaran. Dalam perjalanannya, tersangka diduga melakukan ancaman yang membuat korban berada dalam tekanan sehingga beberapa kali melakukan hubungan badan bukan atas kehendaknya sendiri.
21: Hal tersebut

0: korban harus mengikuti semua keinginan tersangka, sehingga korban merasa tertekan. Dan pada tanggal 5 Juli 2025, korban memutuskan untuk kembali menjalin pacaran dengan tersangka.
1: Korban kemudian menyampaikan dugaan kekerasan seksual yang dialaminya kepada sejumlah rekan di lingkungan kampus dan organisasi yang diikutinya. Berdasarkan hasil penyelidikan, informasi tersebut memicu upaya klarifikasi terhadap DA yang kemudian berkembang menjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan. Peristiwa pengeroyokan terjadi pada 14 hingga 15 April 2026 di lingkungan kampus dan sebuah rumah kos di Purwokerto Utara. Polisi menetapkan 4 mahasiswa berinisial DB, AW, RP alias BJ, dan LD sebagai tersangka setelah diduga melakukan kekerasan fisik terhadap DA di 2 lokasi berbeda. Atas perkara TPKS, DA dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Sementara itu, 4 tersangka dalam kasus pengeroyokan dijerat pasal penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Polresta Banyumas menegaskan proses penyidikan terhadap kedua perkara tersebut masih terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan memastikan penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan berkeadilan. Fahrian Syah melaporkan.
2: Pendengar, momentum peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis atau tahun 2026 menurut penyuluh agama Buddha menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi. Untuk memperkuat nilai toleransi, cinta kasih serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
3: Momentum peringatan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis atau 2026 menjadi refleksi penting bagi umat Buddha di Kabupaten Banyumas untuk terus memperkuat nilai toleransi, cinta kasih, serta menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk. Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, Hermawan Setia Atmoko, mengatakan bahwa peringatan Waisak tahun ini memiliki makna mendalam, khususnya bagi masyarakat Banyumas yang dikenal memiliki tingkat kerukunan antarumat beragama yang baik. Menurutnya, Banyumas menjadi salah satu wilayah yang terus mendorong penguatan moderasi beragama.
4: Peringatan Waisak 2570 di Kabupaten Banyumas ini mempunyai makna bahwa Banyumas ini merupakan kampung moderasi, ya, kampung moderasi yang mempunyai banyak toleransi di sini, ya. Di Banyumas itu sendiri, ini kerukunan umat beragama ini sangat bagus, ya. Dan terutama telah dicanangkan, ya, tadi itu di beberapa wilayah. Satu di antaranya adalah di Banjarpanepen dan kemudian di wilayah Kecamatan Kebasen itu oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Agama adalah dicanangkan sebagai kampung moderasi.
3: Hermawan juga menilai menjaga toleransi antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting di tengah kondisi masyarakat yang semakin beragam. Dalam ajaran Buddha sendiri, kehidupan yang harmonis dapat diwujudkan melalui praktek kebijakan, rasa cinta kasih, serta belas asih kepada sesama. Ia menjelaskan bahwa dalam ajaran Buddha sendiri juga dikenal konsep metta atau cinta kasih dan karuna yang berarti belas asih. Nilai-nilai tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk hidup tanpa membedakan latar belakang. Di sisi lain, Hermawan juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda di era digital saat ini, terutama dalam menjaga moral dan spiritual. Karena menurutnya derasnya arus informasi melalui internet dan media sosial juga perlu disikapi dengan bijak agar tidak memicu konflik sosial. Melalui momentum Waisak 2026, Hermawan berharap nilai-nilai ajaran Sang Buddha tentang kebijakan, cinta kasih, dan perdamaian dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga berharap semangat Waisak mampu membawa ketentraman, tidak hanya bagi masyarakat Banyumas, tetapi juga Indonesia dan dunia. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Grup L diprediksi menghadirkan persaingan sengit sejak laga pertama Piala Dunia 2026. Inggris dan Kroasia memang lebih diuntungkan dan lebih diunggulkan, tetapi Ghana serta Panama memiliki potensi untuk mengacaukan perburuan tiket ke babak 32 besar. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
5: Bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Grup L Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu grup paling menarik di fase penyisihan. Grup ini dihuni oleh 4 tim dengan karakter berbeda, yakni Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Kombinasi kekuatan tradisional Eropa serta tim kuda hitam dari zona Afrika dan Amerika membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat. Secara kualitas skuad, Inggris masih menjadi unggulan utama. Tim berjuluk The Three Lions datang dengan kedalaman pemain yang merata di semua lini. Kombinasi pemain muda dan senior membuat Inggris memiliki keseimbangan yang sulit ditandingi. Pengalaman tampil konsisten di semifinal dan final turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir juga menjadi modal penting bagi mereka. Namun Kroasia tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu terkenal memiliki mental bertanding yang kuat. Meski generasi emas mereka mulai mengalami regenerasi, Kroasia tetap punya tradisi tampil solid di turnamen besar. Di sisi lain, Ghana berpotensi menjadi pengacau peta persaingan. Wakil Afrika itu dikenal memiliki kecepatan, fisik kuat, dan permainan menyerang yang agresif. Ghana juga memiliki sejarah cukup baik di Piala Dunia, termasuk mencapai perempat final pada 2010. Jika mampu tampil konsisten, tidak menutup kemungkinan Ghana bisa mencuri poin dari tim-tim unggulan. Sementara itu, Panama datang dengan status underdog. Meski secara materi pemain berada di bawah 3 rivalnya, Panama datang dengan semangat juang tinggi. Pengalaman tampil di Piala Dunia 2018 menjadi modal berharga untuk memberi kejutan di Grup L. Salah satu pertandingan yang paling dinanti tentu duel Inggris melawan Kroasia. Laga ini mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2018 saat Kroasia menyingkirkan Inggris dan melaju ke final. Rivalitas tersebut dipastikan menambah tensi pertandingan di fase grup. Dengan format baru Piala Dunia 2026 yang meloloskan juara dan runner-up grup plus peluang bagi peringkat 3 terbaik, peluang seluruh tim sebenarnya masih terbuka. Namun di atas kertas, Inggris dan Kroasia tetap lebih difavoritkan untuk melaju ke babak 32 besar. Sementara Ghana berpotensi menjadi kuda hitam, sedangkan Panama wajib tampil sempurna bila ingin membuat kejutan.

0: Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, laporan Faisal Raihan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwakarta. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat

0: ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar akan kami hadirkan untuk Anda ya, kali ini feature tentang potensi Kampung Okrema. Bagaimana untuk selengkapnya akan kami putarkan untuk Anda, simak selengkapnya.

0: Di tengah padatnya kawasan Semarang Barat, ada kampung yang hadir dengan ruang berbeda. Tepatnya berada di Kelurahan Karangayu. Ada kampung tematik yang dikenal dengan nama Kampung Okrema. Arti nama Okrema sendiri adalah olahan kreasi mangga. Bukan hanya sekedar nama, tapi merupakan cerminan identitas warga untuk mengubah potensi sederhana menjadi kekuatan bersama. Melalui Kampung Okrema, warga banyak mengubah potensi mangga menjadi produk olahan yang bernilai dan sekaligus membangun kebersamaan dalam prosesnya. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang Kampung Okrema ini. Kampung Okrema tidak jauh berbeda dari kampung lain. Banyak aktivitas warga yang berjalan dari pagi hari. Kampung ini menyimpan cerita tentang kreativitas dan kemandirian. Pohon mangga tumbuh di berbagai sudut kampung. Dulu, buah mangga hanya dinikmati saat musim panen tiba. Namun sekarang mangga menjadi simbol identitas kampung. Kampung Okrema dikenal sebagai bagian kampung tematik Kota Semarang yang berbasis potensi lokal. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua Tim Pengurus Kampung Okrema, Siswadi Winarto.
1: Jadi kalau kampung sini itu dulu memang penghijauannya sudah jalan. Ya, dulu tanaman keras, terus tahun 2007 itu tanamannya kita ganti. Yang dulu ada tanaman-tanaman keras banyak, terus kita ganti, kita homogenkan menjadi mangga. Jadi beberapa depan rumah yang pemangku wilayah itu kita tanamin mangga. Nah, seragam mangga serentak kurang lebih tahun 2007 itu. Nah, terus akhirnya setelah itu serentak semua, terciptalah namanya Kampung Mangga ini.
0: Menurutnya, buah mangga yang melimpah setiap musim panen sering berakhir sia-sia dan tidak mendapatkan dampak ekonomi yang bagus. Dari situlah muncul gagasan untuk mengolah produk mangga menjadi sebuah produk untuk dijual. Proses ini tidak langsung berjalan lancar, tapi banyak warga yang belajar dari nol dan mencoba berbagai cara dalam menghadapi kegagalan. Kampung Okrema menjadi ruang belajar untuk warga yang tidak hanya mengolah mangga, tetapi juga mengolah cara berpikir dan bertindak secara mandiri.
1: Karena warga juga senang dan memang pengen kampungnya hijau. Jadi mungkin jangan cari deh di daerah Kota Semarang yang kampungnya bisa hijau seperti ini. Kan jarang-jarang sekali. Dan ini mereka, warga pun juga menikmati. Jadi kita nggak ada tantangan. Ya cuma tantangannya masalah karena kita posisi penanamannya di kampung, di kota, ya otomatis kita juga harus merawat ini pohon-pohon biar tidak kena kabel listrik. Ya tantangannya cuma masalah tempat sih, tapi itu bukan suatu masalah bagi kita. Ya yang penting satu, warga ikut memiliki dan ikut merawat.
0: Dari setiap produk olahan mangga di Kampung Okrema, ada proses panjang yang dijalani warga. Mulai dari memilih mangga yang siap diolah, menentukan resep dan menjaga kualitas produk.
2: Saya ini Bu Mani dari Kampung Okrema. Untuk proses pembuatannya itu masing-masing RT beda. Ada yang manisan mangga, ada yang asinan, ada yang dibentuk kering, bermacam-macam variasi. Jadi setiap RT mengeluarkan produk dari mangga bahannya dan diolah. Itu untuk prosesnya masing-masing beda.
0: Pola penjualan aktivitas UMKM di Kampung Okrema ini berjalan bertahap. Warga memilih membuat produk sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Sebagai salah satu UMKM yang mengawalnya, Carlina Yuliati memaparkan meski belum dilakukan secara rutin, tapi penjualan pada event-event tertentu merupakan langkah awal warga dalam memperkenalkan Kampung Okrema dan produk olahannya agar dikenal lebih luas.
2: Dan untuk penjualannya cuman di event-event saja. Kalau ada event besar, kita baru mengeluarkan sesuai dengan mangganya ada atau tidak. Jadi seperti itu untuk kampung mangga sendiri di Kampung Okrema.
0: Bagi warga, Kampung Okrema bukan sekedar program, tetapi adalah perjalanan panjang untuk menjaga semangat kreativitas dan kemandirian. Mereka ingin kegiatan ini terus berjalan agar banyak orang bisa mengenal olahan kreasi mereka. Kampung Okrema tetap menjadi ruang produktif untuk warganya. Di masa depan, warga berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam produksi dan menjaga nilai semangat yang sudah dibangun dari awal.
1: Tanaman yang ditanam ini, pengujian ini bisa dinikmati oleh warga. Harapan kita ya, olahan-olahan dari mangga ini bisa kita jual, kita program, dan kita berdayakan warga sekitar seperti itu.
3: Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda feature Kampung Okrema, sebuah potensi di daerah, di salah satu daerah kota Semarang, salah satu daerah Jawa Tengah maksud kami. Tetap bersama kami pendengar, karena informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar ya, Anda masih bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang pendengar. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca dan pukul 16.50. Kali ini informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan rekan kami yang ada di sana, ada Prakirawan Rani yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa. Selamat sore, Kak Rani.
1: Selamat sore.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan, kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di sore hingga awal malam nanti diperkirakan berawan dan ada potensi hujan dengan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan dan juga di wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan sore hari ini, Kak Rani ya. Terima kasih atas perakiraan cuaca yang ini pasti akan bermanfaat sekali untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Selamat sore, Kak Rani.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Ya, baik pendengar, itu tadi ya, sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk sore hari ini disampaikan oleh Prakirawan Rani dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pendengar. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda ya satu lagu buat kita santai dulu pendengar ya dari Ons, ini simfoni yang indah. Silakan, selamat menikmati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi, Jokowi dinobatkan jadi salah satu alumni terbaik UGM. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, atau biasa disapa Jokowi, dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai dengan foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 17.15 pendengar, saatnya kami kembali hadirkan informasi untuk Anda ya. Dan kali ini saatnya kita update informasi untuk ketertiban masyarakat dari wilayah Purbalingga. Sudah terhubung bersama dengan kami Babin Kamtip Mas Purbalingga bersama dengan Bribka Arif Prasetya yang sudah terhubung di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Arif.
1: Selamat.
0: Halo. Halo, selamat sore ya, Pak Arif. Ya, terdengar.
1: Selamat sore.
0: Baik. Kabar baik, sehat Pak Arif ya?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Boleh diinformasikan Pak Arif saat ini bagaimana untuk kondisi aktivitas masyarakat di wilayah binaan?
1: Alhamdulillah untuk wilayah saya, Desa Toyerja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, masih aman kondusif, Mbak. Alhamdulillah untuk desa binaan saya itu tiap RT ada satkamlingnya, Mbak. Aktif semua.
0: Mm-hmm. Kalau untuk kegiatan dari Babin Kamtipmas sendiri akhir-akhir ini atau yang akan mendekati untuk aktivitas di sana seperti apa, Pak?
1: Untuk kegiatan... Kita seperti biasa, Mbak, kita sambang dan silaturahmi ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karena menjelang pemilihan kepala desa, Mbak, mulai hangat.
0: Baik, adakah himbauan untuk masyarakat, Pak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jelang pemilihan kepala desa?
1: Ya, himbauannya walaupun beda pilihan, kita harus tetap jaga kerukunan, Mbak. Informasinya sih ada dua calon kepala desa sih ini di desa binaan kami.
0: Baik. Terima kasih Pak Arif atas informasinya sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore dan salam presisi untuk Anda.
1: Terima kasih, Mbak. Selamat sore.
0: Kita tadi mendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kamtipmas bersama dengan Bribka Arif Prasetya SH untuk Anda. Dan untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, tapi sebelum itu kita akan relax dulu. Ada satu lagu dari Bernadia, Satu Bulan, kami putarkan untuk Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1 Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan beritahukan pendengar untuk Anda yang menjalankan ibadah salat maghrib saat lagi tepat pukul 17.31 menit akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib. Jadi sebagai penanti juga akan kami hadirkan kultum bersama dengan Ustadz Sarjuni berjudul Tolonglah Saudaramu. Jadi untuk Anda pendengar ya, sembari menanti silakan untuk bersiap-siap mempersiapkan alat sholatnya. Barangkali ada yang akan beribadah berjamaah di masjid, berjamaah di rumah maupun munfarid di rumah, silakan untuk bersiap-siap berjamaah bersama dengan keluarga. Dan mungkin ada juga yang saat ini sedang bersiap-siap untuk sholat maghrib pendengar ya, di rumahnya masing-masing atau di kosnya. Barangkali ada yang sedang jauh begitu dengan keluarga. Pro 1 Radio Semarang akan terus menjadi teman Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, sembari menunggu azan maghrib yang akan kami hadirkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pukul 17.31 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghaya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI Program 1 Semarang, hafizakumullah. Di bulan ini di mana hujan selalu turun, banyak terjadi banjir di mana-mana, ada yang banjir bandang ya, yang tanah longsor dan banjir rob juga ada. Semua ini hendaklah memperkuat keinginan kita untuk membantu sesama mereka ya, mereka yang mengalami musibah ya. Karena apa? Karena kita ini adalah makhluk sosial. Ketika kita awal di dunia ini, kita membutuhkan seorang yang menjadi perantara kelahiran kita, yaitu ibu. Saat itu kita membutuhkan seorang bidan yang membantu mengeluarkan kita dari perut ibu. Dari kecil hingga tumbuh dewasa, kita membutuhkan orang tua. Dan ketika kesulitan dan memiliki hajat, kita membutuhkan tetangga dan warga sekitar. Ketika punya problem kehidupan, kita pun membutuhkan seorang pendengar. Hingga ketika ajal menjemput, kita pun membutuhkan orang yang menguburkan jasad kita. Dari sini nih, kita dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, pesan yang ditanamkan sejak kecil ketika hingga kita dewasa adalah jangan bosan-bosan menolong orang lain yang lagi membutuhkan. Jadi masyarakat muslimin hafizakumullah, oleh karena itu Islam adalah agama yang sangat mengajurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dan merekatkan tali persaudaraan. Tolong-menolong di sini tidak terikat oleh apapun. Bantulah dengan tulus siapapun orangnya ya. Entah dia itu orang kaya maupun miskin, orang berpendidikan tinggi atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali, bahkan muslim ataupun non muslim, selama itu adalah dalam ranah sosial dan kebaikan, maka tidak ada salahnya kita membantu mereka ya. Karena bagaimanapun mereka adalah saudara dalam kemanusiaan. Kecuali jika bantu-membantu itu dalam hal kejahatan dan keburukan, maka Islam melarang dalam hal seperti ini. Ya, Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 menyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wa taqullah, innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar RRI hafizakumullah, menolong orang lain khususnya yang mereka sedang mengalami kesulitan sungguh memiliki banyak manfaat, baik bagi diri kita yang menolong maupun bagi orang yang kita tolong. Bahkan kondisi masyarakat pun akan mendapatkan manfaat dari sikap dan perbuatan baik ini ya. Dengan menolong sesama muslim yang sedang membutuhkan pertolongan, maka kita mencerminkan pesan persaudaraan yang ditamsilkan oleh
sabda Nabi Muhammad SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallah anhu kurbatan min kurbati yawmil qiyamah. Wa man yashara ala mu'syirin, yasharahullah alaihi fid dunya wal akhirah, wa man syatara musliman, syatarahullah fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni ahi. Siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari orang-orang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan urusan orang-orang yang kesulitan, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong orang seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau dalam hadis ini dijelaskan bahwa kalau kita itu melapangkan kesusahan orang di dunia ini, orang mukmin, maka nanti kita di akhirat akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh urusan. Siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, kita nanti akan dimudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, bahkan pertolongan Allah kepada kita itu bergantung sejauh mana kita itu mau menolong saudara kita. Semakin kita banyak menolong orang lain, semakin kita banyak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita itu membangun solidaritas sosial untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami musibah. Ya, ini ada tanah longsor, banjir bandang, banjir rob dan seterusnya. Semoga

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Kami ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah sholat maghrib yang tadi kumandang adanya sudah kami hadirkan untuk Anda pukul 17.31 menit pendengar. Kalau kita lihat waktu maghrib ini memang bukan hanya fenomena pergantian siang ke malam, bukan hanya fenomena untuk pergantian dari terang menuju gelap, tetapi ini juga sekaligus menjadi pertanda kita untuk sejenak untuk beristirahat pendengar ya, dari hiruk pikuknya dunia, dari lelahnya kita bekerja. Dan kalau kita lihat dari kebiasaan masyarakat Indonesia, memang kalau adzan maghrib atau waktu maghrib ini berdekatan sekali dengan waktu santap malam pendengar ya. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk makan malam bersama dengan keluarga, kami ucapkan untuk selamat menikmati waktu, selamat menikmati hangatnya teh atau kopi yang sudah disajikan, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Dan bagi Anda pendengar yang saat ini mendengarkan kami tetapi masih jauh dengan keluarga, barangkali ada yang merantau, barangkali ada yang sedang melanjutkan studi sehingga jauh bersama dengan keluarga, tidak apa-apa, tapi tetap dengarkan Pro 1 RRI Semarang supaya Anda tidak kesepian pendengar ya, karena Pro 1 RRI Semarang akan terus menemani aktivitas Anda pendengar. Dan tidak terasa ini sudah hampir jam 6 sore pendengar ya, saatnya saya Ima Larasati pamit untuk Anda, sudah menemani Anda dari siang hari tadi sampai dengan berganti, beragam informasi sudah kami hadirkan, beragam juga untuk lagu-lagu sudah kami hadirkan, juga program-program yang sudah kami siapkan. Tapi jangan kemana-mana karena Pro 1 RRI Semarang masih akan terus menemani aktivitas Anda. Dan kali ini akan diteruskan oleh rekan saya Ada Nadira yang akan menemani aktivitas Anda di Semarang sore ini hingga Semarang malam ini pendengar.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

Prozato. Pemerintah mengumumkan kebijakan wajib ekspor melalui PT Dirgantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI untuk 3 komoditas yakni batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy atau basi panduan. Kebijakan ekspor melalui DSI akan diberlakukan per 1 Juni 2026 sebagai masa transisi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI, pelaporan melalui akses portal yang disiapkan oleh Direktorat Bea Cukai. Universitas Diponegoro menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Student Fun Match Football 2026 di Stadion Universitas Diponegoro Tembalang. Ajang pertandingan sepak bola persahabatan yang mempertemukan mahasiswa internasional penerima beasiswa pemerintah Indonesia dari Universitas Diponegoro dan Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta. Pertandingan ini menjadi sarana mempererat persahabatan, memperkuat jejaring antar mahasiswa internasional, sekaligus mendorong interaksi lintas budaya di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan Asik, kembali ya, saya menemani Anda di segmen Jalan-Jalan kali ini. Dan saya akan mengajak Anda kembali untuk melihat salah satu tempat, ini adalah destinasi Arung Jeram ya, yang seru dan juga terkenal di Kabupaten Magelang, yaitu Sungai Elo. Dengan arus yang bersahabat dan pemandangan hijau di sepanjang aliran sungainya, Sungai Elo ini selalu menjadi pilihan favorit untuk wisatawan dalam berpetualangan air. Begitu masuk di kawasan Sungai Elo, suasananya langsung terasa segar. Kita bisa bersiap mengikuti aktivitas arung jeram yang menjadi ikon wisata di sini. Sebelum berangkat, para pemandu biasanya akan memberi pengarahan tentang keamanan sekaligus membagikan perlengkapan seperti helm dan juga pelampung. Arus Sungai Elo yang tidak terlalu ekstrim ini cocok untuk pemula, keluarga, ataupun wisatawan yang cuma ingin menikmati petualangan santai sambil melihat keindahan alam di wilayah Magelang. Ternyata Sungai Elo punya sejarah yang cukup unik, karena sungai ini dulunya menjadi jalur penting bagi warga sekitar sebagai sumber kebutuhan air dan transportasi lokal. Nah, seiring berkembangnya pariwisata, potensi alami yang indah ini kemudian diubah menjadi wisata arung jeram yang ramah pemula. Pemandu profesional dari masyarakat lokal ikut mengembangkan kawasan ini sehingga wisatawan bisa menikmati petualangan air tanpa menghilangkan kesan alami dari Sungai Elo yang tenang dan juga asri. Keunikan Sungai Elo terletak pada pemandangannya yang memadukan hutan bambu, pepohonan rindang, dan tebing alam yang indah. Airnya yang jernih mengalir di kaki Gunung Merbabu, menciptakan arus yang stabil sepanjang tahun. Saat perahu melewati jeram-jeram kecil, sensasi petualangan semakin terasa seru. Beberapa titik, pengunjung bisa istirahat sambil menikmati pemandangan sawah dan pedesaan sekitar. Kombinasi wisata petualangan, edukasi, dan alam inilah yang menjadikan Sungai Elo begitu spesial. Menjelang siang, suasana Sungai Elo semakin hidup. Wisatawan dari berbagai daerah datang untuk mencoba arung jeram bersama keluarga atau teman. Anak-anak dan remaja tampak antusias ketika perahu mereka melewati jeram kecil. Sementara para orang dewasa menikmati udara sejuk dan pemandangan hijau di sepanjang sungai. Keramaian ini justru membuat suasana semakin hangat dan menyenangkan. Seperti seluruh pengunjung ikut larut dalam petualangan seru di Sungai Elo. Nah, pendengar, itu dia ya keseruan menjelajahi Sungai Elo, destinasi arung jeram populer yang menyimpan keindahan alam dan pengalaman petualangan yang seru. Terus ikuti program Jalan-Jalan Asik ya, karena masih banyak sekali tempat menarik yang akan kita kunjungi di episode berikutnya.

tidak rusak, tetap tidak beralih fungsi. Memang alih fungsi ini menjadi satu tantangan besar. Di Jawa Tengah sendiri kan alih fungsinya mungkin di Jawa paling besar sejak tahun 2019 sampai 2024. Ini yang harus dipertahankan.

di wilayah atau kewenangan langsung terhadap penggunaan lahan itu, memastikan bahwa tidak ada alih fungsi lahan di luar pertanian. Artinya memang lahan pertanian ditetapkan, kemudian lahan baku sawah istilahnya seperti itu tidak boleh dialihfungsikan atau beralih fungsi ke fungsi di luar pertanian. Nah, ini adalah awal karena ini menjadi modal kita, walaupun sekarang ada banyak teknologi ya, bisa nanam dalam yang untuk nampung air aqua yang galon besar itu juga ada, juga yang nanam seperti itu, ada yang padi dengan dilakukan secara hidroponik pun ada, tapi dalam luasan yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi kita sebagai supplier terhadap produksi nasional nomor 2, maka ini harus kita pertahankan. Ini yang pertama, lahan. Kemudian bagaimana ketersediaan air itu, kondisi-kondisi daripada bendungan dan sebagainya itu untuk

pembinaan mendorong petani milenial di Jawa Tengah ini supaya lebih bagus. Sekarang kita sudah punya sampai 80 ribu orang anak muda petani milenial yang bergabung. Selanjutnya ya itu tadi, perbaikan di pasar sehingga harga

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Ya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka. Jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
0: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojewan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
3: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
4: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
4: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
3: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
4: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
5: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan tiga langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
2: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan tiga langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Sakya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastra Tafira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
2: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
6: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
7: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
6: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sojiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sojiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
9: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
8: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
9: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
10: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
9: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
11: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
12: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
11: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
12: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
13: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
12: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
14: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
15: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
14: Untuk perkembangannya sih, sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal nunggukan gedung yang belum selesai, kan? Oh, belum selesai. Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu. Tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan? Ke KDMP, dari mereka pembangunan, kan? Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
15: Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
16: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
15: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
18: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
19: Membadalkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Zarkasyi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
18: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan Grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, Grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di liga di U21 nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama Grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 FM, salam toleransi, salam Pancasila, berkah dalam. Berjumpa dengan saya Antonius Eko Purdianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, dalam mimbar agama Katolik hasil kerjasama Radio Republik Indonesia Pro 1 FM dengan Bimas Katolik Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini kita telah masuk Minggu Paskah ke-7. Kita juga kenal hari Minggu ini sebagai Hari Komunikasi Sedunia. Tema mimbar agama kali ini adalah menjaga suara dan wajah kita dimulai dari keluarga. Tampilan kita keluar adalah hasil dari bagaimana keluarga kita itu menjaga, artinya memelihara, merawat, dan juga menampilkan hal-hal yang baik yang dimulai dari keluarga. Komunikasi dalam keluarga Katolik bukan sekedar pandai berbicara. Komunikasi adalah cara kita saling menjaga dalam kasih, agar hati tetap selaras, doa tetap hidup, dan nama Tuhan tetap dimuliakan. Katekesi ini akan menghubungkan kesaksian kitab suci yang diambil dari bacaan hari ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kemudian Mazmur 27. Selanjutnya bacaan 1 Petrus bab 4 ayat 13 sampai dengan 16. Kemudian diakhiri dengan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Bacaan-bacaan tersebut akan kita hubungkan dengan seruan Paus Leo ke-14 tentang menjaga wajah dan suara kita yang disampaikan pada Hari Komunikasi Sedunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal pertama yang akan saya bicarakan adalah tentang doa yang menjaga bahasa dan kehadiran keluarga. Seperti yang diungkapkan dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menampung. Mereka itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, serta Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudari-saudara mereka

Yesus. Bacaan kisah para rasul menampilkan komunitas awal yang berkumpul setelah peristiwa besar, lalu melakukan satu hal yang tampak sederhana, tetapi sangat menentukan, yaitu mereka tinggal bersama dan bertekun dalam doa. Dalam komunikasi keluarga, doa bersama bekerja seperti titik balik sebelum kata-kata tajam keluar. Ketika doa menjadi nafas harian keluarga, komunikasi tidak lagi digerakkan terutama oleh emosi yang cepat meledak, kebutuhan untuk menang, keinginan untuk membalas. Sebaliknya, komunikasi keluarga diarahkan untuk menjadi ruang di mana saudara-saudari belajar mendengar, mengampuni, dan menata ulang diri di hadapan Tuhan seperti murid-murid yang tetap tinggal dalam kesatuan dengan doa. Hal kedua kita ambil dari Mazmur 27 ayat 1, ayat 4, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 8a. Tuhan sebagai terang yang membentuk cara kita berbicara. Dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu kucari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatan-Ku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup-Ku, terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 tidak mulai dari cara berkomunikasi yang benar, melainkan dari sumber keberanian yang benar. Sehingga pemazmur tadi berkata, Tuhan adalah terang dan keselamatan-Ku, kepada siapakah aku harus takut? Kalau Tuhan adalah terang, maka komunikasi keluarga tidak lagi dibangun dari ketakutan. Misalnya takut kehilangan harga diri, takut disalahkan, atau takut konflik. Ketika ketakutan menang, kata-kata sering berubah menjadi defensif, sarkas, atau mempermalukan. Pemazmur juga menegaskan tujuan batin yang kuat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya, komunikasi keluarga Katolik diarahkan kepada rumah Tuhan, tempat di mana wajah-wajah manusia dilihat dalam terang yang sama sebagai ciptaan yang dicintai dan dipanggil. Pemazmur kemudian berdoa dengan konkret, dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Di sini komunikasi keluarga diajarkan dua lapis sekaligus. Berbicara dengan Tuhan agar kata-kata tidak hanya menjadi teriakan batin, dan membiarkan Tuhan menjawab agar jawaban itu mengubah isi komunikasi di rumah. Hal ketiga kita belajar dari 1 Petrus bab 4 ayat 13 sampai dengan 16. Nama Kristus dan kesediaan menanggung konsekuensi kasih. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu
yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Komunikasi keluarga sering diuji saat kebenaran dan kasih tidak selaras dengan arus budaya. Tetapi Petrus memberi kriteria yang bagus dan tegas. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Komunikasi Katolik yang benar tidak berarti selalu nyaman. Ada saat-saat orang berani berkata jujur tanpa menghancurkan, berani mengoreksi tanpa mempermalukan, dan ada konsekuensi mungkin tidak dipahami, dianggap terlalu keras, atau bahkan dikatakan lemah karena tidak membalas dengan cara yang sama. Namun Petrus memperingatkan arah yang keliru. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi komunikasi keluarga Katolik tidak boleh memakai alasan iman untuk tindakan buruk. Misalnya mempermalukan orang, menyebarkan fitnah, menuduh tanpa bukti, atau mempermainkan kebenaran. Itu bukan kesaksian Kristus, itu justru merusak. Puncaknya adalah identitas yang dimuliakan. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Artinya, ketika komunikasi menuntut pengorbanan, misalnya menahan diri untuk tidak membalas, keluarga diajak memuliakan Tuhan, sebab nama Kristen menuntut bentuk komunikasi yang sesuai dengan Kristus. Hal keempat adalah doa Yesus bagi kesatuan, agar mereka satu, seperti yang diungkapkan dalam Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Demikianlah kata Yesus. Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka.
Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Yohanes 17 Yesus berdoa kepada Bapa, bukan terutama demi kenyamanan, melainkan demi tujuan, kesatuan yang lahir dari kebenaran dan kasih. Yesus memohon, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ada dua hal penting untuk komunikasi keluarga. Yang pertama, komunikasi membutuhkan perlindungan. Yesus meminta perlindungan dalam nama Bapa. Secara praktis, ini berarti keluarga perlu dijaga dari kuasa yang memecah, misinformasi, kebencian, prasangka, dan bahasa yang merendahkan. Tujuan komunikasi adalah kesatuan. Kesatuan bukan berarti menyembunyikan masalah atau selalu sepakat. Kesatuan berarti keluarga tetap hidup sebagai satu rumah rohani, di mana mereka saling menjaga karena mereka meminta perlindungan dalam nama Tuhan. Katekesi ini menggeser fokus. Komunikasi bukan alat untuk mengontrol pihak lain, tetapi jalan untuk mewujudkan kesatuan yang dimintakan oleh Yesus sendiri. Saudari-saudaraku, Paus Leo ke-14 dalam Hari Komunikasi Sedunia ke-60 berbicara tentang suara dan wajah adalah kudus. Bapa Suci mengingatkan bahwa komunikasi menyentuh hal yang paling mendalam dalam diri manusia. Ia menegaskan wajah dan suara adalah hal yang kudus. Ia menjelaskan bahwa wajah dan suara adalah ciri unik yang menunjukkan identitas tak tergantikan seseorang. Dan karena itu komunikasi harus memperlakukan manusia bukan sebagai objek, melainkan sebagai pribadi. Lebih jauh, Paus menyatakan bahwa teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat mengubah cara relasi manusia dipahami. Dengan mensimulasikan suara dan wajah manusia, sistem yang dikenal sebagai kecerdasan buatan menerobos tingkat komunikasi terdalam, yaitu hubungan antara manusia. Karena itu, tanggung jawab keluarga Katolik bukan sekedar menggunakan gawe, melainkan menjaga kebenaran relasi. Siapa diri kita, bagaimana kita berbicara, dan bagaimana kita memperlakukan wajah dan suara orang lain. Paus juga mengingatkan soal pendidikan dan etika digital, termasuk kebutuhan literasi media atau kecerdasan buatan, pencegahan penyalahgunaan gambar dan audio, pelindungan privasi, pencegahan penipuan digital, media sosial yang membuli, dan pemalsuan. Ia menulis bahwa penting untuk melindungi gambar, baik itu foto ataupun audio, wajah kita dan suara kita, agar tidak dipakai untuk konten berbahaya seperti pemalsuan dengan kecerdasan buatan yang melanggar privasi dan keintiman tanpa persetujuan. Selain itu, Paus menekankan aspek batin. Jangan lepaskan kemampuanmu untuk berpikir. Ia menjelaskan algoritma media sosial cenderung mendorong emosi cepat dan mengurangi kemampuan mendengar serta berpikir kritis,
sehingga memperbesar polarisasi atau perpecahan kelompok masyarakat. Saudari-saudariku, bagaimana kita membangun komunikasi keluarga Katolik? Kiranya ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Langkah pertama, hidupkan doa sebelum percakapan penting. Tiru komunikasi jemaat awal yang bertekun dengan sehati dalam doa. Langkahnya sederhana. Saat konflik muncul, hentikan debat 10 menit. Lalu masing-masing mulai dari doa singkat. Mohon agar kata-kata tidak menjadi senjata. Langkah kedua, jawablah masalah dari terang Tuhan, bukan dari ketakutan. Pemazmur memulai dari iman. Kepada siapakah aku harus takut? Praktiknya, sebelum berkata, tanya apakah saya sedang berbicara karena takut kehilangan harga diri atau karena mencari kebenaran dalam kasih. Langkah ketiga, tetap setia pada nama Kristus dalam cara koreksi. Petrus mengarahkan, jangan menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Praktiknya, koreksi boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi penghinaan atau penyebaran aib. Langkah keempat, jadikan kesatuan tujuan percakapan. Yesus berdoa agar mereka menjadi satu. Praktiknya, saat membahas masalah, gunakan kalimat yang mengarah pada pemulihan. Bagaimana kita bisa tetap menjadi satu rumah sambil menyelesaikan persoalan ini? Langkah kelima yang bisa kita lakukan adalah jaga suara dan wajah, termasuk di ruang digital. Karena wajah dan suara adalah kudus, seluruh komunikasi keluarga perlu menghormati identitas orang lain. Prakteknya, khusus dalam pesan, foto, dan audio adalah jangan menyebarkan foto atau suara tanpa persetujuan. Waspadai materi yang tampak seperti pemalsuan atau menipu. Hindari membuli di media sosial dan manipulasi identitas. Latih diri untuk berpikir kritis sebelum membagikan sesuatu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan mohon rahmat Tuhan. Tuhan yang adalah terang dan keselamatan, jagalah komunikasi keluarga kami. Jadikan rumah kami tempat doa selalu hidup, sehingga kata-kata tidak lahir dari ketakutan, tetapi dari kasih. Lindungilah kami dalam namamu, agar kami tetap satu, seperti engkau satu dengan Bapa. Jadikan suara dan wajah kami kudus, agar kami berkata dengan hormat dan memperlakukan setiap pribadi sebagai hadiah-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat.

Info pro zadu. Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Kompleks Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan keluarga Mahaya. Kegiatan ritual dimulai dari pagi berupa tiga langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Warga Pendukuh Cetok, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dalam rangka bersih desa. Kegiatan setiap tahun tersebut berlangsung meriah yang ditandai dengan kirab gunungan buah-buahan dan hasil bumi serta gunungan jajanan dengan berkeliling kampung sepanjang kurang lebih 2 km. Puncak acara bersih desa di Kampung Cetok berlokasi di Kompleks Makam setempat. Di tempat itu seluruh warga melakukan doa bersama dan pembacaan tahlil.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka si kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, wey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Oh, Sa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, weh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bang.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Bertemu lagi bersama saya Nadira pendengar di Semarang malam ini. Tentunya kami akan menajukan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Gimana pendengar, tidak terasa ya kita sudah melewati long weekend yang cukup panjang. Apakah Anda sudah pada berlibur ini ya? Mungkin ada yang berlibur keluar kota, kuliner mungkin ya, atau juga justru berlibur ke destinasi wisata, wisata-wisata di kota Anda sendiri gitu ya. Dan juga sebelum kita kembali beraktivitas besok Senin, malam hari ini kita akan ngobrol santai dulu bersama dengan komunitas. Nah, biasanya kalau kita berbicara soal perjalanan ataupun liburan, kita lebih sering tertarik ya mengunjungi tempat-tempat yang baru ataupun yang lagi viral. Padahal kadang ada banyak sekali cerita menarik yang justru tersimpan di kota-kota yang bahkan setiap hari kita lewati ya. Ada bangunan tua yang masih berdiri kokoh, kawasan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan zaman, hingga berbagai warisan budaya yang membentuk identitas sebuah kota. Sayangnya tidak semua orang menyadari bahwa warisan sejarah tersebut merupakan bagian penting yang perlu dijaga dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu Safe Heritage and History in Magelang. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, ada founder sekaligus koordinator komunitas Kota Tua Magelang, Mas Bagus Priyana. Selamat malam, Mas Bagus.
1: Ya, selamat malam, Bu Nadia.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini, Mas Bagus? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Mas Bagus, maaf ini kenapa suaranya kecil sekali ya? Apakah Mas Bagus menggunakan handset?
1: Oh iya.
0: Halo. Mungkin headsetnya bisa dilepas dulu ya. Apakah sudah terdengar, Mas? Iya, masih kecil, Mas Bagus, suaranya. Mohon maaf. Iya. Baik ya, pendengar, sambil menunggu Mas Bagus, untuk Anda yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, nanti bisa menghubungi kami di 024-8316686 atau di 081-6666886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Mas Bagus, kalau kita melihat momen long weekend kemarin ya, ini bagaimana kondisi kunjungan masyarakat terutama ke kawasan heritage dan juga wisata sejarah di Magelang ini, Mas? Apakah lebih ramai dibandingkan hari biasanya? Silakan.
1: Iya, tentu saja. Ini Magelang sebagai kota yang penuh dengan bangunan tua, ini sangat menarik bagi para pengunjung dari luar kota, bahkan juga dari mancanegara. Nah, ini tentu saja sangat mengembirakan bagi kami, mengingat Magelang yang konon sudah berusia ribuan tahun ini, semakin banyak turis-turis dari luar negeri yang datang ke Magelang. Begitu, Mbak Nadira.
0: Jadi semakin ramai, apalagi ini juga momen Waisak juga ya, Mas, hari ini.
1: Ya, betul sekali, Mbak.
0: Baik, dan apakah jika kita melihat sekarang, Mas Bagus, masyarakat ini minat ke wisata sejarah ini apakah mulai meningkat atau justru lebih seringnya ke tempat-tempat yang viral ini, Mas Bagus?
1: Ya, kalau di Magelang sendiri sebenarnya dinamis ya, karena masing-masing punya daya tarik yang berbeda, segmen yang berbeda, dan juga peminat-peminat yang berbeda-beda. Ada yang suka dengan wisata alam, ada juga dengan wisata buatan, ada juga yang wisata heritage. Ini masing-masing punya kekhasan dan keunikan masing-masing.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya wisata alam malah justru kebanyakan ini ya dari wisatawan Nusantara gitu. Tapi kalau yang misalnya tentang wisata heritage itu juga dari luar negeri juga tidak kalah banyaknya gitu, Mbak.
0: Ya. Kalau kita bicara tentang heritage ya, Mas, saat ini biasanya yang sering dicari ini berada di mana lokasinya, Mas Bagus?
1: Ya, kalau di Magelang sendiri tentu saja di Candi Borobudur ya, yang sudah punya nama internasional, tidak bisa dielakkan lagi, karena apalagi ini Waisak, tentu Candi Borobudur yang sudah terkenal itu makin banyak pengunjungnya gitu.
0: Betul.
1: Nah, tetapi di sisi lain yang di kawasan kota Magelang yang tentu saja lebih kuat ke bangunan bergaya Indis, ini juga tidak kalah menarik ini, Mbak Nadira. Kemarin ya beberapa ini dua minggu ini saya banyak menemani tamu-tamu dari Belanda dan Eropa yang datang ke Magelang jalan-jalan, pengen bernostalgia karena misalnya kerabatnya dulu, kakek atau neneknya itu pernah tinggal di Magelang. Ada juga yang kemarin baru saja ini, beberapa hari yang lalu ini, kami juga menerima rombongan pesepeda dari Eropa berjumlah 18 orang. Mereka naik sepeda keliling Magelang, ya Semarang, Ambarawa gitu, Mbak.
0: Oke, menarik ya Mas, tapi ini juga bisa membantu masyarakat juga ini untuk menaikkan UMKM pastinya ya, bukan hanya di kota tua saja ya Mas Bagus ya.
1: Iya, tentu saja lah. Karena tidak bisa tidak, kalau mereka semakin lama tinggal di Magelang kan semakin semakin banyak membelanjakan uang. Nginepnya juga semakin lama, dia beli ini itu oleh-oleh dan sebagainya. Tentu ini kan sangat memberikan pengaruh yang signifikan. Begitu Mbak Nadia.
0: Iya, Mas Bagus ini kan juga sebagai founder juga ya Mas di komunitas Kota Tua Magelang. Nah ini mungkin juga teman-teman pendengar mungkin juga belum tahu nih Mas, sebenarnya Mas Bagus di komunitas Kota Tua sendiri sebagai ketua itu kegiatannya seperti apa Mas Bagus? Mungkin diceritakan dulu dari sejarahnya ya Mas ya.
1: Ya, jadi komunitas kami sudah berdiri sejak tahun 2008. Jadi tahun ini sudah berusia 18 tahun.
0: 18 tahun.
1: Tahun depan sudah masuk.
0: 19 ya.
1: Ya, sudah. Yeah. Sudah mau lulus nih, lulus SMA nih. Yeah. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan kami yang anak-anak muda Magelang itu saat itu merasa apa ya, tertarik dengan kota Magelang dan Kabupaten Magelang yang kaya dengan peradaban sejarah ya. Kita ketahui bahwa wilayah kami itu kan hingga hari ini banyak berdiri bangunan-bangunan lama era klasik seperti percandian, situs, terus era Indis, bangunan kolonial, terus bangunan-bangunan Tionghoa, kemerdekaan dan lain-lain. Mm-hmm. Itu tentu memantik rasa kepedulian kami, bagaimana kami harus apa dalam keseharian tumbuh dalam dunia peradaban yang sangat tinggi, tapi di sisi lain juga kami memiliki keterbatasan informasi yang harus kami dapatkan. Mm-hmm. Termasuk juga semacam apa ya, ada kegelisahan, misalnya semakin banyak bangunan-bangunan tua ini hilang satu persatu, berubah bentuk atau bahkan rata dengan tanah. Ini tentu memantik kami untuk membentuk sebuah komunitas, namanya komunitas Kota Tua Magelang.
0: Oke, jadi
1: nah,
0: fokusnya,
1: Mbak Nadira.
0: Fokusnya bukan hanya di satu kota saja, Kota Tua di Magelang itu ya Mas, tapi juga di beberapa wilayah dan juga bangunan klasik lainnya ya.
1: Ya, kami sebenarnya fokus di Kota dan Kabupaten Magelang karena memang meskipun kegiatannya juga kadang merambah ke daerah tetangga seperti Temanggung, seperti Ambarawa, karena memang masih berkaitan dengan ada benang merah dengan sejarah di Magelang. Tentu ini menarik nih, kenapa Magelang sangat kaya dengan sejarahnya
0: dan juga warisannya ya Mas ya, pastinya sangat banyak sekali ya. Dan saat ini untuk anggotanya sendiri ada berapa jumlahnya Mas Bagus?
1: Ya, kami itu kan generasi Facebook ya. Tadi katakan gitu. Generasi Facebook di tahun 2010 ya. Jadi kalau di member kami ya lebih dari 40 ribu atau 50 ribu. Wow, saya belum ada update ya. Data. Tetapi kami sebenarnya tidak menjadikan patokan member itu sebagai sebuah capaian khusus, tidak. Kenapa? Karena kan namanya dunia maya ya. Dunia maya itu kan belum tentu 100% real. Maka kami lebih sebenarnya lebih suka bukan banyak sedikitnya member atau follower itu, tetapi bagaimana memiliki peran penting bermanfaat bagi banyak pihak. Simpelnya seperti itu.
0: Iya. Itu. Lalu untuk namanya sendiri, ini kan komunitas Kota Tua. Ada filosofinya nggak sih Mas Bagus di balik nama tersebut?
1: Iya. Kota Tua ini pertama sebenarnya itu singkatan ya dari sebuah kalimat, yaitu komunitas pecinta dan pelestari bangunan tua di Magelang. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kota kami ini, Magelang itu kan menjadi salah satu kota tertua di Indonesia yang sudah berusia 1100-an tahun. Nomor 5 kalau tidak keliru ya. Sehingga kami rasa cocok deh dengan nama Kota Tua Magelang dengan ejaan lama, dengan kondisi Magelang itu sendiri. Begitu Mbak.
0: Oke. Untuk kegiatan dari komunitas Kota Tua sendiri Mas Bagus, selain tadi juga membantu mengenalkan kepada para wisatawan, ini adakah kegiatan rutinan yang dilaksanakan Mas Bagus?
1: Ya, kami memiliki kegiatan-kegiatan dengan berbagai tema. baik indoor atau outdoor. Jadi misalnya aja kami membagi-bagi, misalnya ada kegiatan outdoor itu ada misalnya ada jelajah. Jelajah. Jadi jelajah itu kami dengan berbagai tema, apakah terkait dengan era Hindu-Buddha atau era kolonial, era Islam atau era Tionghoa atau era kemerdekaan. Nah, kami bagi-bagi. Misalnya sebagai contoh ada jelajah situs dan candi, ada jelajah pecinan, ada jelajah kereta api, ada pameran Magelang tempo dulu, ada macam-macam, saya sampai lupa ya karena sudah
0: saking banyaknya
1: ada,
0: ya.
1: Kalau kami ya sudah mungkin sudah seperti jelajah candi, mohon maaf, jelajah kereta api itu sudah masuk seri ke-8. Seri ke-8. Jadi bisa aja temanya sama tapi kami lokasinya bisa berbeda. Terus jelajah pecinan itu sudah seri ke-5 kalau enggak keliru ya. Terus ada lagi Festival Johannes van der Stoor itu sudah masuk seri 5 itu. Jadi bisa temanya sama tapi kami bisa membahasnya dalam sisi lain supaya lebih apa ya, mengasihkan untuk dinikmati oleh kawan-kawan peminat sejarah. Begitu, Mbak.
0: Dan itu untuk kegiatannya bisa terbuka untuk umum atau mungkin hanya untuk anggota dari komunitas Kota Tua sendiri, Mas Bagus?
1: Iya. Jadi bahwa kami menyadari bahwa sejarah itu harus membumi, harus populer, harus menjadi milik semua orang, milik semua masyarakat, semua kalangan, dan tidak memandang latar belakang ya. Jangan sampai bahwa peminat sejarah itu hanya untuk kalangan tertentu ya. Karena tidak bisa tidak bahwa kita itu orang Magelang, orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan lahir dari sebuah sejarah. Maka kita sangat dekat dengan sejarah, maka sebisa mungkin ya kita harus mengetahui sejarah kita sendiri. Jangan sampai kita justru paham dengan sejarah orang lain, sejarah kota lain, sejarah negara lain, tapi justru buta dengan sejarah tempat kita tinggal. Itu kan tentu sangat ironis itu.
0: Betul.
1: Sebagai contoh, misalnya begini, kita kalau di pelajaran sekolah SD, SMP, SMA itu kan yang selalu diajarkan kan pelajaran sejarah nasional, sejarah dunia. Tapi kadang kita sejarah lokal pun sangat jarang untuk mengetahuinya. Ini kan sangat sangat miris gitu loh. Kita tahu sejarah Napoleon Bonaparte, tahu sejarah tentang pendirian Amerika, tentang Persia, tentang Eropa, tentang misalnya tentang negara di Asia Tenggara atau sejarah nasional. Tapi justru kita kadang-kadang nggak tahu sejarah lokal. Ini kan aduh gimana ya, memprihatinkan gitu. Dan kami tergerak untuk itu, bagaimana masyarakat sendiri harus menyadari bahwa pertama hidup dalam bumi yang memiliki nilai sejarah, yang kedua harus mereka harus garis paham bahwa sejarah itu kita sejarah, bangsa yang besar, bangsa yang punya sejarah tinggi. Candi-candi membuktikan bahwa Candi Borobudur hanya salah satu, Candi Prambanan juga salah satu, tapi kan itu hanya sebagian kecil dari sisa-sisa peradaban besar kakek nenek moyang kita. Seperti itu, Mbak Nadira.
0: Iya. Dan pastinya kita kalau melihat di samping kita tuh sangat banyak kekayaannya ya, Mas Bagus ya. Tapi Mas Bagus, apakah juga pernah mendengarkan stigma dari beberapa masyarakat, khususnya anak muda itu, kenapa sih masih belajar sejarah sampai sekarang, kan males gitu. Pernah gak sih Mas Bagus mendengar kalimat seperti itu?
1: Ya, karena selama ini kita kan belajar apapun selalu dari buku bertebal-tebal ya. Bertebal-tebal di mana penulisnya rata-rata adalah, mohon maaf ini, dari kalangan akademik. Nah, ya diakui atau tidak, masyarakat umum itu tentu kan sangat malas untuk membaca buku-buku tebal.
0: Ya, membosankan ya, Mas ya.
1: Ya, karena memang latar belakang masing-masing berbeda-beda, sehingga ketika diminta untuk membaca buku tebal tuh malas, lebih baik suka mendengarkan, suka jalan-jalan deh.
0: Iya, langsung melihatnya tuh. Ya.
1: Ya, polanya kan berbeda. Kalau kalangan akademik ya barangkali suka dengan membaca dengan buku tebal-tebal dari misalnya penelitian dari Dr. A, Profesor B dan seterusnya. Tapi bagi masyarakat umum kan malas, lebih suka yuk jalan-jalan yuk.
0: Iya.
1: Aku pengin lah dengerin cerita ini, ke sana ke sini. Makan di sana, makan di sini sambil mendengarkan orang cerita, itu kan asik gitu.
0: Tapi apakah di waktu terdekat ini, Mas Bagus, akan ada kegiatan yang berlangsung gini, Mas?
1: Ya, ini jadi ini kami sedang sibuk nih. Sebenarnya saya di saat ini sedang berada di studio Mumpet. Milik kawan saya ini, Topo, seorang seniman yang sangat tidak jelas sebenarnya.
0: Apa kegiatannya,
1: jadi,
0: Mas
1: ini
0: Bagus?
1: Kami sedang mengerjakan properti artistik untuk acara pameran Magelang Tempo Dulu yang akan berlangsung 5 sampai 7 Juni mendatang.
0: Oke, dan ini persiapannya
1: acara
0: gimana?
1: Ini, ya, ini sedang proses. Sedang proses ya, artistik. Jadi di acara itu acara yang berbasis komunitas, ada sekitar 12 komunitas yang tergabung, mulai dari komunitas sepeda tua VOC, komunitas kota tua Magelang, ada komunitas motor antik, Vespa lama, ada wanita berkebaya, ada dari komunitas Magelang kembali, banyak sekali yang mereka berhimpun untuk membuat acara yang namanya pameran Magelang Tempo Dulu. Nah, di pameran itu besok itu sudah ke-14 kali, yang pertama kali diadakan sejak tahun 2006. Nah, kebetulan ini menjadi salah satu acara favorit masyarakat Magelang. Dan selalu ditunggu-tunggu karena acaranya banyak, kolosal, dengan beragam sajian kegiatan, mulai misalnya jelajah sepeda tua, jelajah kota tua, bincang sejarah, ada jajanan rakyat, ada apa, bazar barang-barang lama, ada muter layar tancap, ada keliling kota pakai kendaraan lama, terus ada juga apa namanya dolanan bocah, ada macam-macam, ada sekitar 18 sub acara.
0: 18, wow, banyak sekali.
1: 18 sub acara itu. Nanti masyarakat bisa datang berkunjung menikmati secara gratis.
0: Wes, oke deh. Nah, ini nanti kira-kira lokasinya di mana? Tapi jangan dijawab dulu ya, Mas. Kita tahan dulu, kita jeda dulu. Kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Dan untuk ada pendengar, saya ingatkan kembali, jika ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami ya, silakan menghubungi 024-8316-686 atau 081-6666-886. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras Ngobrol bersama Komunitas. Dan tema kita malam hari ini sangat spesial, yaitu Safe Heritage and History in Magelang. Dan masih terhubung bersama Mas Bagus ya malam hari ini. Tadi kita juga sudah mengulik ya sejarah dari Komunitas Kota Tua Magelang sendiri. Dan ternyata akan ada kegiatan yang berlangsung dalam waktu terdekat ini, yaitu dari tanggal 5 hingga 7 Juni ya. Nah ini kita akan melanjutkan obrolan dengan Mas Bagus ya. Mas Bagus, tadi kita juga sudah mengulik kegiatannya yang akan berlangsung. Ini kira-kira lokasinya akan ada akan berada di mana, Mas Bagus?
1: Iya, jadi rencana kegiatan pameran Magelang tempo dulu itu akan berlangsung pada tanggal 5 sampai 7 Juni mendatang di alun-alun Kota Magelang, mulai pukul 8 pagi hingga 22 malam.
0: Okay.
1: Jadi masyarakat Magelang sekitarnya dan baik luar provinsi maupun juga mancanegara ini silakan datang berkunjung ke alun-alun Magelang menikmati suasana tempo dulu. Begitu Mbak.
0: Iya, dan nanti pasti akan sangat ramai sekali ya Mas ya. Dan apalagi ya, acaranya gratis ya.
1: Iya. Gratis, masuknya gratis. Jadi kami pingin masyarakat bisa menikmati seperti apa sih suasana Magelang tempo dulu. Karena 2 tahun belakangan ini kami juga sangat kaget ya dengan respon masyarakat, terutama dari luar kota, dari Surabaya, dari Malang dan sebagainya, dari Jakarta juga ada, dari Bandung ada, bahkan dari wisatawan mancanegara pun juga banyak sekali yang datang ke acara kami, sehingga ini memberikan semacam surprise lah, apa yang kami rintis yang hanya dari sekumpulan anak-anak penggemar sepeda tua, terus berkegiatan seperti itu, akhirnya menjadi salah satu acara favorit masyarakat. Tentu ini kan di luar dugaan kami. Tentu ini nggak bisa instan ya, karena kami harus meretasnya selama 20 tahun dan sudah 14 kalinya. Nah, ini menjadi kebanggaan kami bisa bahwa acara kami bisa eksis, konsisten, berkelanjutan dan bermanfaat bagi banyak pihak. Tentu apa ya, semacam ya bukan sekedar acara favorit tapi juga bermanfaat gitu.
0: Begitu. Apakah akan ada promosi di media sosial nih Mas Bagus? Mungkin juga pendengar yang pengen tahu informasinya nanti bisa di-share ke teman-teman, ada nggak Mas nanti akan di-share di media sosialnya?
1: Jadi acara kami itu kan disupport oleh pemerintah Kota Magelang melalui ya tentu saja lewat bantuan penganggaran gitu ya, melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Nah, tentu dalam hal publikasi kami bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Magelang dan juga dengan bidang kepariwisataan. Kami baik media sosial maupun jaringan komunitas. Jadi karena kami memiliki acara pameran Magelang tempo dulu itu disokong oleh 12 komunitas. Nah, ini kekuatan kami. Jadi antar komunitas itu nanti akan mereka menyebarkan informasi-informasi tentang kegiatan itu. Belum nanti dari pihak media sosial pemerintah Kota Magelang sama kedinasan itu kan mereka mempromosikan secara gencar. Apalagi ini menjadi puncak rangkaian acara menyambut hari jadi Kota Magelang.
0: Magelang juga.
1: Tentu kan, iya. Jadi kan ya insya Allah lah publikasinya nanti akan membuat masyarakat berduyun-duyun kedatang ke Magelang.
0: Oke, jadi untuk Anda pendengar ini ya yang kepo dengan kegiatan dari komunitas Kota Tua sendiri, karena juga menggandeng banyak sekali komunitas-komunitas di Magelang ya Mas. Jadi nanti langsung ditunggu aja informasi dan juga poster-posternya ya, terutama nanti di Dinas Kota Magelang sendiri ya Mas ya.
1: Iya, betul sekali Mbak Nadira.
0: Okay.
1: Jadi kami saling bersinergi dengan berbagai pihak supaya bisa menghasilkan acara yang tentu saja bukan sekedar meriah sebenarnya, tapi memiliki nilai penting. Nilai pentingnya apa? Yaitu misalnya minimal punya kami di Komunitas Kota Tua Magelang dan komunitas lain bisa menyampaikan pesan-pesan bahwa sejarah, bahwa budaya itu sebenarnya lekat dengan kita. Maka sudah selayaknya kita setidaknya ikut melestarikan, ikut nguri-uri supaya tetap ada itu Mbak.
0: Iya, jadi langsung datang saja besok di tanggal 5 sampai 7 ya.

0: Mas gratis ya pendengar, langsung saja nanti kalau mau ketemu sama Mas Bagus juga bisa ya. Tanya-tanya langsung
1: bisa,
0: juga boleh ya.
1: Ya, bisa. Berkunjung kali ketemu di manapun, di alun-alun, di sekretariat boleh, nanti nongkrong di stan-stan boleh, atau sambil nonton layar tancap, karena layar tancap nanti seru deh. Serunya karena yang kami putar itu karena ini ngambil temanya sang legenda, jadi kami nanti film layar tancap akan mengangkat sosok legendaris perfilman Indonesia yang tinggal di Magelang, yaitu Susana.
0: Susana, wah ini horor ya mas ya?
1: Iya.
0: Diputarkannya juga malam ya?
1: Malam itu nanti rencana malam minggu, pukul 7. Iya, jadi kalau selama ini kalau kami muter film layar tancap di acara pameran Magelang Tempo dulu itu biasanya temanya sejarah kayak Diponegoro, kayak Sudirman, terus kayak apa macam-macam gitu yang tema sejarah. Kali ini kami mengambil tema tentang horor. Iya, biar seru nonton bareng-bareng kami bikin layar gede. Itu nanti teman-teman apa masyarakat bisa duduk lesehan. Wah, asik rasanya,
0: asik
1: seperti
0: ya,
1: masa lalu.
0: Saya jadi pengen ke sana deh, nanti kalau saya free
1: boleh,
0: coba ke sana ya mas ya.
1: Oke. Boleh.
0: Tapi kira-kira puncak acaranya di hari apa Mas Bagus? Atau mungkin di semua hari itu adalah puncak acaranya?
1: Ya, kami menganggap bahwa setiap hari itu menjadi bagian penting setiap penyelenggaraan. Hari pertama, kedua, tiga itu merupakan hari-hari penting. Hari pertama yaitu hari Jumat itu kami juga sudah mengagendakan beberapa pentas kesenian tradisi seperti Jatilan, terus nanti pembukaan, malamnya ada pembukaan, termasuk juga nanti pentas ketoprak. Ada juga di hari pertama itu ada workshop tentang cara packing dengan daun pisang. Karena kita ketahui sekarang kan
0: harga plastik mahal ya,
1: masyarakat juga mahal. Maka kami meresponnya bagaimana kita kembali ke alam, mengingat menengok kembali warisan sejarah budaya yang sudah diwariskan oleh kakek moyang kita. Cara membungkus makanan seperti apa dengan alat dengan daun pisang ini kan penting. Nah, di hari kedua nanti kami ada Sabtu pagi itu kami ada jelajah kota tua, mengunjungi beberapa bangunan tua sama tempat usaha-usaha yang legendaris. Terus siang sedikit nanti ada bincang sejarah mengangkat tentang komunitas-komunitas yang di Magelang yang mereka eksis puluhan tahun, termasuk nanti ada jelajah angkutan lawas dengan motor lama, terus malamnya ada layar tancap itu, terus sorenya ada keroncong omah tumpuk, malamnya ada band-band tembang lawasan, tetapi mengangkat lagu-lagu yang pernah dipopulerkan oleh personal, bukan grup band. Terus nanti minggu pagi itu ada jelajah sepeda tua keliling kota, nanti insya Allah Pak Wali Kota beserta Forpimda itu akan ikut keliling kota naik VW. Terus nanti siangnya jam 1 itu nanti ada fragmen sejarah tentang perjuangan rakyat Magelang. Juga ada situ nanti ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Nah kami, kenapa ada lomba mewarnai untuk anak-anak? Jadi kami ingin acara ini milik semua golongan. Dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga keluarga. Sehingga anak-anak pun kami ingin menularkan sejarah itu sejak dini. Nah nanti di sore ada ritual budaya. Ritual budaya itu semacam closing dari acara itu. Jadi nanti siapapun boleh ikut serta di fragmen, di ritual budaya. Boleh masyarakat berperan serta. Terus nanti malamnya itu baru penutupan itu ada keroncong. Sampai pukul 22 malam. Pokoknya seru deh,
0: seru
1: Mbak.
0: Seru ya. Saya mendengarkan aja udah langsung pengen ke Magelang nih, Mas OTW ke sana malam ini.
1: Boleh, Mbak.
0: Tapi kalau tadi ada disebutkan ada lomba juga ya, Mas. Itu kalau untuk lombanya gratis atau berbayar, Mas? Bagus.
1: Iya. Lombanya gratis untuk
0: gratis
1: anak.
0: Juga
1: siap
0: ya.
1: Daftar pun ya, on the spot. Siap. Jadi kami mencoba tidak pendaftaran tidak melalui sistem WA atau online atau link gitu. Tapi silahkan untuk mereka langsung daftar di tempat. Ikut serta lomba mewarnai untuk anak-anak nanti dapat hadiah kalau yang juara. Termasuk yang fragmen perjuangan itu juga sama. Siapapun yang mau ikut boleh nanti bergabung. Jadi teman-teman dari komunitas Magelang Kembali akan menyiapkan kostum-kostum ala perjuangan tempo dulu. Nanti ada perang-perangannya juga. Pokoknya keren deh, kayak perang-perang sungguhan itu saya aja. Juga kadang juga kalau pernah ikut acara itu juga deg-degan karena perangnya juga tembak-tembakan, ada apa pakai mercon kayak gitu. Seru pokoknya, itu acara favorit juga.
0: Tapi kalau dari Mas Bagus sendiri ini perasaannya gimana Mas? Dari kan juga mengalami juga setelah 20 tahun tadi ya Mas ya. Ini perasaannya dan juga mendekati hari-hari sebelum acara berlangsung, perasaannya untuk mempersiapkan acara tersebut bagaimana?
1: Kami itu sebenarnya orang-orang yang selalu haus untuk belajar ya. Walaupun kami sering berkali-kali bikin acara ini sudah menginjak tahun ke-20 dan menginjak acara yang ke-14 itu selalu deg-degan sebenarnya. Selalu deg-degan, bukan karena kami terbiasa, justru kami karena terbiasa itulah kadang-kadang muncul ini, kekhawatiran ini, itu harus maksimal dan sebagainya. Karena tidak bisa tidak kami harus mengemas acara ini, harus beda dari tahun lalu. Ada yang sesuatu yang menarik yang membuat orang mau datang berkunjung. Jangan sampai acaranya serupa dengan tahun lalu, tentu kan gak asik nih. Harus ada sesuatu inovasi meskipun dalam konsep yang sama, yaitu tempo dulu. Ini kan tentu tidak mudah. Tidak mudah, sangat tidak mudah. Kami deg-degan baik dari segi teknis, segi gagasan, segi konsep, segi administrasi juga.
0: Tapi sudah mempersiapkan acara ini sejak bulan apa, Mas Bagus? Atau dari tahun kemarin sudah dipersiapkan?
1: Iya, jadi sebenarnya setiap tahun, karena ini acara menjadi acara tahunan, dari pihak dinas itu selalu mengagendakan, terus menyusun program-program di tahun berikutnya. Nah, kami di tataran gagasan dan konsep mempersiapkan ya paling tidak 3 bulan, kadang 2 bulan juga, Pak. Bahkan pernah 2 minggu.
0: 2 minggu mepet ya itu.
1: Pernah, iya pernah. Kami 2 minggu dan itu menurut kami tentu tidak akan jauh lebih baik jika persiapannya jauh lebih panjang, itu jauh lebih baik daripada waktu persiapan mepet.
0: Okay. Nah,
1: jadi ya begitulah Mbak, suka dukanya kami ini baru sebagian kecil ya, karena banyak hal yang lain yang justru makin dinamikanya makin mengasihkan lah.
0: Iya. Semakin gitu. Asik tapi juga semakin deg-degan ya Mas ya.
1: Iya gitu. Ya, teman-teman selalu deg-degan. Apalagi kami ada peralihan generasi yang dulu misalnya sudah ikut karena faktor U. Terus jadi pergantian pemain. Terus ada lagi yang tim-tim kami ada hal-hal yang menjadi kendala. Nah itu kami tentu harus semakin memperkuat internal, kesulitan internal. Karena tidak bisa juga event ini harus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Kami juga menyadari bahwa ini harus menjadi milik semua orang. Semua orang harus bisa menikmati dan juga harus berperan itu. Itu yang tentu saja tidak mudah kan di situ. Gitu Mbak.
0: Okay. Mas Bagus, makin asik ya obrolan kita malam hari ini. Tapi kita sudah masuk di segmen terakhir. Sebelum kita lanjutkan nanti ya Mas dengan pertanyaan selanjutnya, kita jeda dulu ya Mas Bagus, sambil nanti juga menunggu pertanyaan dari pendengar ya. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras, ngobrol bersama komunitas, dan kita masuk di segmen terakhir ya malam hari ini, dan masih terhubung bersama Mas Bagus malam hari ini. Mas Bagus, kita kembali ke komunitas ya. Kalau tadi kita juga sudah mengulik kegiatan yang akan berlangsung besok di bulan Juni ya Mas. Ini mungkin pendengar pengen ikut, pengen join gitu ya Mas ke komunitas Kota Tua sendiri. Ini ada caranya gak sih Mas buat bergabung di sana?
1: Ya, sebenarnya kalau di komunitas kami sifatnya cair ya, tidak mengikat gitu ya. Bisa bergabung nanti di IG kami atau di Facebook kami. Kalau di Facebook kami di Kota Tua Magelang, kalau di IG ada kota tua_mgl. Jadi teman-teman bisa bergabung itu, atau nanti juga di nomor WhatsApp saya juga ada, tapi bahwa kami, komunitas kami bersifat terbuka, cair, tidak mengikat, dan tentu saja kami berharap semakin banyak yang ikut tentu juga semakin baik. Begitu Mbak.
0: Jadi nanti pendengar kalau mau join bisa DM saja. Kalau enggak nanti pas kegiatan pameran Magelang Tempo dulu langsung datang, langsung ngomong sama Mas Bagus ya, kata Mas saya mau join gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, ya, Mas Bagus. Iya, Mas Bagus, ini terakhir karena kita juga waktunya mepet sekali ya Mas ya. Untuk pesan yang disampaikan kepada generasi muda ini agar mereka bisa lebih peduli terhadap sejarah kotanya masing-masing. Dan mungkin untuk pesan harapan di kegiatan yang akan berlangsung besok di bulan Juni, Mas Bagus, kalian disampaikan, silakan.
1: Iya, kami berharap bahwa tentu ini saya mengutip dari pernyataan presiden pertama kita ya, Presiden Soekarno, jangan melupakan sejarah, jangan meninggalkan sejarah, bahwa bangsa kita, negara kita, dan daerah kita itu merupakan bangsa yang lahir dari sebuah sejarah besar. Tentu kita nggak bisa mengabaikan, dan kita harus mengenali sejarah kita, bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beri tegak di atas peradaban yang panjang. Begitu Mbak.
0: Iya, jangan sesekali melupakan sejarah ya Mas Bagus ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Terima kasih Mas Bagus sudah sharing kepada kita semua malam hari ini ya. Semoga besok acara di bulan Juni tanggal 5 sampai 7 sukses ya Mas ya. Semangat untuk persiapannya.
1: Ya, terima kasih.
0: Semoga nanti ke depannya juga semakin banyak kegiatannya ya. Ditunggu pokoknya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin ke sana, nanti boleh cerita-cerita juga sama kita ya.
1: Boleh.
0: Iya, sukses selalu Mas Bagus dan juga teman-teman di komunitas. Sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam juga Mbak.
0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ngobras malam hari ini ya. Dan jangan kemana-mana karena selepas ini saya juga masih akan menghadirkan formasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan melalui kredit usaha rakyat daerah atau KURDA. Bunga 0%. Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Sragen pada Selasa 19 Mei 2026 lalu. Peluncuran program ini juga dihadiri Bupati Wakil Bupati Sigit Pamungkas dan juga Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Pejabat Pemkab Sragen. Dalam acara peresmian, Menteri UMKM menyerahkan KURDA secara simbolis kepada salah satu pelaku usaha mikro kecil. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat implementasi program digitalisasi pembelajaran guna memperluas akses pendidikan yang bermutu dan relevan, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan penguatan program dilakukan melalui penyaluran perangkat pembelajaran digital berupa interaktif flat panel, laptop, serta media penyimpanan konten pembelajaran kepada satuan pendidikan. Info Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Volkalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih ada waktu pendengar, satu lagu dari Uta ya. Ini juga menjadi lagu pembuka kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda ya mungkin kangen lagu-lagu lama atau mungkin kangen suasana dulu ya. Malam ini kita bisa bernostalgia bersama ya pendengar. Anda bisa kembali ke momen indah lewat lagu era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Dan seperti biasa, jika ingin bergabung ataupun request lagu, silakan langsung menghubungi kami di nomor telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-686 serta di aplikasi RRI Digital. Kita juga masih ada waktu sekitar 2 jam ya, dari pukul 9 hingga 11 malam nanti kita akan bernostalgia bersama.

0: Bagaimana seorang WNI bisa kehilangan kewarganegaraannya? Berikut penjelasan dari dosen Fakultas Hukum Undip, Dr. Amalia Diamantina.
1: Itu karena yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau melepas kewarganegaraan yang lain, sedangkan ada kesempatan untuk itu. Karena apa? Karena prinsipnya yaitu tadi, kita itu satu orang, satu warga negara, satu keluarga negara saja. Kemudian ada yang melalui permohonan. Ya, jadi memang sudah melakukan permohonan untuk tidak menjadi warga negara Indonesia. Namun demikian, ada juga kode pengamannya itu asalkan dengan

Satu lagu pendengar dari Samson, Kisah Tak Sempurna ya. Ini juga lagu yang dirilis bersama album debut Naluri Lelaki tahun 2025 lalu. Kalau lagu Kenangan Terindah itu juga saat itu masih menjadi lagu yang populer juga ya. Tapi lagu dari Samson, Kisah Tak Sempurna ini juga menjadi salah satu lagu yang sering didengerin saat galau ya terutama. Nah, perjalanan dari Samson sendiri ini dimulai sejak tahun 2003 bersama dengan teman-temannya dan juga nama bandnya itu dulu namanya The Equal, sebelum akhirnya mantap menggunakan nama Samson pada tahun 2005. Keputusan mereka ini juga fokusnya di musik pop dengan sentuhan aransemen orkestra ya, yang hingga sekarang ini juga sudah menghasilkan beberapa album seperti Naruhi Lelaki di akhir tahun 2005. Album itu juga meledak di pasaran, tidak hanya melahirkan mega hit Kenangan Indah tapi juga bisa membawa Samson memenangkan berbagai penghargaan bergengsi hingga sukses menggelar tur skala besar di Indonesia dan juga negara tetangga seperti Malaysia ya. Dan juga walaupun band Samson ini harus melewati fase yang pasang surut yang pastinya cukup berat untuk mereka, terutama sang vokalis ikonik dari Bams ya, yang memutuskan hengkang pada tahun 2012. Tapi setelah mereka merilis album ketiga, alih-alih berbubar, Samson ini memilih untuk terus bertahan dan sempat menggandeng Arya Dinata hingga akhirnya di tahun 2026 ini, di awal tahun ya maksud saya, ini mereka juga mantap berjalan bersama vokalis baru Adrian Marta Dinata. Dan juga formasi Samson ini terbukti bahwa mereka ini bisa membawa warna musik yang lebih modern ya, tanpa menghilangkan ciri khas aransemen dari identitas Samson dulu ya pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu Samson ataupun mungkin juga pengen request lagu-lagu dari penyanyi lain, boleh ya disampaikan ke kita malam hari ini hanya di Ruang Rindu.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Enciclopedia. Enciclopedia. Anggun C. Sasmi, dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

bertajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular. Musikopedia.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Au Nom de la Lune dengan single berjudul La Neige au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the Sea.

yang semakin bertambah ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul The Transporter.

biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard chart Dance Club Play Song.

saya Basuki tunanetra total, ketua komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

satu lagu pendengar dari karakter vokal yang powerful, seksi, dan juga salah satu sang diva dance pop Indonesia ya, Santi. Pemilik nama lengkap Anissa Nurul Santi Kusuma Wardani ini kita seperti diajak bernostalgia ke era musik pop R&B tahun 2000-an ya, pendengar. Memulai karirnya yang cemerlang sebagai VJ MTV yang sangat populer, Santi juga tidak hanya jago di depan kamera saja, pendengar, tapi juga punya musikalitas yang tinggi. Karena begitu merilis album debut Self di tahun 2000 ya, namanya juga langsung melejit lewat hits ikonik seperti Oh Kasih dan Hanya Memuji yang dibawakan berduet dengan Marcel Siahaan. Di sana Santi juga menyanyi sambil menari dengan koreografi yang sangat semangat dan juga intens ya. Ini menjadi sebuah paket lengkap yang membuatnya menjadi salah satu penyanyi populer beraliran yang juga sangat populer di tanah air pastinya, yang selain sukses melebarkan sayapnya di dunia acting film, dia juga sangat sukses ya di penyanyi nasional. Sudah ada yang bergabung malam hari ini, pendengar, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Aduh, pendengar, sepertinya kita terputus lagi ya dengan pendengar yang bergabung di malam hari ini ya. Tidak apa-apa ya, dan juga saya melanjutkan untuk mengulas Santi ya, pendengar. Dan jika kita melihat Santi saat ini ya, meskipun beliau ini juga sudah cukup lama menetap di luar negeri dan memprioritaskan waktu untuk keluarganya, belakang ini juga Santi kembali aktif menyapa para penggemarnya di Indonesia, pendengar. Karena di tengah tren kembalinya musik retro era 2000-an ya, lagu lama dari Santi ini juga kembali ramai diputarkan di berbagai festival musik. Karena tiap kita melihat naik panggungnya Santi ini ya, kita juga bisa melihat energi, kelincahan menari, dan juga aura bintangnya yang dipancarkan dari Santi ini juga masih tetap sama memukaunya ya di tahun 2026 ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kita juga masih buka ya sampai nanti pukul 11, Anda bisa menghubungi kami di 024-831-6686 atau di 081-666-6886. Kita tunggu ya, pendengar.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmardi Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

legendaris asal Surabaya, Padi. Mereka ini juga lahir di akhir 90-an. Dan ternyata mereka ini awalnya juga mahasiswa dari Universitas Airlangga Pendengar. Dan juga band Padi ini digawangi oleh Fadli, Piyu, Ari, Rindra, dan juga Yoyo ini langsung bisa mencuri perhatian lewat album debut Lain Dunia di tahun 1999. Padi ini seperti membawa angin segar di industri musik tanah air dengan menawarkan aransemen gitar ganda yang rumit namun juga masih harmonis ya. Dan juga sesuatu yang kemudian menjadi identitas kuat mereka di album-album berikutnya, seperti Sesuatu Yang Tertunda dan Save My Soul. Lagu-lagu seperti Sobat, Kasih Tak Sampai, hingga Begitu Indah, ini bukan hanya sekedar lagu yang hits ya, melainkan juga menjadi sebuah karya sastra yang dibalut dalam distorsi rock alternatif. Dan di tahun ini kita juga melihat perjalanan mereka yang kini dikenal dengan nama Padi Reborn ya. Setelah sempat vakum cukup lama dan akhirnya mereka kembali ke atas panggung, ini justru membawa energi yang jauh lebih solid. Sekarang kita juga melihat di tengah gempuran tren musik digital yang serba instan ya pendengar, Padi Reborn ini tetap menjadi utama di berbagai festival musik besar, karena juga kita melihat kualitas live perform mereka ini juga tidak pernah menurun. Ini juga bisa memperlihatkan bahwa persahabatan dan juga konsistensi karya dari Padi sendiri ini sangat baik ya. Dan juga kita juga melihat dari tahun ke tahunnya, lagu-lagunya juga masih sangat relate diputarkan di tahun ini ya.

0: Dr. Yudhistira Prakoso, SPBS. Inilah penuturannya.
1: Jadi untuk stroke sendiri ya, secara definisi lah, kita ngomong secara definisi, itu adalah ketika terganggunya aliran darah ke otak. Kita tahu sendiri di dalam aliran darah itu terkandung oksigen atau nutrisi-nutrisi yang penting bagi otak. Jadi ketika itu terganggu, otomatis untuk fungsi otaknya itu pun bermasalah. Nah, khusus spesifik kita ngomong stroke deh, kita bagi dulu deh. Stroke itu ada yang karena sumbatan di pembuluh darahnya. Ada juga yang satu karena pembuluh darahnya itu pecah.
0: Oke,
1: jadi itu dua jenis yang utama gitu. Jadi memang kasus stroke juga ini kan akhir-akhir ini juga makin banyak prevalent.

ya, dulunya artis cilik sekarang bisa bertransformasi menjadi ikon pop global dunia ya. Agnes Monica yang baru saja kita dengarkan lagunya. Dan juga publik tanah air tentu tidak pernah lupa ya bagaimana

Agnez Mo ini mengawali segala panggung, dari ke panggung ya, berawal dari presenter anak-anak di era 90-an sebelum akhirnya menjadi seorang ratu sinetron dan solois remaja lewat lagu-lagu seperti Pernikahan Dini dan Tak Ada Logika. Namun alih-alih nyaman berada di puncak popularitas lokal, Agnez Mo ini memilih jalan yang lebih menantang dengan mengejar karir di Amerika Serikat. Keputusan berani itu juga terbayar lunas melalui serangkaian kolaborasi internasional bersama dengan musisi-musisi terkenal ya, seperti Timbaland dan juga Chris Brown hingga Frank Sinatra. Agnez Mo ini juga kita kalau lihat sekarang ya pendengar, di tengah kesibukannya merilis karya-karya modern yang bisa bersaing di tangga lagu internasional, kini beliau juga semakin sering menyelipkan elemen kultural Indonesia dalam konsep visualnya. Setiap kali naik ke panggung, kombinasi koreografi dan stamina vokalnya yang prima itu selalu mempertegas posisi Agnez Mo sebagai musisi yang tidak pernah berhenti menaikkan standar kualitas dirinya. Dan pendengar, kita juga masih ada sisa waktu sekitar 30 menit ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, kami persilahkan ya. Untuk Anda yang lagi kangen seseorang, mungkin juga pengen titip salam ya, kangen lewat lagu di era 80-an, 90-an, hingga 2000-an, boleh ya. Silakan menghubungi kami malam hari ini hanya di Ruang Rindu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI. RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

fenomenal Lady Gaga. Gaga adalah seorang penyanyi, penulis lagu, dan aktris berkebangsaan Amerika Serikat. Dia dikenal karena karyanya yang tidak konvensional dan provokatif serta eksperimen visualnya.

Lady Gaga mulai dikenal karena album debutnya. Rekaman bernuansa elektropop The Fame dan lagunya yang dirilis pertama kali seperti Just Dance dan Poker Face pada tahun 2008.

Gaga berjudul Born This Way pada tahun 2011 mengeksplor electronic rock dan technopop, berhasil memuncaki Billboard 200 Amerika Serikat dan terjual lebih dari 1 juta kopi di negara tersebut dalam minggu pertama. Penjualan lagu itu juga menjadi yang tercepat di iTunes Store dengan lebih dari 1 juta unduhan kurang dari seminggu.

Di tahun 2013, Lady Gaga mencoba untuk bereksperimen. Ia memasukkan electronic dance music atau EDM ke dalam album ketiganya. Album ini lantas menjadi nomor 1 di Amerika Serikat dan menghasilkan lagu seperti Applause. Berlanjut album jazz kolaborasinya bersama Tony Bennett berjudul Cheek to Cheek. Dan album studio kelima yang terinspirasi dari soft rock Joan tahun 2016 juga menjadi album

dunia akting dengan memainkan peran utama di serial mini berjudul American Horror Story Hotel pada tahun 2015 sampai dengan 2016. Berkat serial ini membuat Lady Gaga memenangkan sebuah Golden Globe Award. Di tahun 2018, Lady Gaga juga berkontribusi di lagu latar film A Star Is Born yang membuatnya menjadi wanita satu-satunya yang mempunyai 5

juga tidak berhenti sampai di situ saja. Lady Gaga berada di posisi keempat di VH1 daftar wanita terbaik di musik pada tahun 2012, dinobatkan sebagai Woman of the Year pada tahun 2015 oleh Billboard, dan telah menjual sebanyak 27 juta album dan 146 juta lagu per Januari 2016, yang menjadikannya sebagai salah satu artis dengan penjualan musik

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

sudah menunjukkan pukul 11 ya, dan itu artinya kebersamaan kita di Ruangan Rindu hari ini harus berakhir di sini ya. Untuk ada yang tadi belum sempat request lagu, belum sempat bergabung bersama kami, tenang saja ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam. Tetap bersama kami pendengar, karena selepas ini kami juga masih akan menghadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk menemani malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita sudah di ujung hari libur ya, dan besok Senin kita harus kembali ke rutinitas seperti biasanya. Nah, biasanya setelah kita menghadapi banyaknya rutinitas, pikiran kita juga butuh sesuatu yang segar ya untuk melepaskan penat. Kalau kita bicara soal lelah dan mengantuk di tengah aktivitas yang padat ya pendengar, pasti banyak dari kita yang langsung refleks mencari segelas kopi ya. Tapi apakah Anda sadar pendengar, belakangan ini juga ada tren yang bisa memulihkan energi yang sangat populer juga karena dinilai lebih sehat dan juga ampuh, yaitu power nap alias tidur singkat. Metode ini juga pas sekali untuk Anda yang mungkin tidak punya waktu banyak beristirahat ya, dan harus tetap produktif di besok harinya. Jadi power nap ini sebenarnya adalah metode tidur singkat yang tujuannya untuk mengurangi kelelahan dan mengembalikan kewaspadaan kita. Berbeda dengan tidur siang biasa atau bisa memakan waktu berjam-jam, power nap ini cuma butuh waktu sekitar 10 sampai 30 menit saja. Durasi yang singkat ini sengaja diatur supaya tubuh kita tidak masuk ke fase tidur yang terlalu lama. Untuk hasilnya bagaimana? Pas tidur kita juga tidak hanya tidak akan merasa lemas, pusing, atau bahkan malah bikin ngantuk. Nah, untuk manfaatnya sendiri, tubuh dan otak kita ini juga nggak main-main ya pendengar, karena berbagai penelitian juga menunjukkan kalau power nap ini bisa langsung meningkatkan fokus dan konsentrasi kita saat bekerja ataupun belajar. Selain tidur singkat ini juga ampuh memperbaiki mood atau suasana hati yang berantakan akibat kelelahan, bisa membantu fungsi memori otak sampai mencegah respon tubuh yang lambat akibat mengantuk. Nah, biar power nap Anda ini besok bisa diterapkan ya, dan juga semakin efektif di sela aktivitas, tipsnya simpel saja pendengar. Anda bisa masang alarm maksimal 30 menit dan juga bisa mencari tempat yang tenang dan minim pencahayaan. Lalu Anda bisa memberikan waktu beberapa menit setelah bangun sebelum Anda kembali melanjutkan pekerjaan. Jadi untuk Anda yang mungkin besok harinya akan padat, akan menghadapi rasa kantuk dan lelah di tengah kesibukan itu, ternyata nggak selalu harus dilawan dengan kafein ya pendengar. Cukup Anda luangkan waktu sebentar saja untuk mengistirahatkan tubuh secara berkualitas, dan Anda bisa merasakan energinya bisa kembali seperti semula.

Tahukah Anda, gelas berkaki bukan hanya untuk tampilan yang elegan atau mewah. Bukan hanya estetika, desain berkakinya memiliki fungsi yang penting, yaitu mencegah panas dari tangan Anda yang dapat mengubah suhu minuman. Itulah sebabnya minuman seperti anggur dan koktail disajikan dengan gelas berkaki. Cara memegangnya pun di bagian kaki atau batangnya, agar minuman tetap terjaga suhunya dan rasa tetap nikmat. Unik ya? Hal kecil di sekitar kita ternyata ada fungsi rahasia di baliknya.

digawangi oleh Yovie Widianto. Kahitna dibentuk pada 24 Juni 1986. Dari segi lirik, tema cinta kerap mendominasi lagu-lagu mereka. Namun, ada yang menarik dalam

dengan beraneka ragam genre, Musika Hitna terdengar kaya akan unsur pop, fusion, jazz, etnik, dan latin. Ramuan yang memikat tersebut membuat Kahitna menjadi salah satu band senior dengan keunikannya tersendiri.

berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian. Namun, akhirnya dipelesetkan menjadi bahasa Sunda, ka dan na yang merupakan awalan dan akhiran. Sehingga ketika disatukan artinya menjadi yang paling akhir.

Seiring dengan berjalannya waktu, Kahina terus berevolusi hingga memantapkan formasinya dengan 3 orang vokalis. Sejak awal terbentuk hingga sekarang, band ini telah mengeluarkan 9 album yang spektakuler dan istimewa. Sebut saja Cerita Cinta di tahun 94, Cantik di tahun 96, Sampai Nanti di tahun 98, Permaisuriku 2000, The Best of Kahina di tahun 2002, Cinta Sudah Lewat tahun 2003, dan Soulmate 2006. Lebih dari sekedar cantik di tahun 2010, Cerita Cinta 25 tahun Kahina 2011, dan yang terakhir Rahasia Cinta di tahun 2016.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usah sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya, Nadira Aisy, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Sebarang, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun.

0: dimanapun Anda berada. Ini adalah perjumpaan perdana kita di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila, diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Perkumpulan Pusaka Indonesia Kemahripah. Perkenalkan, saya Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripah, menjadi narasumber dari acara ini. Sebuah anugerah, kita bisa berjumpa di udara, kita membahas tentang Pancasila, kita menghayati sungguh-sungguh setiap silanya. Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Dia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari sama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pagi hari ini. Untuk Semarang pagi ini ya, sebagai awal pendengar edisi 1 Juni 2026 sebagai pembuka bulan, juga sebagai pembuka hari ini, dan tepat sekali hari Senin pendengar ya. Saatnya Anda untuk bersiap-siap beraktivitas hari ini, yang akan bekerja silakan bekerja, yang akan sekolah silakan sekolah, dan persiapkan diri Anda baik-baik. Tentunya untuk mempersiapkan Anda hari ini untuk memulai aktivitas Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, tepat sekali pendengar ya, karena akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi berbagai program, juga tidak lupa berbagai musik yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda bersama dengan saya hari ini sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti pendengar. Dan sebagai awal jumpa kita, seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda sajian religi pagi, yang pagi hari ini akan kami hadirkan bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, dan line telepon dan WhatsApp masih kami buka seperti biasa untuk Anda. Sebelum itu, sebagai menanti, kami hadirkan satu buah lagu dari Nindi. Ini berjudul Akhirnya pendengar, kami putarkan untuk Anda.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5. Berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini. Seperti yang sudah saya janjikan tadi ya, pagi hari ini sajian religi pagi akan membahas mengenai melestarikan haji mabrur sepanjang hayat. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon Dr. Andes Haji Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, sajian religi pagi hari ini membahas mengenai melestarikan haji mabrur sepanjang hayat. Ustaz, silakan waktu dan tempatnya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nushur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, saudaraku pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan kesempatan umur panjang. Untuk itu mari kita manfaatkan untuk kaji ulang tentang melestarikan kemabruran haji sepanjang hayat. Sekarang ini para jamaah haji, terutama yang kelompok terbang atau kloter pertama, sudah mulai persiapan pulang ke tanah air. Tentunya dalam doa ketika haji, ya, itu ada doa Allahumma ja'alna al-hajjal mabruro. Allahumma ja'alna hajjan mabruro wa sa'yan mashkuro, dan seterusnya. Doa ini doa memohon ibadah hajinya menjadi mabrur. Karena sudah ditempuh dengan ibadah-ibadah sholat lima waktu di Masjidil Haram, sholat lima waktu di Masjid Nabawi. Jadi selama di Madinah sholat lima waktu, selama di Mekah juga berusaha sholat lima waktu berjamaah. Itu penggalian supaya menjadi mabrur. Oleh karena itu, cara melestarikan haji mabrur setelah pulang, yaitu selalu sholat berjamaah, monggo sholat berjamaah lima waktu seperti ketika haji dulu. Jadi kalau sholat lima waktu berjamaah hanya dilakukan ketika haji di Mekah dan di Madinah, berarti kemabruran haji akan berhenti. Itu namanya mabrur sesaat. Oleh karena itu, tergantung nanti orang itu pulang haji rajin berjamaah sholat lima waktu apa tidak. Banyak orang yang sudah haji tidak melaksanakan sholat berjamaah. Berarti kemabruran haji hanya pada waktu dulu. Oleh karena itu, untuk usaha melestarikan kemabruran haji, satu, harus selalu sholat berjamaah di masjid atau di musola. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada alasan. Kalau ingin melestarikan selain itu, pakai modal. Misalnya sedekah, pakai modal, pakai uang. infak pakai uang. Apalagi kalau ingin umroh lagi, pakai uang lagi, paling tidak 40 juta. Tetapi kalau memakai, melestarikan kemabruran haji, memakai sholat berjamaah, tidak memakai uang. Masjid sudah dilengkapi oleh pengurus dengan AC, dengan karpet, dengan macam-macam. Bahkan disediakan dispenser. Jadi kalau di tempat saya habis subuh ini terus membuat kopi, teh, kalau saya biasanya air putih, yang penting panas. Nah gitu. Bahkan ada roti kering. Loh, ini di tempat kami masih begitu. Nah, jadi paling enak itu melestarikan haji dengan sholat berjamaah. Syukur kalau ditambah sholat sunnah syuruk, yaitu setelah matahari terbit 2 rakaat. Itu akan memperoleh pahala seperti haji dan umroh dengan sempurna. Jadi cara melestarikan ibadah haji mabrur sepanjang hayat, yaitu dengan sholat berjamaah di masjid atau di musola di kampungnya masing-masing. Tetapi kalau pulang haji tidak melakukan sholat berjamaah di masjid atau di musola kampung masing-masing, berarti kemabruran haji tidak terbawa pulang, hanya ketika di Mekah dan di Madinah. Begitu, monggo.
0: Baik. Berarti salah satu daripada cara untuk melaksanakan atau misalnya merawat daripada predikat haji mabrur itu sendiri, salah satu yang paling tanpa modal begitu Ustadz ya, berarti sholat berjamaah di lingkungannya masing-masing. Tapi Ustadz kalau ngomongin soal haji mabrur, sebenarnya arti dari mabrur ini sendiri apa Ustadz?
1: Mabrur itu artinya bagus. Jadi setelah haji dia lebih bagus daripada sebelum haji dulu. Jadi lebih bagus, bukan sama. Kalau sama itu ya sama dengan tidak usaha. Apalagi kok setelah haji kok lebih malas daripada orang yang tidak haji, wah itu terlaknat, buruk. Jadi yang paling gampang melestarikan haji mabrur, sholat berjamaah. Ya. Syukur bawa uang untuk infak dimasukkan ke kotak. Terus baik dengan lingkungannya. Oleh karena itu ada 2 hal. Hajinya menjadi mabrur, 2, hajinya menjadi mardud. Ya, kebalikan mabrur, mardud. Mardud itu haji yang ibadahnya, monggo. Monggo dari akan. Di mardud itu artinya tertolak. Ibadah hajinya tidak diterima. Biasanya orangnya malas beribadah. Bahkan kadang-kadang memusuhi. Bahkan melakukan dosa kemaksiatan. Nah itu namanya walaupun sudah haji tertolak. Tidak diterima oleh Allah. Maka disebut mardud. Kebalikan mabrur, mardud. Monggo.
0: Baik, na'udzubillah berarti Ustaz ya, kalau kita setelah dari berhaji. Artinya haji ini menjadi suatu tanda untuk meningkatnya, kapasitas kita meningkatnya, keimanan kita begitu Ustaz ya. Sudah ada yang bergabung, akan kami angkat terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima. Sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Semoga sehat selalu juga. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainuri. Silakan, iya. Pak Yarto.
2: Assalamualaikum. Kengenjang, Pak Ustadz. Sehat, Pak Ustadz.
1: Alhamdulillah sehat, Pak Afiat. Monggo.
2: Ini begini, Pak Ustadz. Sesuai dengan topik tadi, Pak Ustadz mengatakan bahwa menjadikan nilai-nilai ibadah haji seperti keikhlasan, ketakwaan, keadilan sosial sebagai gaya hidup yang konsisten. Artinya haji mabrur harus membentuk pribadi yang mabrur, dan kemabruran identik dengan ketakwaan, dengan ihsan, menjadi orang yang muslim, dan seluruh nilai-nilai puncak keutamaan sebagai insan muslim. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Apakah hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari dengan korelasinya apa ucapan orang yang pulang haji? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Yarto. Silakan, Ustaz.
1: Ya, bagus sekali. Jadi apa ya hikmah? Yaitu jawabannya, setelah pulang haji di masyarakat ibadahnya semakin bagus, semakin rajin berjamaah sholat di masjid atau di musola, dalam pergaulan di masyarakat semakin baik, bergaul melalui kegiatan keRT-an, kegiatan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga mampu menjadi contoh keteladanan di masyarakatnya masing-masing. Nah, itulah menjadi lebih baik. Begitu, monggo.
0: Baik. Ustaz, kita kembali ke pembahasan yang sebelumnya sempat ingin saya tanyakan. Kalau berbicara mengenai haji, begitu, orang yang pulang haji, Ustaz, kenapa kemudian ada nama panggilan haji di depannya? Bagaimana Islam memandang hal tersebut, Ustaz?
1: Iya. Jadi, kalau orang yang sudah haji dipanggil haji, itu sebenarnya untuk memotivasi dirinya sendiri. Saya dipanggil haji, berarti saya harus lebih baik daripada yang lain. Gitu. Oleh karena itu, kalau ingin menjadi lebih baik, bergaulah, kumpullah dengan orang-orang yang sudah pergi haji. Namanya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Kebetulan saya menjadi ketua IPHI kecamatan. Di setiap kelurahan itu juga ada pengurusnya. Sehingga secara rutin, 3 bulan sekali itu mengadakan pertemuan. Maka di situ akan berkumpul dengan orang-orang soleh dan solihah. Nah, jadi untuk melestarikan secara organisasi ikut persaudaraan haji. Begitu, monggo.
0: Baik, tapi kalau dari sisi sosial, sebenarnya gelar haji di depan nama itu juga menjadi sesuatu beban moral, begitu ya Ustadz ya, bahwa kita harus bertindak lebih baik daripada sebelumnya, bertindak dengan baik kepada sesama manusia tentunya, karena kita dipandang sebagai orang yang sudah lebih dekat dengan Allah, begitu. Tapi kalau dalam aktivitas keseharian kita, hablum minannas begitu Ustadz, apa yang bisa dilakukan dan apa yang seharusnya dihindari oleh seseorang yang sudah mendapatkan gelar haji?
1: Iya, jadi kalau ada orang pergi haji, masyarakat memanggil Pak Haji, ya, dia kok tidak mau, itu bahaya. Itu tanda-tanda tidak mau melestarikan haji. Seakan-akan dia akan melebur sama dengan orang yang belum haji. Sehingga nanti seandainya malas sholat, oh pantas. Jadi banyak orang yang begitu. Saya tidak mau dipanggil. Nah ini tanda-tanda tidak mabrur. Betul tidak kira-kira?
0: Seperti
1: ketika
0: itu,
1: kita mahasiswa dipanggil jadi mahasiswa kok tidak mau. Pilih jadi remaja biasa. Nah itu tanda-tanda mahasiswa tidak baik. Berarti tidak memiliki jati diri. Tidak memiliki percaya diri. Bahkan akan menghapus. Bukan riya. Ya, riya itu sifat orang munafik. Kita kan bukan orang munafik. Kita kan orang mukmin. Dan kalau dikatakan riya, orang yang mengatakannya dosa. Berarti su'udzon. Su'udzon, ya, misalnya saya. Saya kan sering dipanggil Pak Ustadz. Padahal bahkan kalau pulang ke Demak itu ponaan Pak D. Haji. Saya dulu manggil ya kaji, kaji, orang hatika. Nah gitu. Ya tidak apa-apa. Nah, justru itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau perlu, pakaian atribut yang dipakai di sana, dipakai. Punya jubah dipakai ke masjid, putih-putih, pakai kupluk kaji putih. Oh begitu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Bahkan saya kalau melihat ada orang pergi haji, gelang hajinya kok masih dipakai. Bagus itu. Berarti mensyukuri nikmat. Melestarikan haji, biar ingat terus, oh saya sudah mempunyai gelang haji, tak pakai. Biar selalu ingat kepada Allah tentang nikmatnya diberi kesempatan ibadah haji. Jadi kalau orang habis haji, kok meninggalkan, melepaskan atribut-atribut haji, itu tanda-tanda akan bahaya. Tanda-tanda mardut. Gitu. Jadi orang warga RT 1, kok tidak mau disebut warga RT 1? Kan bahaya itu. Nah gitu. Jadi saya memang kadang-kadang menerangkan begitu. Tidak usah dipasang nama hajinya. Ini adalah ibadah. Ibadah itu kepada Allah. Bahkan Allah itu berfirman dalam surat Al-A'raf. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika di sana, Mekah Madinah, kita pergi ke masjid, mungkin pakaian-pakaian ini, bahkan pakai jubah, pakai surban. Nah, di masjid kampung, nah begitu. Sehingga dilihat menjadi percontohan. Sebab warga itu kalau tidak ada contoh malas, apalagi itu yang sudah pergi aja tidak ke masjid kok, gitu ya. Di tempat saya itu ada orang kelihatan jadi ustadz, kalau habis sholat itu terus segera pulang, akhirnya diikuti anak-anak kecil, diikuti orang tua yang malas, itu aja yang sering si ceramahnya tidak ikut zikir, tidak ikut doa sampai doa. Dia pulang. Oh gitu. Jadi orang yang sudah haji kok tekun beribadah itu menjadi contoh. Ya. Ikut kegiatan sosial, kemasyarakatan. Ke RT-an, rapat RT, ikut. Oh gitu. Ada kegiatan 17-an ikut, bahkan tidak hanya ikut dana, ini biayanya berapa, ini berapa, ini saya titip ini, oh begitu. Jadi menjadi contoh, mari kita jadi contoh, jangan memberi contoh ya. Orang tuh kalau yang baik, menjadi contoh. Kalau memberi contoh bisa anak-anak, ayo anak-anak ke masjid seperti Pak Ustadz itu namanya memberi contoh.
0: Iya.
1: Tapi harus jadi contoh. Anak-anak, ayo mari ke masjid. menjadi contoh. Saya kalau ke masjid, ya, apalagi saya kan guru TPQ, itu anak-anak itu kalau sore rebutan jabatan tangan, padahal tidak ada yang menyuruh itu. Itu. Karena apa? Saya selalu memberi contoh. Hey, anak-anak sebelah sini, sebelah sini. Iya, sholat dulu. Padahal mereka kan bawa sepeda. Depan saya ini kan masjid luas. Anak-anak itu kalau siang pagi itu bawa sepeda. Itu selalu saya tanya, temannya mana? Nah itu ya. Jadi di sana temannya mana? Oh belum datang Pak Ustadz ini. Bahkan saya beri salatih adzan, iqomat. Oh, jadi di uang. Tapi sebagian orang kalau ketemu anak, awas nanti jangan rame. Malah bantah lu, yang rame bukan saya kok, malah gitu. Jadi kalau ketemu anaknya di sana, kelas berapa? Oh kelas 3 SD, wah pinter ya. Oh dihargai gitu. Jadi dianakkan, diajak salaman. Ditanya temannya mana, ini mana, nah, gitu. Itu namanya diuwongke. Di sana dengan ramah. Salam, salaman, sapa, oh gitu. Sopan, santun. Mari kita jadi contoh, bukan orang yang memberi contoh. Begitu, monggo.
0: Ya, memang kalau kita lihat mengenai persoalan haji tadi Ustadz ya, kalau kita sedang melaksanakan haji, pastinya kita akan berusaha untuk menjadi yang versi terbaik dari diri kita, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan sebenarnya saat kembali ke rumah, kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita tersebut kan Ustadz, berarti tidak mengurangi dari hal itu. Nah ini berkaitan juga ada salah satu pendengar yang sudah bergabung. Assalamualaikum Kak Imah, ini dari Cinta di Semarang. Waalaikumsalam Kak Cinta. Ustadz Zain, gelar haji atau hajah mabrur untuk yang usai berangkat haji memang ada dan lumrah di sini. Nah kalau ternyata tidak sesuai dengan kemabruran yang disebutkan, bagaimana nggih Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Iya, maka kalau tidak sesuai, ya disesuaikan, ikhtiar, oh gitu ya, biar sesuai seperti yang dilaksanakan kita masih di Mekah dan di Madinah. Itulah pentingnya untuk melaksanakan kemabruran haji.
0: Ya, Ustaz. Masih tersambung, Ustaz?
1: Masih.
0: Oh ya, baik. Ustaz, kalau kita berbicara mengenai haji begitu ya, tentunya banyak sekali masyarakat yang memang ingin kemudian berangkat haji dan mungkin saja sudah menyisihkan sebagian dari apa yang dihasilkan setiap harinya untuk berangkat haji dan mulai belajar bagaimana kiranya setelah haji nanti. Adakah pesan untuk masyarakat yang memang belum berkesempatan berhaji Ustadz agar tetap dapat meneladani nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah haji tentunya?
1: Iya. Jadi secara amaliyah harus ikhtiar berusaha lebih baik daripada orang-orang yang belum melaksanakan haji. Sedangkan yang belum haji meniru, ya, meniru. Oh rajin ke masjid, baik kegiatan ke RT-an. Baik kegiatan ke masjid-masjid. Jadi masjid-masjid itu dikunjungi. Ya. Hari ini di Masjid Al-Hikmah. Hari ini di Masjid Ukhuwah. Hari ini di Masjid Baitus Salam. Nah, kalau saya gitu. Nah, gitu ya. Sehingga menambah komunitas melalui kunjungan majelis taklim. Jadi selalu menghadiri majelis-majelis taklim yang dilaksanakan di masjid-masjid yang lain. baik itu Masjid Muhammadiyah, Masjid NU, Masjid LDII, Masjid yang lain. Kalau saya gitu, ya, Masjid LDII saya datangi, namanya Baitul Muiz. Masjid Muhammadiyah saya datangi, Al-Hikmah, dan Masjid Ukhuwah. Masjid yang orang NU saya datangi, seperti Muhajirin, Taufik, begitu. Ya. Sehingga punya teman di mana-mana. Dan teman itu teman-teman orang soleh. Sebagai obat hati. Wong soleh kumpulono. Ya, itu namanya melestarikan ibadah haji mabrur. Walaupun ibadah hajinya itu sudah bertahun-tahun. Ya. Saya ibadah haji pertama itu tahun 94. Berarti sudah berapa tahun itu, Mbak?
0: Sudah 20 tahunan lebih ya Ustadz ya, 30 tahun mungkin hampir. 28.
1: Yang terakhir 2005. Gitu. Jadi terus dilestarikan terus melalui sholat berjamaah tiap hari. Datang ke majelis-majelis taklim sesuai dengan jadwal-jadwalnya hari ini, sehingga memiliki persaudaraan yang banyak, walaupun beda ormasnya, beda pemahaman dan beda pengamalannya. Kalau saya begitu, nah, sehingga memiliki kehidupan, apalagi sudah lansia ya, sudah lansia kok di rumah terus. Oh nanti malah ketemunya malaikat cabut nyawa. Malaikat yang nyabut nyawa, malaikat Israel itu kalau nyabut nyawa, nyawa itu orangnya sedang di rumah. Jarang kok malaikat nyabut nyawa orangnya di masjid itu. Jarang. Rata-rata orangnya sedang di rumah. Atau di rumah sakit. Maka sering pergi ke Majelis Taklim, wadah wisata ziarah ikut, sehingga bisa menikmati keindahan alam yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana surat Al-Mulku ayat 15, itu ayat itu menerangkan kita disuruh mendatangi hasil ciptaan Allah berupa alam semesta. Untuk meningkatkan iman kepada Allah. Nah, gitu ya. Insya Allah besok Rabu. Itu wisata ziarah ke Rembang. Ikut. Kalau ada wisata ikut. Ada piknik RT ikut. Oh gitu. Jadi diniatnya apa? Ibadah wari mahdoh. Dan belajar ayat-ayat kauniyah. Ya. Kalau Al-Quran ayat kauliyah. Ayat firman Allah. Kalau alam semesta, ayat kauniyah. Ayat yang berupa alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Begitu. Monggo.
0: Ya. Baik Ustaz, sebagai tutup jumpa kita ya. Mungkin boleh ada satu pesan atau mungkin doa Ustaz bagi para jamaah haji yang akan pulang nantinya ini kembali ke tanah suci, begitu Ustaz, silakan.
1: Iya. Jadi saran saya nanti insya Allah di kampung masing-masing akan didaftar oleh pengurus ranting ikatan persaudaraan haji tingkat kelurahan, sehingga masuk menjadi anggota ranting IPHI kelurahan. Dan ya, nanti setiap mungkin 3 bulan sekali pertemuan di mana, di masjid, pertemuan di mana. Nah, nanti akan berkumpul satu kelurahan. Pak Lurah sebagai pembinanya kalau tingkat kelurahan. Kalau kecamatan, Pak Camat sebagai pembina. Sekalipun Pak Lurah dan Pak Camat belum menjadi haji. Beliau pembina sebagai pejabat atau sebagai pemangku wilayah tingkat kelurahan dan kecamatan. Insya Allah dengan bergabung menjadi anggota FPHI, maka akan menjadi semangat ketemu teman-temannya, ketemu orang-orang yang sudah haji, akan menjadi baik. Karena agama seseorang itu bisa baik dipengaruhi karena teman pergaulannya. Pergi haji, kok teman pergaulannya orang yang malas sholat, ikut malas sholat. Kan? Apalagi orang-orang yang suka keplek, gaple, minum, nah ikut minum. Nah, itu akhirnya tidak menjadi haji mardud, mabrur, tapi menjadi haji yang mardud. Tertolak amal ibadahnya. Iwas ngentek ke duit, ngentek ke biaya. Maka akan rugi dunia dan akhirat. Mari kita lestarikan kemabrurun haji sepanjang hayat, sehingga tetap mendapatkan pahala surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu pahalanya tidak lain adalah surga. Begitu. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya pagi hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi pahala dan amal jariah untuk Ustaz Zainuri sekeluarga. Selamat pagi Ustaz. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda sebagai pembuka jumpa kita di Semarang pagi ini dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, melestarikan haji mabrur sepanjang hayat.

Hidup manusia ingin selalu berubah. Dari kehidupan yang tidak layak menjadi layak. Dari kehidupan tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Maka ayo bergerak agar berubah. Dari Imam Ghazali menyampaikan, "Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih, wa mangkana yaumuhu mithla amsihi fahuwa magbun, wa mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un." Siapa harinya lebih baik dari kemarin, maka beruntunglah ia. Siapa yang harinya sama dengan kemarin, maka rugilah dia. Dan siapa yang harinya lebih buruk dari kemarin, maka celakalah ia.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia, sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya.
3: Bank yang melapor yakni sudah ada 2 orang, total 3. Yang terbaru yakni korban mengalami hal tersebut di tahun 2013. Satu orang, yang satunya di kurun waktu 2020 selama dia belajar di sana. Modusnya masih sama. Kita kan menerima aduan, istilahnya yang pernah menjadi korban atau mengalami hal serupa, kita masih menerima pengaduan tersebut.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Mendengar kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Lorambuetan, Kecamatan Jati, Kudus menyimpan keprihatinan. Selanjutnya, Puncak Waisak Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat Buddha untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Saya Imala Rasati menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Mendengar kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Desa Lorambuetan, Kecamatan Jati, Kudus beberapa waktu lalu, masih menyimpan keprihatinan. Pasalnya selain yang menjadi korban adalah lansia, pelakunya juga masih berstatus sebagai mahasiswa. Berikut berita selengkapnya.
4: Tadi sudah polisi dari Inavis juga sudah lengkap, jadi sudah saya sudah. Saya pikir polisi kan sudah profesional ya nanti.
5: Saudara, kasus curat atau perampokan yang terjadi pada seorang lansia di rumahnya beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik. Selain korban yang beralamat di Desa Lorambuetan, Kecamatan Jati Kudus dipukuli oleh pelaku di bagian pelipis kiri hingga memar, pelaku HF 24 tahun juga masih berstatus menjadi mahasiswa. Bahkan pelaku juga masih tetangga dengan korban. Dalam konferensi pers di Mapolres Kudus pada Jumat kemarin, Kapolres AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan alasan ekonomi membuat pelaku nekat.
6: Itu motif adalah motif ekonomi, karena tersangkanya adalah masih kuliah dan masih membutuhkan uang untuk membiayai kuliahnya.
5: Sementara anak korban Bustanul Arifin mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada polisi. Dia juga mengaku bersyukur karena pelaku dapat segera ditangkap.
4: Ya, saya serahkan sama polisi aja sih. Tadi sudah polisi dari Inavis juga sudah lengkap, jadi saya pikir polisi kan sudah profesional ya, nanti biar polisi aja
5: sesuai. Dalam kejadian perampokan tersebut, pelaku HF melucuti seluruh perhiasan yang dikenakan oleh korban Munjaina, 74 tahun. Korban mengalami kerugian material mencapai 62 juta rupiah. Dalam kasus ini, pelaku juga diancam dengan pasal 479 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, Puncak Waisak Bante Duta Firya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat Buddha untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Memperingati tiga peristiwa, itulah kelahiran, Buddha mencapai nerangan sempurna, dan parinibbana.
8: Bante Duta Firya Stavira dari Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia Tanah Suci mengajak umat Buddha untuk mempunyai rasa empati yang tinggi. Seperti saat Sang Buddha Gautama mendapatkan pencerahan dasar yang pertama, yakni melihat orang sakit, tua, dan mati. Bante Duta Firya kemarin mengatakan, perayaan Trisuci Waisak sendiri memperingati tiga peristiwa besar dalam kehidupan Sang Buddha, yakni lahir, Buddha mencapai penerangan yang sempurna, dan parinibbana atau pencerahan yang sempurna setelah Buddha wafat. Menurutnya, rasa

0: empati dan cinta kasih yang sangat tinggi harus dimiliki oleh manusia, karena manusia mengalami proses penderitaan sehingga dia mencari obat. Dia juga mengajak seluruh umat Buddha untuk menjadi pintu masuk cinta kasih untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan hidup itu menuju pencerahan.
1: Marilah, ini adalah pintu gerbang kita, cinta kasih itu, untuk hidup lebih baik, hidup berkomunikasi dengan orang lain, dan pintu menuju pencerahan.
0: Pada prosesi Kirab Waisak yang diikuti ribuan umat Buddha dari berbagai penjuru tanah air tersebut menjadi daya tarik warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya untuk menonton. Salah satunya Siti, warga Desa Menayu, Kecamatan Mundilan, Kabupaten Magelang, yang mengaku sengaja menonton Kirab Waisak untuk memberikan hiburan bagi anaknya yang masih berusia 10 tahun.
2: Ini kebetulan kan anak saya baru penasaran ya Pak ya, penasaran, belum pernah lihat ini sebelumnya. Nah ini mumpung hari libur, kemarin juga belum sempat kemana-mana tuh hari libur, terus tak ajak ke sini. Ternyata udah nggak penasaran lagi.
0: Di Kirab Waisak tersebut, seluruh api Dharma dan air suci Waisak yang disemayamkan di Candi Mendut turut dibawa. Air dan api tersebut kemudian digunakan untuk sarana puja bakti detik-detik Waisak di pelataran Candi Borobudur. Sayono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar mengenai puncak perayaan Waisak. Naskah disusun oleh redaktur Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
4: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Trisuci Waisak merupakan perayaan paling suci dan agung bagi umat Buddha di seluruh dunia, yang memperingati tiga peristiwa besar dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Peristiwa tersebut adalah kelahirannya, penerangan sempurna, dan parinibbana, yang semuanya jatuh pada satu hari bulan purnama di bulan Waisak. Memahami arti Trisuci Waisak berarti merenungkan perjalanan kehidupan seorang manusia biasa yang berhasil melampaui penderitaan dan mencapai kesempurnaan tertinggi. Ini menjadi bukti nyata bahwa setiap makhluk hidup memiliki potensi yang sama untuk membebaskan diri dari belenggu penderitaan dan kelahiran kembali. Peristiwa kelahiran Sang Siddhartha Gautama mengingatkan kita akan hadirnya seorang pemimpin rohani yang lahir ke dunia demi membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia. Kelahiran ini bukan sekedar awal kehidupan fisik, melainkan awal dari harapan besar bagi makhluk yang terperangkap dalam kebodohan dan kegelapan batin. Momentum penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi menjadi inti dari perayaan ini, karena disinilah Pangeran Siddhartha mencapai tingkat kebuddhaan dan memahami hukum sebab akibat secara mutlak. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan sejati tidak didapatkan dari luar, melainkan ditemukan dengan cara membersihkan hati dan pikiran dari segala noda batin. Parinibbana atau wafatnya Sang Buddha menjadi pelajaran mendalam tentang ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu yang lahir pasti akan mengalami kematian dan perubahan. Hal ini mengajarkan umat untuk tidak melekat pada hal-hal duniawi yang sifatnya sementara, melainkan berusaha mencapai kebebasan abadi yang bebas dari kelahiran dan kematian. Memaknai Trisuci Waisak tidak hanya dilakukan dengan upacara ibadah, melainkan juga dengan menerapkan ajaran Catur Brahma Vihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, sukacita ikut merasakan, dan keseimbangan batin dalam kehidupan sehari-hari. Umat diajak untuk memperbaiki perilaku, berbuat kebajikan, dan menjaga pikiran agar senantiasa bersih, damai, dan penuh kesadaran. Pada akhirnya, perayaan Waisak adalah momentum suci untuk memperbaharui tekad spiritual dan mendekatkan diri pada jalan kebenaran yang ditunjukkan Sang Buddha. Semoga melalui pemahaman mendalam ini, kedamaian sejati dapat terwujud dalam hati setiap individu dan menyebar luas, membawa kedamaian bagi seluruh alam semesta. Sekian komentar.
3: Pendengar, Parang Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang tingkatkan kompetensi relawan melalui pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan ini untuk mengoptimalkan tugas relawan saat diterjunkan di lokasi bencana. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
6: Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk relawan.
7: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Semarang tingkatkan kapasitas anggota tenaga sukarela atau TSR melalui pelatihan pertolongan pertama bagi korban bencana alam. Kegiatan yang diikuti 27 peserta tersebut berlangsung di Politeknik Bina Terada dan Kawasan Tinjau Moyo, Semarang. Ketua Bidang Relawan dan Kebencanaan PMI Kota Semarang, Wiwit Rianto, mengatakan pelatihan tersebut untuk memberikan bekal kepada para relawan agar mendapatkan pengetahuan tentang pertolongan pertama. Selain itu, mereka juga mendapatkan materi tentang anatomi, penelitian, bantuan hidup dasar, pegangan cedera, evakuasi, dan teori K9 dengan anjing pelacak.
6: Untuk peningkatan kapasitas di pelatihan PP di TSR PMI Kota Semarang ini memang bertujuan untuk melatih teman-teman relawan, terutama di TSR Kota Semarang itu, untuk lebih berkembang lagi, ya, biar bisa mumpuni dalam untuk penanganan-penanganan nanti di dalam kebencanaan untuk melayani warga Kota Semarang. Memang ini penting, peningkatan kapasitas ini memang harus didukung oleh semua pengurus PMI Kota Semarang, karena ini termasuk kaitannya dengan anggaran dasar rumah tangga yang harus mendukung semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan kapasitas untuk relawan, terutama relawan PMI Kota Semarang.
7: Pada kesempatan yang berbeda, Wakil Sekretaris PMI Kota Semarang, Endang Pujiastuti, mengatakan pelatihan tersebut juga sebagai bentuk regenerasi sumber daya manusia atau SDM relawan. Diungkapannya, pelatihan tersebut akan menjadi bekal para relawan saat mereka melaksanakan misi kemanusiaan.
8: Ranah bencana, begitu kita terjunkan, kalau tidak kita bekali, ternyata mereka sampai di sana itu bisa menjadi korban berikutnya. Karena kita mulai genjot PSP ini saat terjadi tsunami. Kita kirim teman-teman relawan 2 pekan di sana, tetapi baru 3 hari, mereka sudah tidak kuat. Ya, satu kondisi lapangannya begitu, yang kedua juga mental teman-teman mungkin yang belum siap.
7: Lebih lanjut, Endang berharap melalui pelatihan tersebut dapat memberikan bekal bagi para relawan agar mumpuni dalam melayani warga Kota Semarang ketika terjadi bencana. Relawan merupakan ujung tombak dari PMI, sehingga dengan pelatihan yang relevan dapat mengoptimalkan relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, pendengar, DPD Partai Demokrat Kabupaten Pati menyalurkan 650 paket daging kurban kepada warga sebagai wujud kepedulian sosial dalam Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya.
9: DPD Partai Demokrat Kabupaten Pati menyalurkan ratusan paket daging kurban sebagai wujud kepedulian sosial kepada masyarakat. Kegiatan rutin Idul Adha tersebut melibatkan kader partai serta anggota legislatif dalam memperkuat solidaritas warga Sabtu pagi 30 Mei 2026. Ketua DPD Partai Demokrat Pati Dr. Haji Joni Kurnianto STM MT menyatakan penyembelian hewan kurban menjadi sarana mempererat hubungan kemanusiaan. Panitia menyembelih 1 ekor sapi dan sebelumnya menyalurkan 4 ekor kambing ke sejumlah tempat ibadah.
10: Jadi momen-momen seperti ini momen yang harus kita tingkatkan iman, tingkatkan persamaan kita semua terhadap sesama manusia. Total ya kalau untuk sapinya 650, untuk kambingnya ya mungkin banyak ya, 4 kambing ya besar-besar kemarin kita berikan ke 31 musala. Pengalaman kami kalau nggak pakai kupon itu rame.
9: Pembagian menggunakan sistem kupon itu supaya pembagian lebih teratur dan merata bagi seluruh warga penerima manfaat. Menurut Joni, hewan kurban berasal dari gotong royong 5 anggota DPRD Kabupaten Pati serta dukungan anggota DPRD Provinsi. Distribusi daging menjangkau sejumlah desa sekitar termasuk Desa Semampir, Kelurahan Pati Kidul, Desa Kutoharjo, dan Desa Sidokerto. Salah seorang penerima manfaat, Rastini, mengaku bantuan daging kurban sangat membantu kebutuhan keluarganya di tengah tekanan ekonomi.
11: Alhamdulillah, ya sangat bermanfaat bagi keluarga saya karena ya agak bio beli daging tapi ya mahal lah pak. Mudah-mudahan.
12: Cara masak apa?
11: Belum tahu. Mungkin ya sayur. Semarang.
9: Panitia juga menggunakan BSA sebagai kemasan daging untuk mendukung pengurangan sampah plastik. Kegiatan tersebut menegaskan kurban tidak sekadar ritual keagamaan, melainkan instrumen penguatan kepedulian sosial bersama. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kita ikuti laporan mendalam edisi kali ini yang akan mengangkat tema Pancasila di era digital, tantangan dalam menjaga ideologi bangsa. Selengkapnya dilaporkan oleh Bahtiar Rifai untuk Anda.
12: Ideologi Pancasila tidak kita tekankan pada generasi muda kita, kita khawatir akan terekspansi oleh ideologi dari luar.
13: Tanggal 1 Juni hari ini diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Momentum ini bukan sekadar mengenang lahir dasar negara, tetapi juga menjadi waktu untuk merefleksikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih hidup dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat, terutama oleh generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi digital, tantangan dalam menjaga ideologi bangsa menjadi semakin kompleks. Berbagai pemikiran, budaya, hingga ideologi dari berbagai belahan dunia kini bisa diakses hanya melalui genggaman tangan. Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang, Profesor Dr. Mas Ruhi menilai Pancasila merupakan anugerah besar bagi bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi perekat yang menjaga persatuan bangsa.
12: Kita menghayati betul dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Indonesia dari 195 negara di dunia yang punya ideologi sendiri itu adalah hanya Indonesia yang bernama Pancasila. Dan ini sudah tentu merupakan anugerah ya melalui para pendiri bangsa, bahwa di dalam Pancasila ini bisa merekatkan seluruh berbagai suku yang ada di Indonesia, berbagai agama Indonesia, sehingga mereka bersatu dalam naungan Pancasila. Sehingga momentum 1 Juni ini merupakan sebuah renungan kita bersama, bahwa nilai-nilai Pancasila harus kita hayati, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
13: Menurut Mas Ruhi, peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk kembali menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural. Karena itu nilai persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila harus terus dijaga. Ia mengungkapkan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Semarang, upaya penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Mulai dari pelaksanaan upacara hari lahir Pancasila, lomba penulisan mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila, hingga berbagai seminar, dialog, dan diskusi kebangsaan.
12: Di Universitas Muhammadiyah Semarang, sudah tentu nanti kita akan menyelenggarakan upacara 1 Juni 2026 untuk menekankan ya penghayatan kepada para mahasiswa mengenai nilai Pancasila, dan juga ada lomba mengarang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mahasiswa.
13: Namun tantangan terbesar saat ini datang dari era digital. Menurut Mas Ruhi, kehidupan digital telah membawa masyarakat memasuki kehidupan global yang memungkinkan berbagai ideologi berkembang dan saling mempengaruhi.
12: Kita ini sekarang sudah memasuki kehidupan digital. Yang kehidupan digital itu kata kuncinya adalah kehidupan global. Kehidupan global, di sana banyak ideologi-ideologi, dan seperti yang dikatakan Samuel Huntington ya, bahwa antar ideologi itu saling berekspansi. Ya, kalau ideologi Pancasila tidak kita tekankan pada generasi muda kita, kita khawatir akan terekspansi oleh ideologi dari luar yang mau tidak mau kita mengenal melalui dunia digital ini.
13: Mas Ruhi menegaskan bahwa penguatan nilai Pancasila tidak cukup hanya melalui hafalan atau pengetahuan teoritis semata. Diperlukan proses yang lebih mendalam agar nilai tersebut benar-benar menjadi bagian dari karakter mahasiswa. Menurutnya terdapat 3 kunci dalam memahami Pancasila.
12: Kata kuncinya adalah pengetahuan, kemudian penghayatan, lalu pengamalan.
13: Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Ormas Semarang Bersatu FKSB Semarang AM Jumai mengatakan, Pancasila jangan hanya sebagai simbol, namun harus menjadi pedoman dalam kehidupan bagi masyarakat.
14: Tidak hanya sekedar Pancasila ini dijadikan slogan, Pancasila ini hanya sebagai simbol, tetapi bagaimana Pancasila ini bisa kita jadikan sebagai referensi dalam hidup dan kehidupan.
13: Lebih lanjut, Jumai menilai implementasi nilai-nilai Pancasila khususnya oleh generasi muda tidak sedahsyat era dahulu. Padahal menurutnya Pancasila merupakan pedoman untuk menjawab tantangan di era teknologi saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi kompas moral yang membimbing bangsa Indonesia menghadapi berbagai perubahan zaman. Sekian laporan mendalam edisi kali ini. Saya Bahtiar Rifai, selamat pagi.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kita beralih informasi olahraga pendengar. Sebanyak lebih dari 60 anak dari Kabupaten Rembang, Pati dan Blora ini mengikuti Festival Forum Sepak Bola Generasi Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
16: Sebanyak lebih dari 60 anak dari Kabupaten Rembang, Pati dan Blora ini mengikuti Festival Forum Sepak Bola Generasi Indonesia, Forski, yang digelar di Stadion Krida Rembang. Festival yang digagas Forum Sepak Bola Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII ini menjadi ajang seleksi untuk membentuk tim yang akan berlaga di tingkat yang lebih tinggi. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibagi menjadi 2 kelompok usia, yaitu kategori U10 dan usia 12 tahun. Dari seluruh peserta yang mengikuti festival, nantinya akan dipilih belasan pemain terbaik untuk masing-masing tim kategori usia. Mereka akan diproyeksikan memperkuat tim tingkat ekskarisidenan Pati yang akan bersaing di level provinsi hingga nasional. Ketua DPD LDII Kabupaten Rembang, Muhammad Arif Kamaludin, mengatakan Forski tidak hanya berorientasi pada pembinaan kemampuan teknis sepak bola, tapi juga pembentukan karakter yang menjadi bagian penting dalam proses pembinaan para pemain.
17: Yang mana nantinya akan maju juga ke tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ini di Forski kita didik mereka tidak hanya skill sepak bolanya, tapi adanya 29 karakter luhur dari bangsa ini yang kita gali. Jadi kejujuran, kemudian kerjasama yang baik.
16: Salah satu peserta festival, Kayis dari Blora, mengaku sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Anak yang aktif berlatih di sekolah sepak bola ini berharap dapat lolos seleksi dan mewakili daerahnya ke ajang tingkat provinsi.
18: Alhamdulillah Mas, udah lama suka sepak bola dan udah bisa masuk seleksi ini dan mudah-mudahan lolos.
16: Di Forski sendiri sering menggelar event-event rutin tahunan untuk cabang olahraga sepak bola. Konsistensi ini juga penting untuk membantu anak mengembangkan bakat sepak bola di tengah gempuran kemajuan teknologi pada handphone dan media sosial. Dari Rembang, Pifta melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup berita lintas pagi kali ini pendengar. Informasi lainnya dapat Anda akses di aplikasi RRI Digital dan juga di laman kami rri.co.id. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imal Arasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Prasatya Radio Semarang, dimanapun Anda berada atau dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Selamat pagi ya. Kalau kita lihat cuaca di luar sih saat ini cerah ya. Udah mulai terang pendengar ya, setelah tadi saya menemani aktivitas Anda dari gelap belum terbit matahari hingga saat ini. Dan kalau kita dengarkan gambang Semarang ya, seperti yang kita dengarkan saat ini di Pro 1 RRI Semarang, berarti saatnya kita untuk update informasi cuaca pendengar ya, untuk Anda untuk beraktivitas hari ini. Kira-kira nanti akan hujan atau tidak? Apakah nanti akan panas mungkin? Jadi bisa bersiap-siap pendengar ya, mungkin nanti ada yang beraktivitas di luar. Dan tidak akan saya sendiri, tentunya tidak akurat pendengar ya kalau saya. Tapi kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini pendengar ya. Sudah terhubung bersama kami, di ujung telepon ada prakirawan Rani. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Rani.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perkiraan cuaca hari ini ya, apakah akan hujan atau tidak, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan untuk wilayah Semarang. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum, di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah sebagian pegunungan dan juga dataran tinggi, dan juga di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak Ima.
0: Baik, terima kasih Karani atas informasinya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi perkiraan cuaca ya, bersama dengan prakirawan Rani dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan ternyata sebelum kecuali malam nanti tidak ada potensi untuk hujan pendengar ya, asik nih. Waktunya kita untuk beraktivitas siang-siang nantinya ataupun pagi hari, tapi tetap jaga kesehatan pendengar ya. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas malam nanti, tidak ada salahnya untuk bersiap-siap menyiapkan mungkin jas hujan atau payung begitu pendengar ya. Dan setelah ini kita akan putarkan satu lagu pendengar untuk Anda dari Tangsi, Garam dan Madu. Selamat menikmati.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.

0: dulu.
1: Kalau belagu, muka lo jauh.
2: Masih di 89 FM pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Sesuai dengan tagline-nya ya, informasi dan inspirasi tentunya untuk Anda pendengar. Tadi sudah kami hadirkan untuk informasi perakiraan cuaca untuk hari ini pendengar ya. Ternyata memang untuk adanya potensi hujan ringan ini tidak merata di Jawa Tengah, hanya pada malam hari. Jadi untuk aktivitas mulai dari pagi ini hingga pukul 7 nanti masih berawan pendengar, jadi silakan saja bagi Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan ya. Tapi tetap untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menjaga hidrasi tubuh, minum air minimal 2 liter per hari pendengar. Dan untuk informasi-informasi lainnya juga dapat Anda akses di aplikasi RRI Digital, juga di rri.co.id. Di sana informasi-informasi banyak sekali yang bisa Anda akses, tentunya terpercaya, akurat dan juga terbaru pendengar ya. Dan informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Tepat pukul 7 nanti akan kami hadirkan informasi tidak hanya untuk wilayah Semarang maupun Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar, bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi sebagai penanti akan kami hadirkan untuk Anda ya, satu lagu dari Niji, Di Atas Awan, kami putarkan untuk Anda.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.